0: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
1: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
2: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri, Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
1: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
2: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
3: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
2: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Mulatisan melaporkan.
0: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
4: Indonesian Tourism Minister Widianti Putri Wardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
5: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
6: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.37%. 0.38%.
4: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same one last year.
5: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
6: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
4: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and second in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked first worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
0: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Ana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
9: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
8: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
10: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
8: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
11: Namun,
7: sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
8: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Wedape Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. 4 proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air, tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipatgandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari RM1.700 Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi RM2.000 Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
13: Ya, baik, terima kasih rekan Rudy pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Sekip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Sekip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22% nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman teman-teman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana, kecelakaan lalu lintas, atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
0: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati,

0: Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 playlist.

Hubungan arus pendek dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk kabel yang aus dan rusak atau menggunakan terlalu banyak listrik pada satu sirkuit. Untuk mencegah korsleting, ada beberapa praktik terbaik yang dapat diikuti untuk menggunakan listrik dengan aman di rumah. Antara lain, menggunakan kabel listrik dan stop kontak dengan aman daya saat dicolokkan, meskipun tidak dinyalakan dan digunakan. Berikutnya, tarik kabel daya dari stop kontak dengan memegang stekernya. Jangan mencabut kabel daya dengan menarik kabelnya sendiri. Jauhkan kabel listrik dari sumber panas dan air. Hindari meletakkan kabel listrik di samping pemanas, perapian, atau sumber panas lainnya. Gunakan bilah daya dan adaptor stop kontak multi colokan hanya jika diperlukan. Jangan pernah mencolokkan lebih dari satu batang daya atau adaptor stop kontak multi colokan per stop kontak listrik. Perbaiki atau ganti peralatan yang memiliki kabel dan kabel listrik yang rusak. Ganti outlet dengan tanda terbakar, percikan api, bau terbakar, dan suara mendengung. Hindari menjalankan kabel listrik di bawah karpet dan

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: Udah siap belum?
1: Iya, sekarang.
0: Iya, elah, pakai batik kayak mau kondangan di kampung aja.
1: Tahu nih, kayak orang tua aja.
2: Ih, biarin. Aku bangga kok pakai batik. Ini kan identitas bangsa Indonesia. Bahkan diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda.
1: Nanti kalau negara lain yang mengklaim milik mereka,
2: baru deh kalian kebakaran jenggot kan?
3: Oh no!
4: Batik kita, budaya kita, identitas kita, dan kebanggaan kita, Indonesia. Yuk, pakai batik!
5: Satu RRI Singaraja.
6: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Pendengar, apakah Anda pernah melihat orang menguap, lalu tanpa sadar kita ikut menguap juga? Pasti sering ya. Padahal sebelumnya kita merasa masih segar-segar saja kan ya? Ternyata menguap memang bisa terasa seperti menular. Ketika kita melihat, mendengar, bahkan membayangkan orang lain menguap, di mana otak kita bisa ikut merespon dengan memunculkan dorongan untuk menguap. Nah, fenomena ini sering dikaitkan dengan kemampuan otak dalam merespon dan meniru perilaku orang lain. Ada juga yang menghubungkannya dengan empati dan kemampuan kita memahami kondisi orang di sekitar. Jadi, kalau satu orang di ruangan mulai menguap, pasti beberapa saat bisa muncul gelombang menguap yang diikuti orang lain. Nah, pendengar, kalau rasa kantuk benar-benar datang, jangan dipaksakan ya. Apalagi kalau sedang berkendara, bisa bahaya banget. Lebih baik berhenti dan beristirahat, karena keselamatan tetap yang utama.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar di media sosial X gambar yang menampilkan klaim jika Dirjen Pajak akan membuat kebijakan bahwa kendaraan produksi sebelum tahun 2000 bebas pajak mulai Januari 2027. Unggahan tersebut disertai narasi Dirjen Pajak mengumumkan bebas pajak tahunan. Faktanya, tidak ditemukan informasi resmi dari Dirjen Pajak atau DJP maupun sumber kredibel lain mengenai diberlakukannya kebijakan tersebut di tahun 2027 mendatang. Selain itu, klaim tersebut keliru menyebut DJP sebagai pihak yang akan membuat kebijakan pembebasan PKB berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. PKB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Selengkapnya hoax kendaraan produksi sebelum tahun 2000 bakal bebas pajak, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1.

0: HKI, hak kekayaan intelektual, adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya yang dihasilkan dari ide dan kreativitasnya. Jadi, bukan hanya benda yang bisa dilindungi, tetapi juga gagasan yang sudah diwujudkan. HKI mencakup banyak hal, seperti hak cipta untuk lagu, tulisan, dan karya seni, merek untuk nama dan logo usaha, paten untuk inovasi teknologi, hingga desain industri dan indikasi geografis. Dengan mendaftarkan HKI, karya kita punya perlindungan hukum, lebih bernilai, dan lebih aman dari penyalahgunaan. Intinya, HKI membantu kreator dan pelaku usaha berkarya dengan tenang dan berkembang lebih jauh. Jadi, kalau punya karya, ide, atau produk khas, jangan ragu untuk melindunginya. Karena karya lokal layak untuk dihargai dan dijaga.
1: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
2: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala ya, mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
3: Iya, modal. Sebenarnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
0: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
4: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, akhir pekan ini dialog interaktif Hai Bali Kengken kami ketengahkan topik terkait Polairut Polres Buleleng cegah kecelakaan, utamakan keselamatan di perairan ya. Bersama narasumber yang luar biasa sekali hari ini telah hadir di studio Pro 1 Kasat Polairut Polres Buleleng, Bapak Ibtu Iketut Suryade. Selamat pagi Pak Kasat.
5: Selamat pagi Ibu
4: Ayu. Iya betul. Ya. Apa kabar akhir pekan ini
5: akhir
4: Pak Kasat?
5: Akhir ini ya sehat-sehat lah dengan semoga kita semuanya dalam keadaan sehat.
4: Oke, agenda atau aktivitas begitu padat atau bagaimana?
5: Ya cukup lah.
4: Cukup padat ya Pak ya.
5: Iya. Oke. Semoga bisa juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita yang ada di Buleleng.
4: Luar biasa. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah hadir Pak ya, didampingi oleh Pak Oki ya. Pak Oki selaku dokumentasi. Oke, seperti yang sudah saya informasikan ya Pak Kasat ya. Untuk topik hari ini Polairut Polres Buleleng cegah kecelakaan, utamakan keselamatan di perairan. Aktivitas di wilayah perairan Buleleng pendengar ini mulai dari kegiatan melaut, penyeberangan hingga wisata bahari tentu membutuhkan perhatian khusus ya Pak ya terhadap keselamatan. Karena itu upaya pencegahan kecelakaan di laut menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan. Satuan Polisi Air dan Udara atau Satpol Airut Polres Buleleng ini terus mengingatkan masyarakat agar mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di perairan. Langkah ini penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan laut, terutama ketika kondisi cuaca dan gelombang tidak bersahabat ya Pak Kasat ya. Jadi masyarakat khususnya nelayan dan juga pengguna transportasi laut ini dihimbau selalu memantau informasi cuaca sebelum berangkat, memastikan kondisi perahu dalam keadaan layak begitu Pak ya, serta menyiapkan perlengkapan keselamatan seperti pelampung atau life jacket tidak kalah penting juga, karena masyarakat juga harus menghindari aktivitas di laut apabila kondisi cuaca dinilai membahayakan. Seperti itu ya Pak Kasat ya. Mungkin ya mengawali dialog kita hari ini bisa dijelaskan Pak Kasat ke pendengar, apa sih tugas pokok dan fungsi Satpol Airut Polres Buleleng khususnya dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat di wilayah perairan. Silakan Pak Kasat.
5: Oke. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam rahayu untuk kita semuanya. Terima kasih. Selamat pagi untuk sahabat dari semuanya. Tugas pokok daripada Satpol Airut adalah melaksanakan fungsi kepolisian perairan dan di udara di mana diantaranya itulah mencegah ya terjadinya gangguan kabimas di perairan, seperti adanya mungkin ada illegal fishing, mungkin ada pengeboman ikan, termasuk juga penyelundupan orang dan barang. Terus lanjut mencegah keselamatan daripada masyarakat yang beraktivitas di laut, pantai dan sungai, termasuk juga menolong yaitu melaksanakan SAR jika terjadi kecelakaan di perairan. Kami dari jajaran Satpol Air Polres Buleleng siap 24 jam di Mako. Kami juga dibantu dari kegiatannya ini, kami koordinasikan dengan Basarnas dan kelompok-kelompok lain yang kita bisa ajak komunikasi. Terima kasih.
4: Oke. Nah, Kabupaten Buleleng ini kan memiliki garis pantai yang panjang ya Pak Kasat ya, berbagai kawasan wisata bahari serta sungai yang dimanfaatkan masyarakat untuk beraktivitas. Ini bagaimana Polairut menjalankan tugas pengamanan dan pengawasan di wilayah perairan yang cukup luas tersebut, Pak?
5: Betul sekali, Bu. Kami, kita di Buleleng punya garis pantai yang sangat panjang, yaitu ada 157,5 km terbentang dari wilayah 70 sampai Gerogak. Pola kami yang kami lakukan selama ini adalah pertama patroli rutin terpadu, kami patroli rutin juga menyisir tiga sektor, timur di Jekule, tengah Lupina dan barat di Gerogak. Terus yang kedua, kami ada 5 pos Bu, dari Polres Buleleng, nah termasuk Polairutnya, di Dejekule, di Pelabuhan Sangsit, di Anturan dan Celukan Bawang serta di Teluk Terima Bu. Terus selanjutnya juga kami melakukan kerjasama dengan kelompok-kelompok binaan kami, kelompok nelayan binaan, termasuk juga Polmas Pesisir yang ada di tiap desa pesisir. Mereka lah yang merupakan istilahnya mata dan telinga kami di lapangan, Bu.
4: Ya, kelompok Pemaswas itu ya, Pak ya.
5: Pemaswas dan Polarus juga ada kelompok-kelompok nelayan. Terus ketiga juga kami gunakan pantuan cuaca, Bu. BMKG atau pantuan WA dari masyarakat. Jadinya kita tuh semuanya pengawasannya merupakan bentuk komunitas, Bu. Dengan kita.
4: Wow, luar biasa. Nah, dari pemaparan yang Bapak sampaikan itu dengan luas garis pantai yang panjang ya Pak ya. Ini apakah menjangkau dari sekian anggota yang ada di Polairut sendiri Pak?
5: Jadi dengan anggota kami yang kami sampaikan ada kami 31 orang ya. Kami 31 orang, masing-masing pos kami isi sudah personil. Sebenarnya sih kurang Bu.
4: Sebenarnya kurang,
5: Ya. Cuman kita bagaimana bisa caranya memaksimalkan dengan keberadaan atau jumlah anggota yang kami punya, memiliki termasuk juga alut atau mungkin kapal-kapal dan ada beberapa rubber yang kami punya, untuk kami maksimalkan.
4: Oke, berarti bisa diantisipasi dengan kekurangan sumber daya manusianya Pak ya?
5: Dengan kekurangan itu kita laksanakan, itulah seperti kami sampaikan tadi, kami berkoordinasi dengan Pokmaswas, kelompok-kelompok nelayan, memberikan informasi jika terjadi atau mungkin sesuatu yang ada di wilayahnya.
4: Oke. Berarti selain melakukan patroli di laut, bentuk pelayanan dan kegiatan pencegahan yang dilakukan Polairut ini untuk melindungi Pak ya, melindungi masyarakat dari ancaman kecelakaan di pantai, sungai, maupun lokasi perairan lainnya Pak? Iya,
5: maksud danau juga Bu.
4: Oh, danau juga ya? Oke, siap. Iya. Nah, itu juga selalu koordinasi ya, merangkul dengan Pokmaswas dan yang lain-lain juga Pak ya. Karena memang keselamatan di perairan itu kan bukan hanya tanggung jawab petugas ya Pak ya? Tetapi juga membutuhkan kesadaran. Jadi setiap orang itu beraktivitas di laut, jangan sampai demi mengejar waktu gitu ya. Atau hasil tangkapan, keselamatan justru dikesampingkan. Nah, dalam pelaksanaan tugas di lapangan Bapak, itu koordinasi Polairut dengan instansi terkait, petugas penyelamat, pengelola objek wisata, dan masyarakat ketika menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa, itu seperti apa ya Pak koordinasinya? Karena kan kalau sudah, mohon maaf ya, mudah-mudahan tidak begitu ya, yang namanya musibah kan di luar prediksi ya Pak ya. Nah, itu seperti apa Pak koordinasinya Pak?
5: Jadi selama ini yang sudah kami lakukan, mm-hmm. kalau terjadi umpamanya dari kecelakaan, kami tetap koordinasi mm-hmm. ke SAR, Bu. Mm-hmm. Nah, karena di sana kan ada SAR gabungan yang Basarnasnya dia ada di posnya di Tulukan Bawang.
4: Yeah.
5: Nah, kami juga koordinasi dengan BPPD, termasuk juga dengan instansi terkait itu TNI Angkatan Laut mm-hmm. Dan Polsek Jajaran, Bu, serta juga Puskesmas dan perbekal-perbekal yang ada di pesisir, Bu.
4: Mm-mm.
5: Kalau terjadi sesuatu, kami jadikan itu adalah SAR gabungan, Bu, jadinya.
4: Oke. Okay. Ya, SAR gabungan, Pak, ya. Okay. Nah, kan sering mendengar tuh, Pak, kejadian orang tenggelam atau terseret arus di pantai dan sungai. Ini bagaimana gambaran kejadian kecelakaan perairan di wilayah Buleleng? Dan apa yang menjadi perhatian utama Polairut saat ini, Pak?
5: Dari kecelakaan yang ada di perairan ini, Bu, dari tahun Januari 2026 ini sudah ada 16 kejadian.
4: Hmm. Oke.
5: Okay. Semuanya itu mungkin dari alam juga, Bu, faktor alam. Termasuk juga yang kemarin kejadian terakhir yang ada di Keroga, Bu, anak kecil yang berenang dengan memakai styrofoam, Bu, yang kita sudah lakukan pencarian sampai hari yang ketujuh dan saat ini belum ditemukan, Bu.
4: Waduh.
5: Iya. Yang di Pantai Geroga itu, Bu.
4: Sampai di pencarian hari ketujuh belum ditemukan,
5: belum
4: juga,
5: ditemukan,
4: Pak.
5: Sampai gabungan itu, Bu.
4: Nah, itu bagaimana menyikapinya, Pak?
5: Jadi kami minta, Bu, ya, untuk kejadian-kejadian yang gini, apa namanya, yang sudah terjadi seperti anak-anak kecil yang berenang itu, kami mohon peran keluarga, okay, juga orang tua, yeah, ya, memperhatikan bagaimana mungkin apalagi yang ada di pesisir terutama, yang anaknya suka berenang, kalau memang belum bisa berenang tolong diawasi, termasuk juga memperhatikan cuaca, Bu, karena cuaca yang ada di wilayah kita ini termasuk ekstrim, Bu, cepat-cepat sekali berubah gitu, Bu.
4: Baik. Nah, dari kejadian yang pernah ditangani, berarti faktor yang menyebabkan kecelakaan di perairan itu apa ya, Pak, ya? Selain kondisi alam, kelalaian manusianya juga kah? Kurangnya pengawasan atau minimnya pemahaman ya tentang keselamatan ya, Pak, ya?
5: Iya. Ini dari data, Bu, ya, evaluasi kami mungkin 70% karena faktor manusia.
4: Oh, faktor ya, manusianya.
5: Faktor manusia, okay. Manero, dan 30% alam.
4: Dari
5: faktor manusia itu mungkin dari pertama yang tidak bisa berenang, Bu, tapi tetap memaksakan diri ke tengah.
4: Oh, iya, iya.
5: Mengabaikan peringatan dan orang tua lengah. Ada juga yang apa mungkin, Bu, faktor saat mabuk bisa berenang, Bu. Itu ada juga. Ya. Karena itu ada kejadiannya yang di Banyuwedang, Bu. Banyuwedang. Sudah, tapi korban sudah kami temukan.
4: Waduh. Ya. Kok bisa mabuk nyemplung itu, ya? Baik. Benar. Kita juga menantikan atensi pendengar, ya, Pak Kasat, ya, mohon izin, ya. Kita menyapa dulu pendengar yang sudah beratensi. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Om Swastiastu.
4: Swastiastu, Mas Ramadan yang ada di Sorong.
6: Ya, Ramadan. Saya telepon duluan karena nanti mau pindah ke Denpasar.
4: Oke, siap. Enggak apa-apa, Mas. Selamat apa yang pagi, disampaikan, Mas?
6: Pak Kasat, For Air.
5: Selamat ya. Pagi, Mas.
6: Terus satu. Iya. Pak Iketut Sultan apa?
5: Suryade, Pak.
4: Suryade.
6: Iya.
5: Iya.
6: Ya. Salam kepolisian, Pak, ya.
5: Iya.
6: Yeah. Lalu, Pak. Terus ada narasumber lain siapa lagi, ya, Mbak?
4: Oh, didampingi sama Pak Oki, bagian dokumentasi.
6: Oh, iya, Pak, yeah. Oki juga, ya. Salam yang sama, ya, sehat selalu. Ya. Ini kan cegah kecelakaan utama dan keselamatan di perairan, ya.
4: Iya, yeah, yeah, betul.
6: Jadi yang saya ketahui bahwa sistem kerja Polairut kan terkait dengan standar operasional prosedur atau SOP. Dasar aturan utama kan menggunakan pada undang-undang Polri nomor berapa, saya lupa, tahun 2022, ya. Dan peraturan Kapolri. Dan apa outputnya itu kan pemeriksaan meliputi proses pidana yang terjadi di laut atau penahanan kapal, ya. Komersial dan kapal-kapal nelayan dan apa itu. Polairut dilengkapi juga dengan kapal-kapal taktis kan cepat. Juga apa ya, persenjataan yang tentu saja di akan disesuaikan dengan
5: kondisinya
6: zaman, ya, yang ke kebutuhan juga, personil juga, kecanggihan kapal dan persenjataannya. Jadi sangat berbeda kan dengan SOP keselamatan pelayaran pada umumnya atau pelayaran antar provinsi yang dikelola oleh Kemenhub melalui Sah Bandar dan KPLP. Jadi fokus fungsinya pada administrasi kan, kalau Kemenhub itu ya, teknis kelaikan pelayaran dan kelancaran transportasi kapal-kapal niaga. Sedangkan Polairut kan fokus pada ranah kamtipmas dan penegakan hukum pidana kan. Jadi pertanyaan saya begini Pak. Nah, bagaimana SOP Polairut dalam penanganan kecelakaan dan SAR-nya yang dimiliki yang melekat pada fungsi kepolisian ketika terjadi kecelakaan, misalnya melakukan evaluasi korban, evaluasi korban sekaligus memamankan TKP untuk penyelidikan hukum, mencari unsur kelalaian, pidana, nakoda ataupun pemilik kapal. Dan apa patroli rutin itu bagaimana Pak? Patroli rutin untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya masalah musibah. Terjadinya musibah oleh oknum-oknum yang seringkali melanggar hukum dari berbagai aspek. Bawa narkoba misalnya, kemudian ini yang sering jalan tikus ini, kemudian konsumsi narkoba misalnya, justru akan apa error dan bisa menabrak atau bisa tenggelam kan, bom ikan, modus operandi yang seringkali mengelabui niat mengelabui petugas melalui apa itu jalur tikus dan perairan sungai dan danau itu. Jadi gimana sosialisasi Pak selama ini pada para nelayan atau masyarakat di pesisir dan sebagainya untuk mereka lebih tahu tentang penegakan hukum dan apa itu SOP ya, tentang pelanggaran-pelanggaran supaya dia taat hukum, kalau enggak nanti kantinya banyak kan gitu. Dan juga ya begitu supaya masyarakat lebih paham Pak. Begitu, terima kasih atas jawabannya. Itu aja yang saya tanya ya
4: Om. Baik ya, terima kasih untuk Mas Ramadan yang ada di Sorong mempertanyakan tentang SOP ya Pak ya, atau standar operasional prosedur ini penanganan pelanggaran di laut. Jika banyak hal tadi yang disampaikan mengenai membawa barang terlarang, contohnya narkoba gitu ya Pak Kasat ya. Nah ini sejauh mana pemantauan ataupun SOP-nya, tahapan SOP penanganan pelanggaran di laut gitu ya Pak Kasat ya. Mungkin tahapan-tahapannya seperti apa, apakah diamati dulu, diidentifikasi dulu, terus ada juga pencegatan dan penghentiannya jika terbukti ketika Polairut ini melakukan patroli. Ada pemeriksaan mungkin Pak, penindakan dan pengamanannya, terus ada penyerahan perkara atau penyidikan, biasanya itu yang paling terakhir ya. Mungkin untuk SOP jenis pelanggaran tertentu itu apa ya kira-kira selama ini sudah ditangani dari Polairut Pak ya, mungkin illegal fishing gitu ya contohnya Pak ya, pelanggaran pelayaran atau keselamatan, pencemaran laut, atau mungkin seperti membawa barang-barang terlarang seperti narkoba atau sajam atau gimana gitu Pak ya. Oke, sebelum menjawab apa yang dipertanyakan oleh Mas Ramadan, ada pendengar lain yang ingin beratensi, kita masih menantikan atensinya di 24644 ataupun di WA Call Pro 1 ya. Oke, sembari menantikan atensi pendengar lain, Pak Kasat monggo untuk dijawab apa yang ditanyakan oleh Mas Ramadan.
5: Terima kasih Mas Ramadan. Jadi yang kami lakukan saat Polairut Polres Buleleng selama ini tetap untuk upaya-upaya pencegahan daripada terjadinya kejadian-kejadian yang seperti ditanyakan tadi, kami selalu berkoordinasi melakukan binloh-binloh terhadap nelayan-nelayan, mungkin kelompok nelayan yang ada di pesisir termasuk juga Pokmaswas, di mana jika menemukan atau ada informasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran di laut itu segera menginformasikan kepada kami. Ya. Jadi Mas Tungkare, selama yang terjadi di kami di Buleleng Bu, di Buleleng, terutama di Perairan Buleleng, kami belum menemukan itu. Jadi apabila terjadi sesuatu yang mungkin ada pelanggaran-pelanggaran yang seperti Ibu bilang tadi, ada yang membawa narkoba,
4: illegal fishing,
5: itu, kami dari Polair ya merespon, mungkin penyelidikan juga bagaimana kalau memang betul terjadi seperti laporan yang ada di masyarakat itu, akan kami segera tindak lanjut.
4: Ya. Tapi sampai saat ini belum belum pernah menemukan kasus seperti itu, Pak ya? Enggak pernah, ya, tidak pernah, Pak ya.
5: Belakang sementara ada.
4: Aman, Pak ya. Walaupun masih ada jalur-jalur yang bisa dianggap rawan gitu, Pak ya.
5: Kami tetap
4: jalur tikus ya.
5: Pemantauan-pemantauan itu tetap kami lakukan, Bu.
4: Mantap.
5: Dengan cara melakukan patroli pesisir, termasuk juga ya berkoordinasi dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di pesisir, kelompok-kelompok nelayan itu, Bu.
4: Ya. Waduh, ini garda terdepannya Pok Maswas ya. Sebelum menginformasikan karena, ke Pol Airut ya.
5: Karena seperti yang kami bilang tadi, dengan anggota
4: yang minim,
5: yang jumlahnya yang keluar dengan garis pantai yang panjang, Bu. Kelompok nelayan dan Pok Maswas yang ada di pesisir itu merupakan garda kami terdepan.
4: Mantap.
5: Ya.
4: Oke.
5: Kami selalu berkoordinasi.
4: Berarti koordinasi yang utama ya. Dengan Pok Maswas. Baik, sudah dijawab ya Mas Ramadan terkait dengan SOP penanganan pelanggaran yang ada di laut. Nah, Pak Kasat, ini kan banyak orang menganggap pantai itu terlihat tenang ya. Sungai yang tampak dangkal sebagai tempat

0: kami juga untuk Lopina itu kan daerah wisata, Bu, ya. Mm-hmm. Daerah wisata kami menjadikan prioritas, anggaplah kami jadi prioritas, mm-hmm. karena di sana kan ada wisata dolphin, Bu, ya. Mm-hmm. Kami selalu untuk sekarang ini juga kami ada gini, Bu, ada apa namanya istilahnya dengan Pak Maswas Banyumilir, Bu, Banyumilir mm-hmm. yang ada di Lopina. Mm-hmm. Kami selalu berkoordinasi, termasuk juga ke kelompok-kelompok nelayan di yang ada di sana. Pertama, selalu mengedukasi penggunaan life jacket, Bu, mm-hmm. terutama untuk wisatawan yang ada di sana.
1: Yeah, yeah.
0: Life jacket, kenapa penting di sana? Karena kejadian-kejadian laut kan kadang-kadang kejadiannya tiba-tiba, Bu.
1: Yeah.
0: Di luar mungkin kelihatannya ombaknya tenang, mm-hmm. cuman di dalam tinggi, Bu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, jangan sampai dengan kita abai dengan keselamatan itu, jadi ada kecelakaan, wisatawan mungkin mengakibatkan meninggal dunia atau mm-hmm. yang lain-lain, mm-hmm. jadi bisa mengganggu atau mungkin aktivitas wisatawan kita, ya,
1: iya,
0: wisata
1: iya.
0: Nama, mm-hmm. nama baik lah, anggap begitu, mm-hmm. karena ini mm-hmm. sekarang sudah mendunia, Bu, dolphin ini,
1: mm-hmm.
0: Jadi tercemar, Bu, itu.
1: Mm-hmm.
0: Kami selalu mengedukasi, Bu, mm-hmm. mengingatkan. Dan apabila itu mungkin wisatawan masih
1: abai
0: ya,
1: ya.
0: Tetap di gini apa namanya, ya seperti dipaksa lah untuk menggunakan.
1: Mm-hmm. Ya. Oke, okay. Menjaga ya. Nama baik ya, Pak, ya. Nama,
0: Bu. Karena di sana mm-hmm. kan wisata, Bu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, satu kejadian mungkin nanti viral di luar,
1: mm-hmm.
0: sepi lagi wisatawan, Bu.
1: Yeah.
0: Nah, kembali ke imbasnya kan ke
1: PAD.
0: Ekonomi masyarakat.
1: Ekonomi masyarakat, ya. Oke.
0: Okay. Okay, itu, Bu.
1: Oke, baik. Berarti sudah diperketat, ya, ketika ya. Ada yang abai menggunakan life jacket contohnya, hmm. itu tetap dipaksa.
0: Termasuk,
1: ya.
0: Termasuk juga kami himbau apa namanya? Tidak overload, Bu.
1: Oh.
0: Membawa daripada serba, tidak memaksakan lah.
1: Mm-mm.
0: Misalnya kapasitas perahunya hanya untuk 5 orang atau 6 orang, kadang-kadang mungkin lebih 10.
1: Mm-mm.
0: Kan itu juga berpengaruh faktor, Bu, penyebabnya.
1: Mm-mm. Ya. Mm-mm. Baik. Yes. Berarti sudah sesuai dengan SOP lah, Pak, ya.
0: Ya. Ya.
1: Nah, khusus di kawasan pantai nih, Pak Kasat, apa saja tanda bahaya yang perlu dikenali oleh masyarakat? Seperti arus kuat. Nah, tadi Pak sampaikan kelihatannya emang ombaknya tenang, ya.
0: Iya.
1: Siapa tahu di pertengahan itu kan arusnya kuat, gelombang atau kondisi dasar laut yang tidak terlihat dari permukaan. Nah, ini kira-kira ada tanda bahayanya enggak, ya, Pak Kasat?
0: Mungkin gini, Bu, ada beberapa yang bisa kita sampaikan.
1: Yeah.
0: Kadang-kadang itu tanda bahayanya tuh mungkin warna air laut agak berbeda, Bu, warnanya.
1: Oh.
0: Ya, mungkin keruh, terus mungkin agak keruh, agak kecoklatan, Bu, tanda bahayanya, Bu.
1: Oh,
0: terus
1: gitu.
0: Ombak itu, ombaknya pecah, Bu. Ombak pecah,
1: kita melihat ombak pecah itu seperti apa, ya? Kayaknya pecah. Saya melihat tuh ombak itu bergelombang biasa. Gitu. Pecahnya seperti apa pecahnya, Pak? Apakah pecah seperti piring pecah. Yang bagi dua gitu? Gimana
0: pecah
1: tuh?
0: Dia, oh, tidak beraturan dia, Bu.
1: Oh gitu.
0: Karena menggulung dia akan pelan. Gitu. Dia pecah,
1: iya.
0: Dia, Bu, ombaknya.
1: Itu waduh, yang,
0: perlu yang
1: ini harus dipahami saya, sebenarnya, ya. Oleh masyarakat, ya.
0: Samping mungkin ada yang di antara ombak yang pecah itu. Ada celahnya tuh, atau mungkin arusnya kuat sana, Bu.
1: Oh gitu.
0: Ya,
1: berdampingan
0: lain. Itu kalau mungkin mau layan-layan yang di pantai yang mm-mm. sudah sering melaut sudah
1: paham lah, Pak, ya. Oke. Okay.
0: Terutama ini untuk mungkin warga masyarakat mm-mm. yang mau melakukan mm-mm. atau mungkin aktivitas tuh
1: mm-mm.
0: perlu diwaspadai itu, Bu.
1: Oke, okay, itu di pantai loh, Pak, ya, di laut, ya. Nah, bagaimana dengan di sungai? Apa saja bahaya yang kerap tidak disadari masyarakat, Pak? Ketika berenang, bermain air, mancing, atau beraktivitas di sekitar aliran sungai itu?
0: Kalau yang di sungai, kita bisa lihat mungkin, Bu, debit air yang tiba-tiba naik, Bu.
1: Oh, berarti lebih gampang mengenali tanda bahaya di sungai ketimbang laut, ya?
0: Debit air yang tiba-tiba naik, mungkin ada, apa namanya, Bu, sampah-sampah yang tiba-tiba muncul di apa namanya, hanyut gitulah, Bu, ya.
1: Berarti
0: mungkin di hulunya ada hujan, tapi kan mungkin dilihatnya belum. Nah, itu yang perlu diwaspadai, Bu.
1: Tapi sejauh ini, Bapak, sampai di tahun 2026 untuk kecelakaan mana yang lebih tinggi, Pak, di laut atau di sungai?
0: Sampai 2026 ini, kemarin kan yang ada di sungai itu kan karena musim hujan kemarin, Bu, yang jalan di banyak.
1: Oh iya, itu karena cuaca lah, ya, karena alam.
0: Iya.
1: Bukan manusianya.

0: Iya.
1: Ya, yang tenggelam itu ya, yang sampai sekarang juga satu yang belum ditemukan itu ya. Itu sudah juga kita lakukan SAR dengan SAR gabungan sampai sekarang juga belum ditemukan. Tapi kalau yang di laut ada beberapa kasus juga, Bu. Ada beberapa kasus yang seperti kemarin yang tadi kami sampaikan yang terakhir di Pantai Kerogak itu.
0: Iya.
1: Terus ada juga yang di Banyuwedang mabuk membawa skoci itu turun sampai tapi juga sudah kita temukan.
0: Iya. Berarti lebih tinggi kecelakaannya di laut, ya. Pak ya. Oke. Padahal ini dari Satpol Airut sendiri sudah gencar ya patroli, sosialisasi, edukasi keselamatan gitu, Pak ya. Maupun pengawasan di titik-titik rawan kecelakaan.
1: Kami berusaha, Bu. Kami berusaha dalam artian kami akan maksimalkan terutama untuk pencegahan ini, Bu.
0: Iya.
1: Untuk pencegahan ini. Kami maksimalkan untuk memberikan edukasi mungkin himbauan-himbauan kepada masyarakat. Termasuk juga tanda-tanda nanti di mana yang bisa dilakukan aktivitas.
0: Iya. Iya. Atau mungkin Pol Airut sendiri memiliki pemetaan ya, Pak, atau identifikasi lokasi perairan yang rawan kecelakaan di Bulele?
1: Kalau pemetaan sudah, Bu, sudah sudah ada di kami petakan.
0: Di mana saja itu, Pak?
1: Mungkin pantai-pantai yang agak rawan ya di Geroga. Celukan Bawang juga, Bu, Pemaron.
0: Iya.
1: Maksud juga di Kerobokan dan di Jekule, Bu.
0: Hampir semua pantai ya?
1: Iya. Karena di sini Bu, karakteristik pantainya beda, Bu. Di Jekule kan ombaknya besar, Bu.
0: Iya.
1: Di sana ya. Itu. Itu yang kita sudah petakan, Bu. Dan ini juga kita sudah sampaikan melalui media sosial, konsumen juga. Nah, termasuk juga dengan grup-grup WA nelayan, Bu. Ya.
0: Iya, intinya memang panduan keselamatan itu, Pak ya, bagi masyarakat lokal atau wisatawan yang ingin beraktivitas di seputaran pantai itu kan memang sudah disampaikan juga, Pak ya.
1: Iya, Bu. Ini sudah sering juga kami himbau, berikan himbauan-himbauan, Bu, termasuk pemasangan-pemasangan banner, Bu, di pantai.
0: Oh, ya. Gitu ya, ya, oke. Berarti
1: ini
0: perlu
1: akan
0: diperhatikan ya,
1: juga,
0: Pak.
1: Juga menjelang-menjelang musim penghujan kita nanti ini, Bu, kami akan lebih gencar, Bu, tetap himbauan-himbauan ke lapangan, Bu, dengan
0: Oke. Izin kembali Pak Kasat, penelpon terakhir ya, karena waktu ya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, Papa Dimas ya.
2: Dengan Ahmad Irwan di Jawa Barat.
0: Oh, tak kira Papa Dimas, Pak Ahmad.
2: Ahmad Irwan.
0: Pak Ahmad Irwan di Jawa Barat.
2: Ya, nama lengkapnya Ahmad Irwan Syahfauzi.
0: Ahmad Irwan Syah, siap Pak. Silakan Pak Ahmad Irwan.
2: Selamat pagi Pak narasumber.
1: Selamat pagi Pak.
2: Nah, jadi berbicara tentang pantai, saya sebagai pencinta pantai Pak, karena paling saya paling apa tuh kalau wisata itulah pergi ke pantai.
1: Terima kasih.
2: Kalau Bandung kan tidak terbawa Jawa Barat pada khususnya Pak. Bukan sebagai bukan daerah bahari kan, jadi bukan jadi cuman Kak Bandung kan 4 kabupaten kota sama sekali nggak punya pantai. Kalau ke pantai kan kalau saya perbatasan Bandung Timur dengan Garut paling ke Pantai Santolo. Kalau Bandung Barat terbatas dengan Cianjur, pantai itu pantai Sindang Barang, jadi kalau nggak punya pantai. Tapi ini Pak masalah pantai kan bagaimana Pak sanksi hukumnya kan justru pantai harus dirawat, yang merusak karang sering dirusak, ikan-ikannya cara mengambil ikannya yang tidak benar, itu sang hukum sejauh mana? Nah, bukan hukumnya bukan haji atas kertas Pak, jadi berbagai hukum yang kepan itu kita harus dirawat, dibina dan dilestarikan. Kan itu salah satu adalah aset kita juga ya Pak ya. Mungkin tidak panjang lebar karena waktu sedikit lagi.
0: Iya betul sekali Pak Ahmad.
1: Betul Pak. Betul.
2: Sanksi hukumnya tentang masalah yang merusak pantai itu sendiri.
0: Oke siap baik. Terima kasih buat Pak Ahmad Irwan Syah yang ada di Jawa Barat. Nah, ini merusak laut, baik itu melalui pencemarannya, juga pembuangan sampah ya, bisa dikatakan betul, Pak ya, penangkapan ikan ilegal atau perusakan ekosistem tadi salah satunya dicontohkan oleh Pak Ahmad Irwan. Nah, ini sanksi hukumnya seperti apa? Pak Kasat, adakah undang-undangnya? Begitu, sanksi pidananya bagaimana? Terus ada nggak bisa yang dikatakan metode merusak tertentu, mungkin penggunaan bahan peledak, racun. Nah, silakan Pak Kasat jawabannya.
1: Jadi kan begini Bu ya, pertama itu kan dari sosialisasi itu kita juga sudah memberikan imbauan-imbauan kepada masyarakat tentang tidak boleh illegal fishing itu, Bu, ya. Karena kami dengan pemerintah juga nanti kalau memang itu terjadi itu, karena di sini kita upaya-upaya hukum yang kita lakukan tetap berkoordinasi juga dengan Polsek atau mungkin wilayah-wilayah yang terdekat di sana, Bu. Termasuk juga undang-undang yang kita gunakan adalah Undang-Undang Nomor 27 tahun 2027 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
0: Berarti ada sanksi pidananya juga, Pak, ya, ini bagi pelaku perusakan lingkungan dan pencemaran laut, ya.
1: Karena di sini di pasal 35 huruf F, setiap orang dilarang melakukan penambangan terumbu karang yang menimbulkan kerusakan. Ada juga, Bu, ya. Termasuk pasal 73 ayat 1 huruf B dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 2 miliar, paling banyak 10 miliar setiap orang yang dengan sengaja merusak terumbu karang.
0: Baik. Nah, sebagai penutup Niki, Pak, apa yang ingin Pak sampaikan? Mungkin semacam himbauan ya kepada masyarakat pentingnya meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di perairan. Silakan, Pak Kasat.
1: Jadi mungkin kita berikan juga, Bu, strategi ke depan kita dari Polairut, Bu, ya. Kedepannya ini kami dari Polairut akan melaksanakan kegiatan Polairut Gusto School, Bu. Memberikan edukasi atau mungkin imbauan-imbauan kepada masyarakat atau mungkin ke sekolah-sekolah yang ada di pesisir, Bu. Ini memang belum kami lakukan, Bu, tapi ini ke depan ini akan kami laksanakan.
0: Akan laksanakan, ya. Baik.
1: Terus juga himbauan-himbauan ini penting juga, Bu, ya. Penting pemasangan banner nanti akan kita lakukan, Bu. Untuk mencegah terjadinya sebelum terjadinya kecelakaan di laut ini, Bu, ya. Baik, sebagai penutup, pesan saya kepada kepada masyarakat, terutama kepada orang tua, tolong jaga anak-anak kita, Bu. Jangan biarkan mereka bermain di saat pantai atau mungkin ombak besar. Dan ini laut ini kan bukan kolam renang, Bu. Ini kita jangan biarkan kepada anak-anak kita yang berenang tanpa pengawasan daripada orang tua, Bu. Terus kepada juga para wisatawan, Bu, silakan menikmati keindahan alam Buleleng, tetapi tetap juga menghormati lautnya, patuhi rambu-rambu. Keselamatan adalah wisata yang paling indah.
0: Baik, terima kasih, Pak Kasat.
1: Itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk pendengar RRI, Bu. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami tutup dengan para mesanti, Bu. Om Santi, Santi, Santi,
0: Om. Om Santi, Santi, Santi, Om. Baik, terima kasih. Dan memang pendengar, keselamatan adalah hal yang utama. Jangan abaikan perlengkapan keselamatan dan jangan memaksakan diri ketika kondisi perairan tidak memungkinkan. Terima kasih kepada Bapak Ibtu Iketut Suryade selaku Kasat Polairut Polres Buleleng sudah berbincang terkait topik Polairut Polres Buleleng cegah kecelakaan utamakan keselamatan di perairan dalam dialog interaktif Hai Balik Ken Ken hari ini. Dan pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.

0: punya banyak pahlawan. Ada Ibu Kartini, ada Bung Karno, ada Gusti Ngurah Rai, dan lainnya. Tapi semua bisa jadi pahlawan. Ibu bapak guru pahlawan, tukang sampah juga pahlawan. Bagiku, ibu dan bapakku pahlawan yang paling hebat. Terima kasih pahlawanku semua.
1: Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang bisa menghormati jasa para pahlawannya. Mari bergerak, mari beraksi, kobarkan semangat juang, karena setiap warga negara mampu bertindak sebagai pahlawan di bidangnya masing-masing.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Singa Raja siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Swastiastu. Inggih Ratu Dedani para pamiarse siaran Radio RRI Singaraja Sane Subagye. Erenggala becik puniki mawali titiang Angge Widyasaba Kabupaten Buleleng. Sampun saya ge sarang-sarang titiang jaga ngaturang pengwacanan-pengwacanan. Mari jebos pinirihin pustaka suci Bhagavad Gita jaga wacan titiang. Ingi punika sampun ketiba ring sloka kaping 18 adyaya 4 nggih. Usan punika jagelan turang pengwacanan kekawin Suta Soma nggih. Ngelanturang pesalin kaping 35 wirama serak dare mali jebos kekawitang saking pada kaping 4 nggih. Ini perpamiarse kada sapun ke pengawit wacanan titang mali jebos sakewantan sedurung aturang pengwacanan kawi sarang sami miar sayang pengwacanan pustaka suci ngiring sarang-sarang aturang bakti dumun majang ringi desang yang Haji Saraswati terus Om Awi Kenam Mastu Namo Sidam Om Saraswati Gumelar Ye Nama Suah. Ingi ke pertama tu nasi ditiang Ibu Ketut Partini Saning Wacen Pustaka Suci Bhagavad Gita Seluka Rawing Padarte Raris Ibu Madi Widiati Tunas Inti Tiang Sani Ngaturang Teteges Durus segala turang titiang ya.
1: Enggi matur suksema Pak Dokter antuk galah sani ketiba ring sekian titiang enggi. Om Awi Kenamastu Yenamo Sidam.

0: Hani ikang dano iatnyo.
1: Inge, wenten punike sang meyatnya arde brane.
0: Tapi yatnya
1: meyatnya mucah indriye.
0: Yogu yatnya
1: meyatnya ngelarang yoga.
0: Len muah ane suwe dia ye yatnya.
1: Lian male wenten meyatnya melajahang rage.
0: Muang jenyane yatnya.
1: Mewah meyatnya kawuru.
0: Muang kane keramaning sati berade.
1: Sapunike indek sang tepet ring berade.
0: Kohret suarwindrian iru.
1: Mapitet sekancan indrian ide.
2: Inggih sampun.
3: Inggih suksumu aturang titiang majak regi Bu Ketut Partini. Sani sampun preside ngaturang wacanan pustaka suci Bhagavad Gita seluka raing padarte. Seluka kaping 28 ada yang 4 wau sampun ketegesin oleh Ibu Madi Widiyati. Para pamirsa seluka sani kewaceni wau puniki kantun lanturan pemidartan ide betara kresna ring di sangar juna nganinin pebinayan-pebinayan aturan-aturan gitu. Persembahan-persembahan majeng erigide sangyang widi gitu. Napi sane ngawinang duaning irage puniki mebine-binayan pelakadan iragane manut suwe karman irage utawi manut ring wesane-wesane karman irage maluan nike sane ngawinang irage makin lekat meraris makte anleh soang-soang kenten. Jadi niki nyinayang nih perbuatan-perbuatan baik ataupun ya aturan-aturan persembahan niki juga tentu pasti harus ini harus itu kenten. Napi je anleh hiragane gitu. Nike persembahkan misalnya contoh hirage demen okay. Megai dapat munduhang arti berani karena kecintaan kita terhadap harta benda. Berusahalah nike angin irage persembahan kenten. Kalau irage sing anleh irage belajar agama sastra-sastra tetapi anleh iragane megai misalnya menuhang harta benda tetapi yening napi wastane dedemenan niki atau anleh niki dari aturang persembahkan kepada beliau nike sane merupa derawi yadnya jadi atau dana yadnya gitu. Wenten taler anak sani anleh nyani punike ngelarang tapu berate mimitat indriye kenten. Nah yang nike raga kemampuan iragane yang sejeroning napi wastane meningkatkan spiritual meningkatkan kesadaran sempurnakan malih dengan nike aturkan kenten persembahkan kepada beliau kenten. Wenten taler sani mempunyai pengetahuan, jadi kecerdasannya memang lebih tinggi diantara sanilianan karena dia mempunyai kecerdasan tinggi, gampang belajar, gampang membaca sastra-sastra, anehnya adalah ingatannya kuat kenten. Nike beliau-beliau niki jaga mempersembahkan pengetahuannya atau cenana yadnya kenten nggih. Ah nike sami merupa yadnya persembahan. Jadi tenjanaki ngaturang arta berana lebih rendah misalnya dari orang yang mengitat indri sama di mata penampian di sang yang widi sama saja. Apa yang dengan tulus ikhlas kita persembahkan itu sami berupa penyucian, kan? Sami berupa pengelukatan, pengeluatan atas kekotoran-kekotoran batin kita. Jadi sama saja apapun anleh kita, kan? Sesuai kelahiran kita, nike persembahkan, nike sampun berupa alat pengelukatan ataupun tirta pengelukatan. Ini para pamiarse kada sapun ke minap dari seloka puniki mandira kesarang sami persida jagre eling apapun yang kita miliki, yang kita senangi, sobalah nike sebagai alat menyempurnakan atman kita atau spiritual kita. Ini jaga lanturan mungkin pengacanan kekawin situ semua. Mualih-mualih ring ibu ketut partini saneng wacen dari bapak ketut rikse tunas yang ditang saneng negesin wirama serak dareng. Terus ibu sarang kali sarang pak ketut.

Antuk teduh ambarane kesayongan kaditoyan pengaksian.

0: Tuan Maringling, ring tebenani de Dewa Agung Putra.
1: Inggih, suk semua aturang titiang ring Ibu Ketut Partini saneng wacan wau wirama serak dare. Sampun kedegese oleh Bapak Ketut Riksa. Para pamirsa niki nyeritayang ritat kale ide sang stesume nggih. Ngentusin ados silih diri ngentusin anggan ide sane keserahan ring imacan punika mangde wangdi macan nadah pianakipun kenten. Haris sampun reki ide sang stesume punika kesagrep haris ke dag punika wijang ide sang sesume raris ide sede rah idane ke ceret oleh imacan nggih sakewanten tatkala sampun sede di sang sesume permangkin jagrebreb gumini nggih kadi sami rumah se sedih asa punika taler imacan puniki permangkin ditatkala ke ceret menika rah ide sang sesume jeg permangkin sekadi kekritisan untuk Tirta Marte nggih. Wargi jati-jati warga sani preside mengicalang punika krude senapi luir je sani merupa amomo angkara jak ical kentan jak mewali menados begentos menados santu cite nggih deg-deg landuh permangkin manahipun imacan para pamirsa niki ngamina raris imacan puniki cek permangkin nyembah napi malih kangen wau puniki inget ring pedekat ide sang resi ide sang sesumu niki buyut jos Dewa Agung Putra Ratu Niring Astina gitu nggih lan turang para pamirsa sapun napi raris cerita puniki kantun wirama serak dare nunas ring Ibu Made Widiyati puniki sane wacen raris titiang sampun sane nunas negesin nggih terus Ibu.
2: Inggih, suksema aduk galah kepaice ring titiang.

Durusang Palungguh Cokori Dewe nyeneng malih riantukan Palungguh Hiratu Boyetios wantah pangawataran Sang Hyang Maha Bodhisatwa.

Rian tukan purun para sangga sikian titiang nyedayang Gustin titiang buaya kepunika sani mematutang sikian titiang ketibanan pamidanda riantuk dosan-dosan titiang asa punika ratu.

0: denger.
1: Mewawah malih si Kian Titiang, buron sani kelintang-lintang tambet, kelintang-lintang leteh.

Bantuk punika titiang jaga wusan sampun ngambekang paritung keas ring sesanan-sesanan sang sani ring pianak sesanan asapun api kepatutan anak kedua ngubukin memiara pianak.

Siki Antitiang jaga ngiringang, ngiringang pemargan palungi ratu, titiang jaga padem talerah.

memati-mati. Riantuk memanah sani corah, memanah sani neraka. Inggi sik semua terang titiang ring ibu Madi Widiati irama serak dara sampun kewaceni wau para pamirsa niki nyerita yang ditatkala sang Srusuma sampun ngemasin sida nggih kesarap oleh macan dikeraris jeg mentik penyesalan gitu. Ring manahipun imacan laris permangkin ngaku agem punika jage mesalin tingkah jaga usan pun ke memati-mati ngusak kasih para pandita kita jaga memperguruan yang ini sang sesuma para pamiarsa sampun api rais lalu lanturan cerita puniki jaga lanturan makin sampun megentos wirama wirama indra wangsa pesalin kaping kongda senam mewali nunasering ibu ketut partini saning wacen patang padu sampun tunasin titiang rais bapak ketut riksa tunasin titiang sani negesin durus.

Sapunike pajaripun macat matur ringide Dewa Agung Putra.

sinahane nire lakar nguripang ide Dewa Agung Putra.

kode semerti punike sane kati bakang ering layune.

0: Muadulurananto pangredanan bayu saning awenang sida urip.
1: Inggih sok semua aturan titiang majang ring ibu Ketut Partini sampun wawung wacen wiramundir wangse taler bapak Ketut Rikse wawusane negesin parpamiarse ditatkale punika raris imacan nunas mangde gajah waktre mewah utawi inage punika mangde kayun nyedayang ipun sakewanten tan wensan sane kayun punika nagingin acepan imacan raris imacan jage ngematiang ibu kenten nggih antuk kukunnya ni sane lanyeng sakewanten gelisan tedun riside sangyang indre saking swargan nganegang punika acapanipun imacan aris ide sangyang indre punika arisane nguripang ide sang sesome antuk tetibakan budhe semerti nggih ring jiwan ide sang sesome aris punika ngendibakang pance bayu ngarat pance bayu punika saning awirang ide sang stesome malih punika nyeneng nggih. Lan urang para pamirsa kantun wiramu interwangsa nggih. Nunas ring ibu Madi Widiyati punika saning wacen dijang sampun nunas negesin dirus ibu.
2: Inggih suksume antuk galah kepaice ring titiang

Inggih. Irike malih punika paripurna. Raga sarirani de sang sesume sekadisane sampun.

Waluyuwen tenring panyumpenan pun ke paripola idanin emangkin ngelir-ngelir lalis ide metangi.

Iwah punika igajah waktre inage sami punika kanan liang taler para meledang kayun ide sang marage resi agung.

binarga mayang sekadianak sani mepedane-dane ringsang sani sampun kembahan. Harte berane manik sesocan miwah mas kencane.

Daler sekadi mepaice tambe usade ring angge sariran anak sanes sampun seger ogeran.

Iyen sane kadya sapunika je kawentenananake wau padut gauripang kedulungin oleh ide sang yang indra. Inggih seksama terang titiang ring ibu Madi Widiyati wau sane wacen wirama indra wangsa nggih. Raris para pamirsa kadya sapunika tatkala sampun ke huripang ide sang stesoma oleh sang yang indri ide rados kecewa kaitan kecewa pesan ide duaning ide kuripang kaitan mebinayan padute ide sang yang indri nguripang yang anak seneng aduh leket kening piana kurna takut mati wau padu tulungin niki mebinayan sang stesoma anak sampun lascar ye punike jalan pemargisan utama sane margin ini dia kata. Inggih, para pamirsa kada sapunika minap daging pemacanan wau. Sekawantan dia untuk galah sampun telas Rawiriki Rumun titiang angge Widisabu Kabupaten Buleleng Presiden aturang wacanan dari titiang Dr. Ketut Wenten sani purun abdabang acara puniki pasti kesampun titiang ngelusur sinampur pisan kata aturan titiang utawi atur-atur titiang sanitan ngeledangin ini makin giring sinap ide sangnya ngaji Saraswati puputang dari santuk para mesanti ngeduris Om Saraswati kumarab yenama suah Om Santi.

0: Ratu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Singa Raja siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran program bedah rumah 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tautan yang disebut mengarah pada situs pendaftaran program bedah rumah nyatanya tidak berhasil ditemukan dan hanya berisi laman kosong. Selain itu, berdasarkan peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 tahun 2026 tentang bedah rumah yang ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2026, diketahui penetapan pemberian bantuan harus ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK. Masyarakat yang hendak mendaftarkan diri pada program bedah rumah atau BPS itu juga harus didampingi oleh tenaga pendamping masyarakat atau pegawai Kementerian PKP. Informasi ini saya kutip dari komdigi.co.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: 97,9 FM,
5: 101,2 FM
6: dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1 RRI Singaraja.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda merasa angin justru lebih kencang saat siang hari? Padahal pagi tadi udaranya masih terasa tenang ya. Nah, ternyata ada alasan ilmiahnya. Saat siang, permukaan bumi mendapatkan panas dari sinar matahari. Daratan yang lebih cepat panas akan membuat udara di dekat permukaan ikut menghangat. Udara hangat ini kemudian naik, sementara udara yang lebih dingin bergerak untuk mengisi ruang yang ditinggalkan. Nah, proses pergerakan udara inilah yang kemudian membuat angin terasa lebih kencang. Semakin kuat perbedaan suhu dan tekanan udara di suatu wilayah, semakin besar pula potensi anginnya. Itulah kenapa menjelang siang hingga sore, kita terkadang merasakan hembusan angin yang lebih kuat dibandingkan pagi hari. Jadi bukan karena cuaca yang iseng ya, ada proses alam yang sedang bekerja di sekitar kita. Tetap waspada, terutama kalau angin bertiup sangat kencang, karena bisa menjadi tanda adanya perubahan cuaca.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Pendengar, setiap Sabtu jam 11 siang, dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Di sini, kita berbincang soal hak-hak penyandang disabilitas.
1: Para orang tua yang yang mempunyai anak disabilitas dibutuhkan untuk anak-anaknya diberikan gitu kesempatan untuk anak-anaknya itu mandiri gitu.
0: Cerita inspiratif serta upaya menciptakan masyarakat yang lebih inklusif.
2: Misalnya ada anak yang memang lambat, ya, lambat dalam hal belajar, dalam hal menghitung, dalam hal membaca. Kita tidak boleh menjudge anak itu bodoh gitu, Bu, ya. Tanpa dasar dulu gitu. Kita harus melakukan asesmen dulu biar tahu anak itu memang kebutuhannya di mana.
0: Ingat, setiap Sabtu pukul 11 WITA di Pro 1 RRI Singaraja. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Suara untuk semua agar dunia lebih ramah dan terbuka.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat siang. Singaraja siang ini kembali hadir untuk Anda, dan seperti yang sudah kami sampaikan bahwa Ruang Disabilitas dan Inklusi hadir setiap hari Sabtu. Kali ini saya tidak sendiri, tentunya saya sudah bersama dengan narasumber kami. Langsung saja saya sapa Om Swastiastu, selamat siang. Yang pertama ada Dr. KD Edi Sukarme Esket, yaitu Wakil Ketua PKBI Buleleng.
4: Oke, ya, selamat siang, Kak.
3: Selamat siang,
4: RRI,
3: Dr. Edi. Ya. Dan lanjut ada Igede Wedana Putrajaya, anggota dari PKBI Buleleng. Hai, Weda.
5: Halo, Kak. Selamat siang.
3: Selamat siang. Terima kasih sudah bisa hadir siang ini. Dan mungkin apa sih PKBI, dikenalkan dulu, Dr. Edi. Silakan. Mungkin mic-nya agar dideketin.
4: Oke. Ya,
3: cakep ya.
4: Oke, sebelumnya selamat siang bagi para pendengar dan juga masyarakat Buleleng, Singaraja. Nah, di sini saya izin jelaskan terkait dengan apa itu PKBI, seperti itu. Mungkin ada beberapa masyarakat yang sudah pernah mendengar ataupun kita sudah pernah ke desa-desa mereka, seperti itu. Nah, PKBI sendiri adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Ini merupakan suatu LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, yang berjenjang dari tingkat nasional, daerah, hingga di tingkat cabang. Kita di PKBI Cabang Buleleng itu sudah berdiri sekitar hampir 20 tahunan, tapi masih mungkin ada sempat vakum seperti itu, dan juga masih proses untuk bergerak dan juga berproses untuk lebih maju untuk saat ini seperti itu. Nah, kami di PKBI sendiri adalah suatu organisasi kemanusiaan seperti itu, yang konsepnya adalah untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan. Nah, siapa saya nih sebut kelompok rentan itu adalah masyarakat kurang mampu, ada disabilitas, ada penyandang ODIF, dan juga lapas atau lain sebagainya. Jadi kita selama setahun lebih ini kita mendapatkan suatu proyek namanya proyek SCCD. Untuk itu proyek dari internasional, proyek internasional ini dari IPPF namanya, International Planned Parenthood Federation, yang naungan kita di internasional itu memberikan dana ke tingkat nasional, daerah maupun di cabang untuk meningkatkan akses layanan kesehatan. Jadi kita setiap bulan itu ke desa-desa, desa-desa untuk melakukan akses layanan kesehatan, membantu masyarakat yang kurang mampu, dan juga masyarakat disabilitas seperti itu. Hampir sekarang sudah 28 desa.
3: Oke, ya, di Buleleng.
4: Di Buleleng.
3: Oke, siap. Mungkin ada tambahan dari Weda sebagai anggota?
5: Mungkin sedikit tambahan dari Weda. Selain kita memiliki beberapa kegiatan juga, seperti kita ada ikut posyandu seperti itu, dan kita memiliki beberapa desa inovasi namanya. Kita memiliki 6 keluarga asuh dan itu masih berlangsung sampai sekarang seperti itu.
3: Ini yang menarik adalah Weda ini masih muda banget tapi tertarik dengan hal seperti ini ya. Kenapa, Weda?
5: Sebenarnya awalnya tertarik itu karena diajakin dulu awalnya sama kakaknya bahwa ada PKBI Cabang Buleleng yang bekerja pada ataupun berkegiatan pada kegiatan sosial seperti itu. Karena memang Weda inginnya, Weda sebenarnya kan mahasiswa kedokteran. Jadi sekalian Weda belajar bagaimana cara mengimplementasikan ilmu yang Weda dapat langsung ke masyarakat melalui PKBI cabang Buleleng seperti itu.
3: Wah, keren. Oke, okay. Pokoknya dilancarkan semuanya ya. Nah, kita kan punya topik siang ini, bagaimana realisasi layanan kesehatan yang inklusif dan komprehensif bagi sahabat disabilitas. Dari PKBI ini, selaku wakil ketua PKBI, seperti apa Dr. Edi?
4: Oke, kita melihat untuk realisasi dari akses layanan kesehatan bukan hanya dari segi fisiknya saja, tapi bagaimana kita bisa melayani masyarakat secara inklusif. Jadinya semua kita layani tanpa membeda-bedakan, tanpa membedakan status ekonomi, fisik, dan juga strata sosial. Jadi tidak ada subordinat di antara pelayan kesehatan dan yang dilayani, yaitu masyarakat, seperti itu.
3: Jadi nggak ada apa namanya istimewa dan lain-lainnya, sama rata.
4: Sama rata.
3: Oke, ini kalau dari Weda sendiri sebagai anggota melihat PKBI sendiri ketika akhirnya apa namanya terjun juga dengan teman-teman atau sahabat disabilitas, seperti apa pandangan Weda nih?
5: Weda cukup tertarik dengan apa ya, bagaimana cara kita berinteraksi dengan sahabat disabilitas, karena kita berbicara dengan mereka itu dengan cara yang berbeda dan melihat bagaimana sih dunia mereka sebenarnya.
3: Ada tantangan sendiri nggak?
5: Jujur awalnya cukup susah dari mulai belajar bahasa isyaratnya. Karena waktu ini beda sempat dapat pelatihan dari PKBI juga, itu dari Pusbisindo, pelatihan bagaimana sih teman-teman atau sahabat disabilitas itu menjalani kehidupannya, bagaimana mereka mengakses layanan kesehatan dan sebagainya. Oh, dan ternyata Weda mendapat insight baru di sana, seperti itu sih.
3: Ternyata mereka pada mandiri ya.
5: Iya.
3: Iya. Jadi di balik keistimewaannya, tapi mereka luar biasa ternyata ya. Saya juga sampai kadang-kadang kagum gitu ya. Ya
5: benar,
3: buat kita-kita yang mungkin secara physically normal tapi banyak ngeluhnya. Kan seperti itu ya. Oke. Ini baru awalnya saja pendengar, jadi Anda boleh sharing untuk topik kali ini, bagaimana realisasi layanan kesehatan yang inklusif dan komprehensif bagi sahabat disabilitas. Lagi bersama dengan Dr. KD Edi Sukarma Esket selaku Wakil Ketua PKBI Buleleng. Sekali lagi, PKBI adalah
4: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.
3: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Buleleng, dan ada IGD Wedana Putrajaya selaku anggota PKBI. Kami akan segera kembali.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai, didukung, dan diberi ruang untuk berkembang. Apa saja yang bisa kita lakukan? Bersikap ramah dan menghargai, tidak meremehkan kemampuan mereka, memberikan akses yang adil di lingkungan sekitar, serta mendukung pendidikan dan pekerjaan inklusif. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti keterbatasan mimpi. Mari bersama membangun lingkungan yang inklusif, di mana semua orang bisa hidup mandiri, berkarya, dan bahagia. Karena kita berbeda, kita saling melengkapi. Pro 1
9: kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 RRI Singar Raja masih di dialog siang Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sekali lagi bersama dengan Dr. Edi dan Weda. Keduanya adalah anggota dari Wakil Ketua PKBI Buleleng, kalau Dr. Edi, kalau Weda adalah anggota PKBI Buleleng. Nah, tadi sudah dijelaskan juga. Ini yang menarik adalah ketika akhirnya PKBI ini sudah 20 tahun ya, Dok ya.
4: Iya.
3: Iya, dan dan sering melakukan sosialisasi atau kegiatan itu di mana saja, Dok? Tadi kan sudah ada berapa desa ya?
4: Iya, selama hampir setahun ini kami sudah hampir 28 desa di
3: 28 desa.
4: 8 kecamatan. Dari 9 kecamatan yang sudah ada di Buleleng.
3: Mungkin bisa sharing, Dok, dari 28 desa itu untuk sahabat-sahabat disabilitas kita seperti apa?
4: Oke, kalau terkait dengan disabilitas, memang kita konsepnya adalah merangkul semua, inklusif seperti itu. Ada beberapa hal yang pernah kita lalui. Pertama itu, kita bukan hanya melayani, tapi kita mengajak sahabat disabilitas itu mengikuti workshop. Workshop tentang kesehatan reproduksi bagi remaja. Ya, ada di beberapa sahabat disabilitas yang kami undang seperti itu untuk workshop sekitar 2 hari di Lovina waktu itu. Jadi kita melihat pandangan mereka, apa kebutuhan mereka, dan bagaimana kita bisa bersinergi untuk berkegiatan bersama seperti itu. Jadinya bukan hanya kita melayani, tapi kita mengajak untuk join seperti itu.
3: Jadi biar tambah wawasan ya. Ini kalau boleh dikatakan kan, kalau Weda kan sedang sekolah kedokteran ya, calon dokter berarti. Notnya nih, not buat Weda sendiri secara pribadi, dengan adanya apa namanya teman-teman disabilitas dan sudah gabung juga di PKBI, apa yang membuat Weda itu maksudnya kayak catatan penting buat diri sendiri?
5: Catatan penting ya menurut Weda adalah memandang teman-teman disabilitas itu sama dengan kita orang normal gitu. Tidak ada diskriminasi satu sama lain. Mereka memiliki kesempatan yang sama, memiliki hak sama, kewajiban yang sama. Bahkan pun kadang kita bisa memetik atau mungkin belajar dari mereka juga seperti itu.
3: Jadi belum tentu yang kita yang ini yang sudah normal anggap gitu ya, sempurna ya. Nobody perfect in the world. Bahkan kita yang ngerasa bahwa sempurna gitu ya. Ternyata banyak hal yang kita pelajari dari teman-teman disabilitas. Ini ada yang bertanya nih. Terima kasih, selamat sore Bapak Satya di Jalan Ahmad Yani Utara. Ahmad Yani Utara. Bertanya sama Dr. Edi, tugas di mana Dr. Edi? Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kondisi akses layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas saat ini, khususnya di Kabupaten Buleleng. Terima kasih dari Pak Satya.
4: Oke, selamat siang Pak Satya. Sebelumnya tiang Dr. Edi itu masih program internship dari Kementerian Kesehatan, itu tugasnya di RS Kertausada.
3: Nah, terus kalau layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas saat ini dari pandangan Dr. Edi, khususnya di Kabupaten Buleleng, seperti apa?
4: Kalau saya melihat dari pandangan saya pribadi terkait dengan akses layanan kesehatan, memang sudah mulai berproses ya. Tapi dari sisi fisiknya yang saya lihat sudah mulai berproses, misalkan ada tempat tunggu untuk disabilitas, terus ada area fisik yang misalkan ada kursi roda atau lain sebagainya sudah disediakan. Tapi memang untuk akses layanan itu bukan hanya terkait dengan fisik. Tapi bagaimana kita bisa melayani, jadinya tenaga kesehatan itu bisa melayani dengan baik dan juga tanpa adanya diskriminasi, itu masih belum secara optimal seperti itu.
3: Baik.
4: Bagaimana? Karena pertama, kurangnya kita juga bisa mengerti kebutuhan mereka. Seperti itu, dan juga mungkin ada beberapa tenaga kesehatan yang memang belum terbiasa untuk melayani sahabat disabilitas, misalkan bahasa isyarat dan lain sebagainya.
3: Baik.
4: Seperti itu.
3: Baik, untuk Anda yang bergabung di 24644 kami berikan kesempatan, silakan. Tadi sudah tersambung tapi terputus. Silakan. Yang ingin sharing 0362244644 atau di WhatsApp chat juga boleh, tadi udah ada yang bergabung. Silahkan untuk Anda yang ingin bertanya. Tadi terputus, mohon maaf, karena memang tadi Dr. Edi masih menjelaskan. Nah, ini kita ke Weda lagi. Kan Weda nih hitungannya masih anak Gen Z nih. Katanya kan anak-anak Gen Z itu kan apa namanya? Bagaimana caranya buat Weda sendiri kan Weda kan harus dituntut untuk sabar. Betul. Apalagi sekarang menghadapi teman-teman disabilitas, mungkin kesabaran kita kan biasanya kan katanya setipis tisu. Kalau Weda sendiri seperti apa nih menanggapinya?
5: Pertama pastinya dari hal yang fundamental terlebih dahulu, yaitu tidak ngejudge. Dengan kita tidak ngejudge atau memberikan stigma kepada sahabat disabilitas, kita jadi bisa respect kepada mereka, dan pastinya kita bisa mengerti bagaimana hal yang mereka rasakan, dan jadinya otomatis kita pasti akan ada permakluman di sana. Nah, terus dari itu pastinya kita bisa mendengarkan bagaimana kehidupan mereka, kemudian bagaimana keluhan mereka, sehingga pastinya kita bisa memberikan layanan yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan kayak gitu.
3: Oke. Ini ada yang bertanya lagi. Mohon maaf saya tidak menyebutkan nama nggih, tapi saya ada di Jalan Merak. Oke, enggak apa-apa. Belakangnya 227 nomor teleponnya. Yang ingin saya tanyakan adalah ini kan PKBI ya. Yeah. Jadi kan keluarga berencana. Berarti ini fokus untuk biar teman-teman disabilitas itu memiliki akses, dalam arti kata menjaga reproduksi kesehatannya, terutama untuk para perempuan saja kah atau laki-lakinya juga kah? Apakah memang nantinya teman-teman disabilitas ini untuk apa nih? Untuk KB itu seperti bagaimana? Gitu ya. Mohon bisa dipahami ya. Saya mudah-mudahan dipahami Dr. Edi mungkin yang bantu jawab. Silakan.
4: Ya, memang nama kita, organisasi kita sudah emang dari dulu ya, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Itu secara nasional emang tahun 1957 lahir. Jadi namanya emang kurang Gen Z seperti itu.
3: Okay.
4: Ya, tapi untuk realisasinya kita bukan hanya berfokus pada kesehatan reproduksi, tapi kita melingkupi semua layanan akses layanan kesehatan secara komprehensif. Jadinya mulai dari pemenihan, mulai dari janin hingga lansia kita layani seperti itu.
3: Okay.
4: Tapi memang untuk spesialnya itu adalah kita di fokus di pelayanan akses layanan kesehatan reproduksi seperti itu. Nah, untuk KB memang untuk stigma sekarang kan hanya berfokus pada perempuan ya. Tapi secara konsep kesetaraan gender seperti itu tidak ada subordinat. Jadi kita tidak bisa melihat KB itu untuk perempuan saja, tetapi bagaimana kita bisa berkoordinasi bahwa KB ini adalah untuk berencana ke depannya. Berapa punya anak, apa layanan KB yang diakses, dan juga bagaimana bisa menjaga higienitas dari kesehatan reproduksi agar tidak sampai terjangkit infeksi menular seksual ataupun infeksi lainnya.
3: Nah, ini juga ada pertanyaan bagus sekali nih. Dr. Edi dan calon dokter Weda, selamat siang. Ini penjelasan banget nih saya, soalnya punya saudara yang memang selalu mendengarkan RRI dan selalu mengikuti acara-acara. Oh, terima kasih banyak. Ini yang saya tanyakan adalah dalam situasi tertentu nih, kan biasanya penyandang disabilitas mungkin membutuhkan pendamping ketika menjalani pemeriksaan. Bagaimanakah fasilitas kesehatan memastikan kebutuhan pendampingan tersebut tanpa mengabaikan hak dan juga privasi dari pasien? Dr. Edi, mohon dijelaskan. Terima kasih. Ini juga sama tidak memberikan nama ya. 22223. Terima kasih. Silakan Dr. Edi.
4: Oke. Ya, yang kita lihat sekarang memang penyandang disabilitas itu kan setiap ke akses layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan itu harus ada pendamping seperti itu. Tapi ini merupakan konsep yang kurang benar, tapi karena kita melihat bahwa untuk disabilitas sendiri itu ada yang sudah mandiri seperti itu. Misalkan yang tuna wicara seperti itu kan dia masih bisa melihat dunia ini tapi dengan bahasa isyarat saja. Jadinya kita sebagai tenaga kesehatan memang konsep itu adalah privasi pasien adalah nomor satu. Jadinya segala hak untuk tubuh pasien itu adalah kita jelaskan terlebih dahulu ke pasien. Dan apabila ada diperbolehkan oleh pasien, baru kita menjelaskan kepada pendampingnya seperti itu. Jadinya memang di akses layanan kesehatan kita lebih ke privasi pasien itu yang ditonjolkan seperti itu. Nah, mungkin untuk saat ini memang belum optimal berjalan seperti itu. Karena masih ada disabilitas yang harus didampingi atau lain sebagainya. Tapi sudah mulai berproses lah dengan ada yang mungkin sekolah luar biasa, terus ada penampingan-penampingan dari sahabat disabilitas gitu untuk dari komunitas sosial.
3: Baik. Ada juga yang bertanya, berarti PKBI ini selalu mengadakan sosialisasi. Ya sosial, makanya bingung di sosialis. Itu memang sudah terdata atau memang sudah ada jadwalnya, dokter? Kalau memang ada, apakah ada nomor PKBI yang bisa dihubungi jika memang masyarakat ingin tahu jadwalnya? Terima kasih. Belakangnya 17. Nih siapa nih? Oke, silakan.
4: Atau Weda?
3: Weda silakan bantu.
5: Untuk kegiatan di PKBI itu biasanya tiap bulan kita belusukan ke desa-desa kayak gitu.
3: Belusukan. Jadi untuk Oktober ini udah apa belum?
5: Oktober ini udah ada rencana.
3: Sudah ada rencana. Terus rencananya di mana?
5: Rencananya ada di Desa Bengkale. Terus ada ke Pemuteran.
4: Ya, Desa Pemuteran.
3: Bengkale dan Pemuteran.
4: Dan juga nanti kita menyambangin dari Panti Jumpo.
3: Oh, ke Panti Jompo juga. Oh, ternyata yang di Temukus.
4: Ya, Temukus.
3: Oke, berarti kalau nanti ada event itu, apakah ada sosial media atau nomor telepon yang bisa dilihat atau bisa dikepoin lah hitungannya? Tapi itu kan hal yang positif ya.
4: Okay.
3: Siapa tahu memang daerah sana juga yang pengen ikut atau ingin lihat seperti itu.
4: Kita

0: Di adanya KMHDI, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma, seperti itu, dan juga BEM di beberapa fakultas ataupun universitas. Jadi mereka ada kegiatan sosial, jadi kolaborasinya kepada kami.
1: Oke, okay, siap. Baik, berarti seperti itu jawabannya untuk yang berarti sosial media nggak ada?
0: Untuk sosial media itu sosial sudah media. Lengkap.
1: Sudah lengkap. Apa aja namanya?
0: Pertama itu dari Facebook, kalau untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, kalau yang punya Facebook itu PKB Ibu Leleng.
1: PKB Ibu Leleng. Ya, okay.
0: Kalau di Instagram juga ada, itu adalah PKB _ Ibu Leleng. Dan kalau ada yang punya TikTok juga sama PKB _ Ibu Leleng.
1: Nah, jadi di situ dijelaskan semua ya, jelaskan kegiatan yang pernah dilakukan, yang sudah lewat mungkin, tapi nanti the next juga nanti ada informasinya. Oke. Okay. Cek-cek story-nya
0: sama
1: juga.
0: Sosialisasi-sosialisasi terkait edukasi kesehatan juga.
1: Nah, itu dia penting itu ya. Baik, untuk pendengar kami akan segera kembali sesaat lagi.
2: Setiap tanggal 3 Desember, Hari Disabilitas Internasional diperingati oleh masyarakat dunia. Peringatan ini bertujuan untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan para penyandang disabilitas di segala bidang. Peringatan ini berawal dari sejarah kelam para penyandang disabilitas yang dulunya tidak mendapat pengakuan secara nasional dan internasional. Pada tahun 1970, Inggris akhirnya mengesahkan Undang-Undang Orang Sakit Kronis dan Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini memuat pengakuan untuk hak-hak para penyandang disabilitas, mulai dari penyediaan bantuan kesejahteraan, perumahan, dan hak yang sama atas fasilitas rekreasi dan pendidikan. Pada tahun 1983 hingga 1992, the United Nations Decade of Disabled Persons digelar agar pemerintah dan organisasi global dapat mengambil langkah. Pada 14 Oktober 1992, Hari Disabilitas Internasional atau International Day of Disabled Persons ditetapkan oleh Majelis Umum PBB. Hal ini bertujuan untuk memobilisasi dukungan dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu kritis para penyandang disabilitas. Dan kemudian pada 18 Desember 2007, Majelis Umum PBB mengubah nama International Day of Disabled Persons menjadi International Day of Persons with Disabilities dan digunakan sejak tahun 2008 hingga saat ini.

0: refleksi ya, kalau kita mengikuti definisi terbarunya, itu adalah cara belajar yang berbeda. Seorang anak tersebut mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis.
1: Sekolah yang menerapkan tentang bagaimana kita bisa menerima siswa secara menerima siswa semua tanpa terkecuali Bu. Yeah. Itu ada yang siswa yang tunanetra atau bahkan siswa yang ABK gitu. Mm-hmm. Kita tidak membedakan gitu. Itu sistem namanya Bu kalau sekolah inklusi gitu.
2: Cerita inspiratif dan info disabilitas hanya di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Jangan lupa dengarkan setiap Sabtu jam 11 siang di Pro 1 RRI Singaraja.
3: Masih bersama dengan saya Irna dan Dr. KD Edi Sukarma Esket, Wakil Ketua PKB Ibu Leleng dan IGD Wedana Putrajaya, anggota PKB Ibu Leleng, dengan topik bagaimana realisasi layanan kesehatan yang inklusif dan komprehensif bagi sahabat disabilitas. Nah, itu pertanyaannya. Bagaimanakah sebenarnya, ini ada yang bertanya juga nih. Terima kasih ya. Jadi sebenarnya inti poinnya bagaimana realisasi layanan kesehatannya. Nah, Dr. Edi apa...
4: Ya, boleh Weda dulu.
3: Weda, ya. Oke, silakan.
4: Bagaimana realisasinya ya? Yang Weda lihat dari pandangan Weda sendiri, realisasinya belum optimal sih. Masih ada kesenjangan dan juga hak-hak teman-teman disabilitas belum sepenuhnya terpenuhi.
3: Jadi masih ada PR ya?
4: Masih ada PR baik. Bersama
3: sebenarnya. Betul.
4: Baik itu dari pihak teman disabilitasnya, bagaimana caranya mereka mendapatkan haknya. Adapun dengan PR untuk kitanya, bagaimana cara kita memberikan layanan yang baik dan juga mengerti apa yang mereka inginkan dan butuhkan, seperti itu.
3: Baik, siap. Kalau udah ready?
5: Oke, kalau untuk realisasi kita memang masih berproses seperti itu. Ada satu pengalaman dari teman disabilitas atau sahabat disabilitas

0: Desa Binaan. Di Desa Binaan kita PKB Buleleng itu Desa Sari Mekar.
1: Hmm.
0: Ada memang kita seperti yang tadi dijelaskan tidak hanya melayani, tapi ada remaja di Sari Mekar Nike itu awalnya dia mengakses layanan kita seperti itu.
1: Hmm.
0: Itu remaja masih sekitar umur 15 tahunan. Itu setelah kita berproses di Desa Sari Mekar, remaja ini tertarik untuk gabung ke kita. Jadinya setelah kita kunjungan rumah seperti itu ke rumah-rumah masyarakat, melihat kondisi langsung di masyarakat, jadinya kita ajak gabung untuk remaja ini. Ternyata remaja ini tidak melanjutkan pendidikannya. Remaja ini disabilitas itu polio. Ya, polio dari lahir sih. Dari lahir, jadinya saya telisik ke dalam mengapa tidak melanjutkan sekolahnya atau pendidikannya. Padahal memang kata masyarakat di sana dia lumayan pintar gitu, cepat tangkep dan juga berprestasi lah waktu SD-nya seperti itu. Nah, baru kita telisik lebih dalam, ternyata masih ada pembulian seperti itu.
1: Oh, oke.
0: Okay, ya, pembulian di masyarakat ataupun pembulian di lingkungan sekolah. Nah, sejak itu kami bertekad untuk selalu mengajak dia apabila berkegiatan. Jadinya kalau ada berkegiatan di desa itu, kita ajak misalnya seperti posyandu, dia mendata pasien dan masyarakat. Terus misalnya ada kegiatan, ada kemah, Buleleng Youth Camp seperti itu. Terus juga seminar-seminar nasional gitu di Undiksa kita ajak. Jadinya mereka terbuka wawasannya.
1: Dan juga jadi punya tumbuh kepercayaan diri ya, mereka betul. Kembali ya. Nah,
0: sampai sekarang dia bilang kepada saya, "Dok, mau lanjut sekolah," seperti itu.
1: Luar
0: jadinya
1: biasa.
0: Kita carikan jalan untuk lanjut dikejar paket B seperti itu. Dan sampai sekarang udah mau lulus dikejar paket B dan memang aktif.
1: Luar biasa. Ya. Siapa namanya tadi? Selamat ya. Karena memang pendengar kami juga ada dari Sari Mekar, tiap hari mantau acara-acara kami juga. Terima kasih nih dokter nih. Dan ini berarti sekali lagi ya, untuk perhatian teman-teman disabilitas ini kan bukan tugas hanya PKBI aja.
0: Pastinya.
1: Untuk masyarakat secara luas juga. Tapi mungkin sebagai closing statement dokter Edi, ada yang hal yang penting ingin sampaikan, sekaligus mungkin catatan juga untuk kita semua, seperti apa sebenarnya dari topik yang kita bahas siang ini.
0: Oke, kalau catatan untuk kita bersama gitu dari stakeholder pemerintahan maupun dari kami di LSM seperti itu adalah kita harus melayani tanpa stigma, non-stigma jadinya. Ketika kita bisa melayani orang itu tanpa memandang dia subordinat sosialnya dia, baik itu dari fisik, pendidikan atau lain sebagainya, maka kita bisa melayani dengan empati seperti itu. Nah, pada saat stigma itu muncul, maka sebaik apapun pelayanan itu pasti bakalan judgment, bukan empati yang muncul seperti itu sih. Jadinya sebaik-baiknya dari pendidikan adalah pendidikan yang membebaskan. Itu konsep Ki Hajar Dewantara adalah bisa memanusiakan manusia gitu. Jadi bagaimana kita bisa melayani dengan hati dan juga melayani dengan sepenuh hati seperti itu.
1: Luar biasa. Mungkin dari calon dokter kita, Weda, mungkin ada yang ingin sampaikan?
2: Kalau Weda ya, mungkin sedikit harapan aja.
1: Ya, harapan boleh.
2: Harapannya adalah semoga teman-teman yang disabilitas atau sahabat yang disabilitas itu nantinya merasakan dunia yang seperti apa mereka dambakan dan inklusi jadinya.
1: Oke, amin. Astongkar swaha. Terima kasih banyak Dr. Edi dan juga Weda. Luar biasa pembahasan kali ini dan semoga pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung atas perhatiannya. Dan kami tutup dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dinamika olahraga.
1: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan empat besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun, kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting City di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nordiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses menggandakan keunggulan Borussia. Namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovit Reis dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Kuro, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini. Penampilan tim yang luar biasa. Dari sudut pandang saya, secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam dua minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
2: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
3: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
2: Dan hoffentlich unsere Lehren ausziehen.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldi Lasuciadi, Erin Rotrieve melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xias Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6, 10-7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua disebut direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapat

0: kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
1: It was not easy to play on the field because sometimes we
0: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
2: Alhamdulillah kita

0: ini ke depannya.
1: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isan Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya, yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya! Gol!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renato Torres, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal dari latihan beberapa minggu kemarin. Kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar Arena Net. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhandinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari Arena Net, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver, hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan pedal turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
7: salah satunya dengan olahraga. Sehingga Risa Porto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga ruang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas, dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: Kabar dari Arena Basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga udah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya kita semua sedang dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Tenu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini. Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
2: Pak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis

0: Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-theanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.
1: FM
2: 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Mimi mbok tut, tadi gede gati Pak Yuni ngintuk loloh.
1: Kang Wang mbok nyoman, apa ngidang dogen mekudus bungkut pau ni?
2: Gayane toh.
1: Men, gajih kurnan tiangi peragat kelah ama macan.
2: Macan? Mimi, macan apa dong mbok? Adi serem gati.
1: Men, gajahnya kelah mancan bayangke nih, bayangke tuh.
2: Mbok tut jegek bulan bintang entu mancan adane, sing je macan.
1: Oh gitu maksudnya.
2: Anak jani mbok liu gati ajak kewah. Nanging irage harus cerdas. Nih tiang toleh orang kaya masih ngadep canang sari kan.
1: Ngadep canang?
2: Langganan tiangnya ngangsan ngeliunang mbok. Lumayan masih hasilnya COD kanti ke LE.
1: Ijo LE?
2: Labuan Haji.
1: Sing perlu lelek mbok. Ibu-ibu zaman no harus kreatif.
2: Benah gatin tuh mbok.
1: Main mbok nyaman, petangnya sebe yuk.
2: Yuk.
3: Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

99 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Sekarang benar-benar dilakukan apa enggak di bawah itu? Jangan sampai dikit-dikit gubernur yang disalahkan. Kepala desa, perbekal, bendesa, ngapain saja itu loh.
2: Sehingga nanti betul-betul sampah-sampah yang sudah dipilah di pengelolaan sampah berbasis sumber dari rumah tangga, dari desa itu bisa terkelola.
3: Selamat siang pendengar. DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilahan sampah nasional. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pengelolaan sampah berbasis sumber diperluas ke seluruh desa. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Siang edisi Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Irnawati Kiri. Pendengar Warta Siang, kami awali dari informasi DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilahan sampah nasional. Aktivis lingkungan di Bali menilai upaya ini perlu didukung edukasi yang masif, inovasi berkelanjutan, serta keterlibatan aktif pemerintah hingga tingkat desa.
1: Sekarang benar-benar dilakukan apa enggak di bawah itu? Jangan sampai dikit-dikit gubernur yang disalahkan.
4: DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilahan sampah secara nasional. Menanggapi hal tersebut, aktivis lingkungan sekaligus pendiri gerakan Bersih-Bersih Bali, I Gusti Ngurah Agus Norma Sasono, menekankan pentingnya edukasi masif dan kolaborasi pemerintah dengan komunitas agar gerakan pemilahan sampah benar-benar berjalan di masyarakat. Gus Norma mengatakan gerakan lingkungan dan komunitas di Bali telah lama menyuarakan pemilahan sampah dan menjalankan berbagai aksi nyata. Karena itu pemerintah perlu menggandeng komunitas yang memiliki keahlian berbeda, mulai dari edukasi hingga inovasi, agar program penanganan sampah berjalan lebih efektif.
1: Yang masih dilakukan harus edukasi, ya harus turun, jemput bola, harus turun. Ini yang tidak dilakukan. Jadi kita sih mohon kepada pemerintah biar ngumpulin seluruh komunitas atau gerakan yang ada, yang spesifikasi mereka ada di mana-mana ya. Ada yang edukasi, ada yang inovasi, ada yang buat segala jenisnya udah ada di Bali. Tinggal kumpulin, bagi tugas, selesai. Jadi anggaran itu efektif, tidak terbuang sia-sia.
4: Menurutnya pemerintah harus lebih aktif turun ke masyarakat dan mengkoordinasikan komunitas lingkungan yang tersebar di Bali. Pembagian tugas berdasarkan keahlian masing-masing dinilai dapat mengoptimalkan program sekaligus mencegah anggaran penanganan sampah terbuang sia-sia. Terkait rencana pemerintah Provinsi Bali memberikan hibah tanah untuk pembangunan tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle atau TPS 3R, Gus Norma menekankan pentingnya pengawasan pelaksanaan program hingga ke tingkat desa. Perbekal dan berdesa adat dinilai memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan memahami karakter warganya.
1: Pemerintah ujung tombak seperti perbekal, berdesa, ini kan sudah ada kucuran dana dari dulu-dulunya, sudah ada BKK dan sebagainya. Nah, sekarang kan ada program lain lagi, terus makanya ada dipangkas lagi apanya, tapi tetap tidak mengurangi apa tujuan pemerintah itu sendiri tentang pemilahan atau pengolahan sampah. Sekarang benar-benar dilakukan apa enggak di bawah itu? Jangan sampai dikit-dikit gubernur yang disalah kan. Kepala desa, perbekal, bendesa ngapain saja itu loh. Karena mereka pemerintah ujung tombak di bawah. Mereka yang paling dekat dengan masyarakatnya.
4: Ia berharap pengelolaan sampah tidak berhenti pada kebijakan di tingkat provinsi, tetapi benar-benar dilaksanakan hingga ke tingkat desa dan juga masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Pendengar, Dewan Perwakilan Daerah DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilahan sampah nasional. Bagaimana komentar dan tanggapan masyarakat terkait hal tersebut? Berikut rangkuman tanggapan yang disampaikan masyarakat.
5: Saya GG, saya setuju Bali menjadi pelopor pemilahan sampah nasional karena Bali merupakan daerah pariwisata tentunya ya, yang kebersihan lingkungannya sangat penting tentunya. Kalau pemilahan sampah dilakukan dari rumah, sekolah, tempat usaha, hingga kawasan wisata, sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir bisa dikurangi. Namun harus ada dukungan fasilitas, edukasi yang berkelanjutan juga, dan ketegasan aturan agar masyarakat juga terbiasa. Kalau Bali berhasil, daerah lain bisa mencontoh penerapannya.
6: Perkenalkan, nama saya Edi. Jadi saya sangat setuju jika Bali menjadi pelopor pemilahan sampah nasional. karena persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Masyarakat juga harus punya kesadaran untuk memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Kalau kebiasaan ini diterapkan secara konsisten dan didukung pengelolaan yang baik, volume sampah yang dibuang ke TPA bisa berkurang. Harapannya program ini bukan sekedar imbauan, tetapi benar-benar diterapkan dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
7: Nama saya Aditya. Saya kurang setuju kalau Bali langsung didorong menjadi pelopor pemilahan sampah nasional. Karena ya menurut saya persoalan sampah di Bali sendiri masih belum sepenuhnya tuntas. Pemerintah harus memastikan fasilitas pemilahan dan pengolahan sampah tersedia, termasuk mengedukasi masyarakat secara merata tentunya. Jangan sampai nanti masyarakat diminta untuk memilah sampah, tetapi setelah diangkut justru dicampur kembali. Jadi benahi dulu sistemnya agar program ini benar-benar berjalan.
3: Pendengar, Dewan Perwakilan Daerah DPD RI menunjuk Bali sebagai pelopor gerakan pemilahan sampah secara nasional. Berikut kami hadirkan wawancara singkat reporter RRI Singaraja Sukma Sumampan bersama anggota DPD RI Daerah Pemilihan Bali, Niluh Putu Ari Pertami Jelantik.
4: Ya baik, pendengar, DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilahan secara nasional. Mengingat kekuatan desa adat, Banjar, rumah tangga hingga industri pariwisata, dinilai menjadi modal penting untuk mengembangkan tata kelola sampah berbasis masyarakat. Untuk membahas lebih jauh rencana tersebut, pendengar, kita akan berbincang bersama anggota DPD RI Dapil Bali, Niluh Putu Ari Pertami Jelantik. Mbak Niluh, bisa dijelaskan bagaimana tanggapan mengenai rencana dari DPD RI ini mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilahan sampah secara nasional?
8: Didorong untuk menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional. Karena Ketua DPD RI paham sekali dengan situasi Bali. Untuk itulah mengapa Bali menjadi salah satu dari lima kota, dari lima provinsi ya, yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk kemudian membangun pusat pengelolaan sampah waste to energy. Kan Bali yang dipilih. Nah, itu kerja-kerja DPD RI. Itu DPD RI itu yang memperjuangkan bersama dengan Danantara.
4: Kalau melihat dari tantangan-tantangan dari hasil penunjukan ini, menurut Mbak Niluh ini seperti apa?
8: Penunjukan itu kan berproses. Kan ada perusahaan yang mengerjakan. Kemarin Ibu sudah diskusi dengan Sekda, dengan Sekda Provinsi Bali, dan juga Ibu lanjutkan diskusi dengan Gubernur Bali Pak Wayan Koster. Kami tangkil kemarin di beberapa pura dan beliau ada bersama Ibu. Ibu sampaikan kepada beliau Gubernur menindaklanjuti pidato dari Bapak Sekda yang saat itu menyatakan bahwa tanah-tanah milik Pemprov itu akan diwakafkan, akan diberikan hak kegunaannya untuk bisa dipakai untuk membuat TPS 3R, dan Ibu akan menagih janji itu. Jadi kami sudah rekam, kami sudah videokan, kami sudah catat, dan nanti kami akan mengatur jadwal pertemuan, karena kan Pak Gubernur kan tugasnya banyak banget, Pak Sekda juga kerjaannya banyak banget gitu kan, dan kami juga memiliki kesibukan kami masing-masing. Tapi di saat yang sama TPS 3R ini kan sangat-sangat krusial, sangat-sangat urgent, dan karena sudah ada gayung bersambut dari Pemprov Bali, ya kami terima dengan sangat baik. Dan nantinya Ibu akan bersurat kepada seluruh perbekel di Bali, kepada lurah di Bali. Mereka jumlahnya 636 plus 80, berarti 716 desa dan kelurahan yang belum memiliki TPS 3R, yang memiliki lahan Pemprov ataupun Pemkab, silakan tuliskan surat pengajuannya, dan surat pengajuan itu akan kami kumpulkan dan kami berikan bersama-sama kepada Gubernur Bali. Dan di saat yang sama Ibu juga akan menyampaikan kepada pusat bahwa Pemprov Bali sudah punya niat baik loh ngasih lahannya, ya tolong dong dananya juga kan untuk pembangunan TPS 3R-nya. Jadi sama-sama kerja. Karena kalau kita ngadepin Pemprov Bali untuk membuat TPS 3R di 600 desa kan tidak memungkinkan. Jadi kita juga akan rangkul pusat. Karena fasilitas yang akan dibangun hari ini oleh Danantara bersama dengan perusahaan yang ditunjuk itu masih prosesnya masih panjang, sedangkan sampah itu adalah masalah setiap hari.
4: Ya baik pendengar, demikian perbincangan kita mengenai penunjukan Bali sebagai pelopor gerakan pemilahan sampah secara nasional oleh DPD RI. Semoga upaya ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara bijak dan berkelanjutan. Terima kasih Monilo atas waktunya, sampai jumpa.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pengelolaan sampah berbasis sumber diperluas ke seluruh desa melalui penguatan bank sampah guna mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir.
2: Jadi kita mau ketok tularkan sehingga nanti BPD sudah siap sih untuk kerjasama aplikasi ini sehingga nanti betul-betul sampah-sampah yang sudah dipilah.
9: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pengelolaan sampah berbasis sumber diperluas ke seluruh desa melalui penguatan bank sampah untuk mengurangi volume sampah ke TPA. Bupati Buleleng Nyoman Sucidro mengatakan keberhasilan program di Banyuning Selatan akan menjadi percontohan bagi desa-desa lain agar pengelolaan sampah dapat diterapkan secara merata. Pemerintah juga menggandeng perbankan melalui sistem aplikasi yang mendukung pengelolaan bank sampah sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi sampah yang telah dipilah.
2: Jadi kita mau ketok tularkan sehingga nanti BPD sudah siap sih untuk kerjasama aplikasi ini sehingga nanti betul-betul sampah-sampah yang sudah dipilah di pengelolaan sampah berbasis sumber dari rumah tangga, dari desa itu bisa terkelola. Jadi masing-masing dari bank sampah yang dimiliki.
9: Bupati Sucidro mengatakan pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah tangga melalui kebiasaan memilah sampah sebelum disalurkan ke bank sampah. Menurutnya pemerintah akan terus mengedukasi masyarakat agar perubahan pola pikir dalam pengelolaan sampah dapat terwujud dan volume sampah di TPA terus berkurang.
2: Masih ada masyarakat yang sudah tidak disiplin, yang masih diam-diam membuang sampahnya itu yang belum memilah. Tapi kita terus edukasi. Kita memang merubah mindset itu perlu waktu merubah mindset masyarakat supaya mereka tidak lagi membuang sembarangan, dan perda itu kita akan terapkan nanti.
9: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat gerakan kebersihan bersama perangkat daerah TNI, Polri, dan masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung pengelolaan sampah berbasis sumber. Bupati Nyoman Sucidro mengajak masyarakat menjadikan pemilahan sampah dari rumah tangga sebagai tanggung jawab bersama untuk mewujudkan lingkungan yang bersih. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Prajasuara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Mendengar, persoalan sampah masih menjadi tantangan yang dihadapi masyarakat. Bank sampah dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mendorong kebiasaan memilah sampah sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
3: Ya, sehingga jika di rumah tangga ini sampahnya mampu terkelola dengan baik.
4: Bank sampah dinilai menjadi salah satu solusi untuk mendorong masyarakat memilah dan mengelola sampah dari rumah tangga. Konsep ini tidak hanya membantu mengurangi persoalan sampah, tetapi juga memberikan nilai ekonomi terhadap sampah yang sebelumnya dianggap tidak berguna. Founder Bank Sampah Gede Ganesha mengatakan pemilahan menjadi kunci utama dalam pengelolaan sampah karena setiap jenis sampah membutuhkan proses pengelolaan yang berbeda.
3: Ya, sehingga jika di rumah tangga ini sampahnya mampu terkelola dengan baik, sebenarnya hampir 50% permasalahan sampah bisa dikurangi begitu. Sehingga memang pemerintah cukup gencar mendorong upaya bagaimana sih agar di rumah tangga sampah ini terpilah. Hanya saja kondisi rumah tangga yang menghasilkan sampah ini kan tidak semuanya sama begitu. Misalnya kita diminta untuk melakukan pemilahan, membangun tebu modern atau biopori. Yang tentu kan tidak semua rumah bisa membangun tebu modern dan biopori.
4: Menurutnya, persoalan sampah rumah tangga masih menjadi tantangan karena kebiasaan memilah belum maksimal. Selain itu, masyarakat juga masih menghadapi kendala dalam menentukan tempat pengelolaan sampah setelah dipilah. Ia menjelaskan bank sampah dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menabung sampah yang memiliki nilai ekonomi. Sampah yang disetorkan kemudian ditimbang dan dihargai sesuai jenisnya, sehingga hasilnya dapat dikonversi menjadi uang.
3: Ketika kita sadar kendala di masyarakat kita adalah sulitnya memilah, maka bank sampah bisa jadi salah satu solusi alternatif. Karena ketika masyarakat tahu bahwa beberapa jenis sampah yang mereka hasilkan punya nilai ekonomi, mereka otomatis punya daya tarik untuk melakukan proses pemilahan. Memang tidak serta-merta bank sampah menyelesaikan masalah kita, tapi ketika menghadirkan bank sampah dekat dengan rumah-rumah, misalnya di banjar-banjar, di desa-desa.
4: Gede Ganesha mencontohkan sampah plastik di tempatnya dapat dihargai sekitar Rp2.000 per kilogram. Masyarakat dapat mengumpulkan sampah secara berkala dan menarik hasil tabungannya sesuai kebutuhan. Ia menambahkan keberadaan bank sampah di lingkungan banjar maupun desa dapat menjadi dorongan bagi masyarakat untuk lebih aktif memilah sampah. Menurutnya, semakin dekat akses pengelolaan dengan masyarakat, semakin besar peluang kebiasaan memilah dapat diterapkan dari rumah. Untuk itu, masyarakat diharapkan mulai mengurangi penggunaan barang sekali pakai, memanfaatkan kembali barang yang masih dapat digunakan, serta memilah sampah sesuai jenisnya sebelum diserahkan ke tempat pengelolaan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Sebanyak 244 hotel dan villa di Bali ditawarkan untuk dijual dengan nilai mencapai Rp535 miliar. Namun Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan fenomena tersebut tidak serta-merta menunjukkan pariwisata Bali sedang bermasalah.
5: Sebanyak 244 hotel dan villa di Bali terpantau ditawarkan untuk dijual melalui platform jual beli properti. Nilai properti yang dipasarkan sangat beragam, mulai sekitar Rp1.6 miliar hingga mencapai Rp535 miliar. Fenomena ini mencuat di tengah geliat kunjungan wisatawan ke Bali dan memunculkan pertanyaan mengenai kondisi bisnis akomodasi di Pulau Dewata. Berdasarkan pemantauan dari platform properti, terdapat 524 lewat iklan dengan kata kunci hotel di Bali. Dari jumlah tersebut, 244 iklan berupa hotel dan villa yang ditawarkan untuk dijual. Properti yang dipasarkan berada di sejumlah kawasan pariwisata, termasuk Kuta, Seminyak, Canggu, Ubud, Nusa Dua, Pecatu, Sanur, hingga Denpasar Selatan. Gubernur Bali Wayan Koster menilai penjualan sejumlah hotel dan villa tidak serta-merta menunjukkan industri pariwisata Bali sedang bermasalah. Menurutnya, aktivitas kunjungan wisatawan masih menunjukkan kondisi yang relatif stabil.
6: Menurut sih enggak, obat wisatanya naik kok. Ya. Ini kan pasti kaitannya dengan bisnis mereka. Banyak, kalau sebelum-sebelum ada kejadian, bisnisnya kan cuma tidak hanya di Bali, di luar Bali juga. Satu perusahaan, ownernya dari Jakarta dan dari mana. Ada bisnis usahanya di Bali, ada di luar Bali. Di Balinya bagus, di luar Bali aja. Nah, akhirnya kunjungan di sini kesedot-kesedot. Nggak tahan.
5: Koster mengatakan keputusan menjual aset lebih berkaitan dengan kondisi dan strategi masing-masing entitas bisnis. Ia menyebut sebuah perusahaan dapat memiliki berbagai lini usaha, sehingga keputusan melepas hotel dan villa tidak otomatis mencerminkan kondisi keseluruhan pariwisata Bali. Dengan demikian, penjualan aset perlu dilihat berdasarkan kondisi bisnis masing-masing pemilik.
6: Dinas Pariwisata Agung dan juga Dinas Perizinan untuk mendata mengenai informasi terkait dengan sejumlah hotel yang jual.
5: Meski demikian, pemerintah tetap melakukan penelusuran terhadap fenomena tersebut. Koster juga menyebut Dinas Pariwisata Bali telah ditugaskan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota termasuk Badung, serta instansi terkait untuk mengecek kondisi hotel dan villa yang ditawarkan. Langkah ini diperlukan untuk mencegah dan juga untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai status usaha dan kondisi akomodasi yang masuk dalam pasar penjualan. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Pendengar, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI semakin berkembang di sektor pariwisata. Teknologi ini membantu wisatawan mencari informasi, menyusun perjalanan, sekaligus membuka peluang promosi bagi pelaku usaha pariwisata.
7: Nah, ketika kita melihat dilanjutkan dengan perkembangan AI, yang mana ini sifatnya lebih ke personalized.
8: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI semakin berkembang di sektor pariwisata. Adia Tama Parekraf, ahli pertama Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Imade Moga Karisma, mengatakan perkembangan AI memungkinkan wisatawan memperoleh rekomendasi perjalanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. AI juga dapat membantu menyusun itinerary dan memberikan berbagai pilihan destinasi secara lebih personal.
7: Nah, ketika kita melihat dilanjutkan dengan perkembangan AI, yang mana ini sifatnya lebih ke personalized, ya, ke hyper-personalized, artinya sangat disesuaikan atau menyesuaikan dengan kebutuhan si wisatawan. Let's say misalnya saya seorang backpacker, kemudian budget saya sekian, saya ingin liburan di Bali ini, bisakah kamu, misalnya dia menggunakan salah satu AI ya, bisakah kamu membuatkan saya itinerary atau list yang saya bisa kerjakan, dia akan memberikan opsi-opsi yang mana kalau itu bisa dipermudah dengan cara dibaca ketimbang dia melakukan korespondensi begitu dengan travel agent online.
8: Menurut Moga, pelaku UMKM pariwisata juga dapat memanfaatkan AI untuk membuat konten promosi mulai dari caption, video, hingga storytelling produk. Namun materi yang dibuat harus tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya agar wisatawan memperoleh gambaran yang tidak berlebihan. Di sisi lain, pariwisata tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga pengalaman langsung, budaya, dan kearifan lokal yang tidak dapat sepenuhnya digantikan AI.
7: Hanya saja, ketika berbicara tourism, ini berbicara experience, ya kan? Ketika berbicara tourism, ini berbicara pada pengalaman yang akan diceritakan. Wih, ketika aku makan siobak Buleleng tuh rasanya begini. Kan AI tidak bisa. Di sisi human itulah yang sebenarnya tidak akan bisa digantikan oleh AI. Di sisi lain, yang kedua yang tidak bisa digantikan adalah kearifan lokal dan budaya. Ini yang juga dimaksud dengan experience.
8: Moga menambahkan penggunaan AI perlu diimbangi literasi digital, termasuk melakukan cross-check informasi, menjaga keamanan data, serta memahami etika penggunaan AI dalam konteks budaya. AI dinilai dapat menjadi alat bantu untuk perencanaan, promosi, dan membaca tren wisatawan. Namun, pengalaman langsung di destinasi tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan wisata. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Sampah plastik yang menjadi salah satu persoalan lingkungan mulai didorong untuk tidak berakhir sebagai limbah, melainkan diolah kembali menjadi material bernilai guna melalui penerapan ekonomi sirkular.
9: Jadi salah satu
5: sampah plastik yang selama ini menjadi beban lingkungan mulai diarahkan menjadi sumber daya bernilai melalui penerapan ekonomi sirkular. Konsep tersebut diperkenalkan kepada siswa kelas 6 SD Lab Undiksa Singaraja dengan mengajak mereka melihat langsung proses pengolahan tutup botol menjadi material yang dapat dimanfaatkan kembali di TPS 3R Buana Utama Berseri, Desa Panji. Pada Jumat 18 September 2020 26. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Living Lab Desa Adat Panji, transformasi pengelolaan sampah menuju desa berkelanjutan melalui ekonomi sirkular dan inovasi saintek. Siswa tidak hanya diberikan pemahaman mengenai pentingnya memilah sampah, tetapi juga mengikuti tahapan pengolahan sehingga memahami bahwa sampah yang dikelola dengan tepat dapat kembali masuk ke dalam siklus pemanfaatannya. Proses diawali dengan mengumpulkan dan memilah tutup botol berdasarkan warna. Tutup botol kemudian dicacah menggunakan mesin pecacah hingga menjadi material berukuran lebih kecil. Ketua kegiatan Inyoman Labe Jayanto mengatakan, proses tersebut menunjukkan pengelolaan sampah tidak berhenti pada pemilahan, tetapi dapat dilanjutkan menjadi produk yang memiliki nilai guna.
9: Jadi kita merancang sebuah program yang Living Lab, kemudian bagaimana pengolahan sampah bersifat sirkular, ekonomi sirkular. Jadi salah satu yang kita sedang mencobakan seperti ini, jadi agar masyarakat teredukasi, kemudian dari pihak pengelola juga bisa mendapatkan benefit finansialnya. Jadi bisa mereka menawarkan bagaimana paket edukasi untuk anak-anak, kemudian juga anak-anak belajar tentang pengolahan. Nah, dari edukasi itu nanti mungkin ada tiket yang harus dibayarkan, tetapi dari tiket itu pun nanti anak-anak akan mendapatkan souvenir.
5: Penanggung jawab TPS 3R Buana Utama Berseri Mes mengatakan penerapan ekonomi sirkular dapat mengurangi ketergantungan pada pola pengelolaan sampah yang hanya mengumpulkan dan membuang.
10: Karena kita di sini TPS Panji ini, kita mengambil anak-anak yang masih kuliah, yang sorenya nggak ada kegiatan, kita tarik ke sini buat melakukan pengerjakan seperti itu lah. Kalau ada pesanan papan, nanti kita sistemnya bagi, bukan bagi hasil, TPS cuma mengambil modal awal aja. Nanti keuntungan setelah kita bayar listrik, bayar air, atau bisnis yang lainnya, kita kasih ke bajang-bajangnya. Di samping peluang bisnis yang lebih kita tekankan itu ke bajang-bajang atau anak-anak itu, ke pemilahan sampah. Biar ke depannya, biar ke doktrin ya, bahwa sampah yang kita buat itu harus memang diselesaikan di desa sendiri.
5: Edukasi tersebut sekaligus menanamkan pemahaman bahwa nilai ekonomi dari sampah dapat muncul ketika pengelolaannya dilakukan dari hulu hingga hilir dengan memilah, mencacah, membersihkan, mengolah, dan membentuk kembali material plastik. Sampah tidak hanya berkurang volumenya, tetapi berpotensi menjadi bahan baku produk baru sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Mengakhiri warta siang hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilahan sampah nasional. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pengelolaan sampah berbasis sumber diperluas ke seluruh desa. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM, RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat siang di Medangdutan. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu. Aduh, udah tanggal 10, gak terasa ya. Di Medangdutan kali ini bersama saya Irna. Yuk, yang mau request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda, 08 11 399 9790 atau 0362 24 644. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Selamat siang Medangdutan, Mbak Irna.
0: Selamat siang juga. Ini dengan siapa, di mana?
1: Dengan Roger.
0: Roger, di mana ya?
1: Iya, apa kabar Mbak Irna?
0: Baik, apa kabar juga?
1: Woi, sama baik juga nih, cuman cuacanya juga hawanya panas ini Mbak Irna.
0: Dinikmati saja.
1: Oh iyalah.
0: Disyukuri kalau, saja.
1: Kalau tidak kan tidak bisa on air ini Mbak Irna.
0: Iya. Lagu tapi kalau Pak Roger kalau menyiasati cuaca panas ngapain?
1: Ya menyiasati cuaca panas ya berteduh.
0: Berteduh aja, nggak pakai kipas gitu.
1: Ya pakai kipas alami aja.
0: Oke deh. Mau lagu apa?
1: Lagunya Secangkir Kopi Beracun ya.
0: Hah?
1: Dari Melinda.
0: Nggak ada kayaknya deh.
1: Nggak ada. Kalau si begitu.
0: Jangan atuh yang aneh.
1: Kau tercipta bukan untukku ya.
0: Kau tercipta bukan untukku. Oke.
1: Ya salam dulu buat Bu Resmi, Pak Widi, Bu Adaeng, Ci Eli, Bu Janura, Bu Indi, Bu Putri 70, Pak Jero Maliarsi waktu

0: Iya.
1: Tapi kita tahu, tapi kan harus nanya dengan siapa, pasti harus ditanya dong jawabannya apa.
0: Saya kok enggak ditanya?
1: Kan udah.
0: Oh, udah.
1: Udah. Oke, Pak Komang Remanda mau lagunya apa?
0: Siapa yang menyanyikan terbayang-bayang di mata dia?
1: Ona Sutra.
0: Oh ya, itu dah terbayang-bayang iya. Di mata
1: yang gitu. Oke, siap.
0: Biasanya Tadeda Kenara atau Roger ya, semoga sehat selalu walaupun dunia ini panas, tapi kita harus selalu sehat. Dan juga Bu Kartini, terus ada Bu Desa Redini, dan juga Bu Arbanja Tegal, Bu Ketut Tamblang, dan Bu Bunga, ya, dan untuk semua aja dulu, Pak Erna. Okay. Nanti di Lepunan semoga bisa masuk. Makasih, Pak Erna.
1: Sama-sama, Pak Komang Armada. 24644 kembali. Halo, selamat siang, Bedang Dutan.
2: Halo.
1: Iya, halo.
2: Selamat siang, Bedang Dutan, Mbak Erna.
1: Selamat siang juga, Ibu.
2: Ketut, Teja Kule.
1: Ibu Ketut, Teja Kule. Ya. Oke.
2: Okay. Mau minta lagu.
1: Apa itu?
2: Lagunya dari Ona Sutra, ya.
1: Ona Sutra udah di request terbayang-bayang.
2: Sudah?
1: Udah.
2: Oh, kalau gitu. Oh, secawan madu kan?
1: Oh, yang di belakang ikutan. Halo, Bapak. Secawan madu.
2: Pergi,
1: iya, nanti dengar dulu ya, Pak. Baru pergi ya, Pak.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Jangan dulu pergi, Din.
1: Dengerin dulu, Pak.
2: Lagunya.
1: Hati-hati ya, Pak. Kalau
2: ya, salah-salah ya.
1: Boleh.
2: Salahnya tadi ada Kenaro ya.

0: Ibu Ari, Dede Ari Semeru, Bu Mini juga, Bu Resmi, Bu Desa Redini, Bu Bunga, ya ke semuanya aja dah.
1: Iya dah.
0: Selamat tugas, makasih.
1: Terima kasih kembali. Hai untuk Adifa Purbasari. Kalau mau requestnya di 0811-399-9790. Kalau di sini cuma disapa-sapa aja Adifa. Terima kasih sudah menyukai live kami di sosial media yang sedang live saat ini. Yuk, 3 penelpon, 3 lagu. Kita langsung putarkan lagunya berikut ini.
2: Goyang, goyang, goyang dangdut asik.
3: This is one DJ.

0: Ini udah habis cemilannya. Bungkusnya buang di mana?
1: Buang aja deh, keluar jendela.
2: Loh, kok dibuang sembarangan sih, Ma?
1: Ah, cuma satu bungkus aja, Pa.
3: Stop buang sampah sembarangan. Satu sampah menimbulkan ribuan masalah.
4: Goyang dangdut
5: semakin asik.

0: Selamat siang dulu deh untuk Pak Widemade, Popito, Abdrep, THR mah enggak sekarang ditanya atuh. Adifa, sorry ya, lagunya lagu dangdut dan requestnya ke WhatsApp. Kita khusus ke WhatsApp. Kalau yang di sosial media yang lagi live ini, kita cuma sekedar sharing bahwa saat ini kita lagi siarkan langsung acara request seperti itu. Oke. Oke, saya sapa lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Mbak Irna.
0: Waalaikumsalam. Bapak siapa ini ya?
1: Oh, masih enggak. Belum ingat suara saya ya, Mbak Salsa. Dia ingat suara saya.
0: Siapa
1: ini? Ini dari Lombok, ini Mbak Irna.
0: Pak Alvin.
1: Iya, betul sekali. Gimana kabarnya, Mbak?
0: Baik sekali, Pak Alvin. Okay. Terima kasih.
1: Alhamdulillah, baik juga kita di Lombok. Ini lagi panas-panasnya di Lombok ini, Mbak.
0: Iya, sama, Bapak. Kita satu Indonesia.
1: Kalau di Singaraja gimana?
0: Sama, Bapak. Kita kan satu Indonesia.
1: Oh, kirain hujan. Iya. Lagunya, Mbak, ya?
0: Apa itu?
1: Lagunya LP, Permohonan.
0: Permohonan. Nanti ditunggu kalau ada ya.
1: Ya, salam buat Bunda Maya, Kinanti, Pak Banu, Poka Olala, terus Pak Ijo, Pak Cip, Pak Banu, terus Bunda Manda, Bunda Bunga, Bunda Ari-Ari, terus Si Eli, Blitawan, terus Ari B.
0: Buat semua ya, Pak.
1: Buat semua-semua di Bang
0: Enak.
1: Oke, ada lagu Gumba?
0: Ada.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Buat Mbak Irnanya, semoga sehat selalu.
0: Amin, doa yang sama untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Medangdutan di WhatsApp nih ya. Ini di WhatsApp ada. Halo.
2: Halo, Medangdutan. Selamat siang, Irna cantik. Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Dengan siapa?
2: Dengan siapa ya? Di mana ya?
0: Ayo dong, dijawab kalau ditanya siapa.
2: Belum kenal ya. Okay. Ini seputaran sendiri.
0: Oke, terima kasih ya.
2: Iya, sama-sama salam kenal ya. Lagunya apa? Cemara Biru.
0: Hah?
2: Cemara Biru.
0: Cemara Biru.
2: Ya, okay. Salam dulu ya. Tadi sudah ada yang pertama. Apa ya? Ada Butetut, Ken Arok, kemudian Armada yang warisan apa Pak Ali ya. Kemudian Pak Alvin, siapa namanya yang warisan? Kemudian
0: ayo lo balas dendam katanya.
2: Pokoknya semuanya
0: Pak
2: yang di Lombok
0: ya, Pak Alvin.
2: Ibu siapa lagi yang di Lombok itu salam kenal.
0: Pak
2: Irna. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali. Satu penelpon lagi di 24644. Halo, selamat siang Medangdutan.
3: Halo, selamat siang Medangdutan.
0: Selamat siang. Iya, selamat siang.
3: Ibu Kartini,
0: Ibu Kartini, oke.
3: Kita tembang ya, Mbak.
0: Apa itu?
3: Seminggu di Malaysia, Mbak ya. Nyalam dikit, Mbak. Ada Pak Ijo, ada Pak Kenaro, salam kenal ya. Aku Ibu Kartini Lingga. Ada Bli Widi, ada Arif dua-duanya, ya. Ada Bu Resmi, ada Bu Janura, ada Pak Inggris. Ada Bu Mercia di Genteng. Ya, semuanya ada Mbak Yas. Selamat bertugas. Terima kasih.
0: Sama-sama, Rahayu. Ibu Rahayu Mawali. Sudah tiga penelpon, nanti saya coba lagi sapa. Nanti untuk yang lainnya sabar ya. Saya akan sampaikan dulu cek fakta untuk siang ini.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di platform YouTube yang mengeklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik kembali Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada laporan resmi dan berita kredibel yang membahas Presiden Prabowo melantik kembali Purbaya. Video dalam unggahan berisi cuplikan wawancara Profesor Didin S. Damanhuri yang merupakan guru besar di Fakultas Ekonomi dan Manajemen di IPB Bogor dan Universitas Paramadina menyayangkan pergantian Purbaya dan memberikan analisis pribadinya mengenai alasan Purbaya diberhentikan secara tiba-tiba. Jadi dalam video tersebut tidak ada pembahasan bahwa Presiden Prabowo melantik kembali Purbaya. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Goyang, goyang, goyang dangdut.

0: Selamat siang dulu untuk beritawan di tembok Teja Kule. Mbak Irna ikut satu bergoyang boleh. Halo, selamat siang Medangdutan. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Halo. Ayo,
1: halo,
0: atuh
1: kakak.
0: Bicara. Iya, ngobrol atuh, Neng. Dengan siapa ini?
1: Dengan Syarifah, kakak sayang.
0: Oke, terima kasih Syarifah sudah bergabung. Apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sini mendung kakak.
0: Tiba-tiba panas mendung, ya. Panas banget.
1: Iya, di Melabuh hari ini mendung.
0: Iya, mudah-mudahan, tapi mungkin kita tidak tahu apakah hujan. Mendung tak berarti hujan.
1: Itu.
0: Mau lagu apa?
1: Masalahnya nanti kalau hujan nggak bisa keluar deh.
0: Cuman sebentar doang, ayo mau panas terus dikasih rezeki hujan, nikmati. Gimana sih manusia ya, nggak keren, nggak kelar-kelar kata Tuhan gini. Lu tadi bilangnya panas, kan dikasih hujan dia nggak bisa keluar ya. Sekarang keluarnya atuh, Neng.
1: Masalahnya hujan. Iya. Lihat dulu.
0: Maksudnya kalau emang gitu, maksudnya gini, kalau emang mau ada keperluan sekarang keluarnya. Jadi jangan nanti kalau emang tahu pengen hujan. Kalau hujannya turun ya jangan dulu keluar. Nanti kalau udah berhenti dibuat simple, make it simple baby. Hidup dibuat ribet susah. Oke, Syarifah mau lagu apa?
1: Bukan keluar beli apa, kakak mau main-main ke lapangan.
0: Apalagi mau main doang ya, dari kemarin-kemarin kan udah main di lapangan. Ya sekarang kalau misalnya hujan ya jangan dulu.
1: Hari ini ada acara ulang tahun Kota Melabuh, kakak.
0: Oh gitu, ya semoga dilancarkan semuanya ya. Sesuai permintaan, tidak hujan.
1: Iya.
0: Oke. Mau lagu apa?
1: Syarifah mau request lagu Cinta Cinta Karet. Ada gak kakak? Sampai lengke.
0: Oke, ada Cinta Karet. Kirim salam mungkin buat siapa?
1: Salam-salamnya buat kakak. Selamat siarannya sampai tuntas. Terus buatnya Bang Nanda, penyiar Pro 2 Melabuh. Semuanya deh, seluruh tim-tim RRI seluruh Indonesia.
0: Thank
1: salam
0: you.
1: Spesial buatnya Umi aja.
0: Makasih ya.
1: Oke, kakak.
0: Selamat ulang tahun untuk Melabuh. Ya, terima kasih. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Siang, Medangdutan.
0: Iya, selamat siang. Betulkah Pak Ramadan kah?
2: Iya, betul.
0: Iya.
2: Dari MMG Jodoh.
0: Jodoh. Ya, kita cek dulu biduan. Ya.
2: Biduan juga boleh.
0: NNG enggak ada loh.
2: Yang ada apa NNG?
0: Enggak ada NNG itu apa sih NNG?
2: Manis Manja Group.
0: Allahu Akbar, tadi udah di request Cinta Karet, ya. Mohon manis, maaf ya.
2: Oh,
0: aduh,
2: gitu.
0: Jadi bingung kita. Oke.
2: Okay. Kalau surga dunia?
0: Surga ada. Dunia.
2: Apa nyanyi pun boleh.
0: Ya, alangkah indahnya gitu ya.
2: Iya.
0: Kita cek dulu ya. Mau kirim salam dulu mungkin.
2: Ya, kirim salam dulu. Salam kenal buat yang baru lewat dari Melabuh ya. Bu Putri Lasmi juga dan Aro, lalu Bu Resmi, Pak Tumpi, Bari Dede, Bari Semeru, Pak Banu, Bu Mie, Bu Unga, Bu Eli, dan Mbak Sertika, terus Bu Parmade, Pak Groda, ya, paling baik. Ketut lagu Pak Nyoman Dewantara. Udah ketemu belum?
0: Udah semua, udah kebanyakan.
2: Ya udah semua aja ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Ya, ya sama-sama, makasih.
0: Sama-sama Pak Ramadan. Ibu Resmi, terima kasih. Nimoy, kak izin request. Oh mohon maaf, ini kan lagu dangdut sayang. Halo, selamat siang Medangdutan.
3: Halo, selamat siang.
0: Masih
3: Medangdutan. Masih konnichiwa Medangdutan.
0: Iya Pak Widi di Tokyo.
3: Iya betul. Request lagu Mbak Irna.
0: Apa itu?
3: Sonia ya, Sonia.
0: Sonia.
3: Abi Mesti. Ngesti, ya?
0: Iya betul. Iya.
3: Kirim salamnya yang baru lewat ada Pak Ramadan, yang baru lewat juga salam kenal Widi di Tokyo. Ada Bu ini di Degawase, ada Belitawan Dan Bu Ari BT, Bu Janurah, Bu Pakita, Bu Desa Terdini, Pak Ketut Tijakule, Bu Bunga, Bu Resmi, Bu Petuwaya, Pak Manon, Pak Ketut Samong, kemudian ada Pak Cep, Cik Eli, dan Pemang Armada. Untuk semuanya ada ya, kami ada dirangkul dan saya akan sampai. Terima kasih, Maina. Sampai kita.
0: Arigato. Dan selamat siang juga untuk Ibu Juro Puspa, Mbak Irna, sehat selalu. Salamnya buat Kan Arok, Pak Armando, Ibu Yuda, Pak Kaulala, Pak Banu, Ibu Desa Redini, dan semuanya. Pengen Mansur S Pantun Cinta, nanti kita lihat waktunya ya Ibu Juro Puspa. Dan kita dengarkan 3 lagu dulu, karena tadi sudah ada 3 penelpon. Berikut ini ada lagu-lagu yang sudah di request.
4: Goyang, goyang, goyang.

0: Yan, uli tuni bengonggen. Kengken nih, ada masalah.
1: Ada anegen hidup deh. Aman bemekremasi, maret lah masalahnya.
0: Ada di mekremasi nih. Nah, denaki dengat gitu. Mai ngopi malu, pang tuon dan sini.
1: Mi, kopi apa nih? Tumen ngasanin?
0: Nah, ini kopi baru nih, Yan. Ada nih kopi bubuk cap manik sari.
1: Jani ragu tunen kurnani nganti kopi nih cuma anggon manik sari.
0: Mau nak yang kena nganti kurnani?
1: Ragat uya migren ragu cuma. Ternyata karena kopi nih cuma sing jan.
0: Nganto be, orain kurnani. Kopi bubuk cap manik sari, tuah 20.000 abungkus. Beman gratis gelas. Bonus ngilangang sakit sirah.
1: Wih setuju. Ini subobat dari masalah hidup raga. Sing payu beraga nguberan mekremasi.
2: Dengan hati hangatnya senyum. Dengan aroma yang harum, rasa yang mantap, dan harga yang bersahabat, Kopi Cap Manik Sari kini hadir untuk menjadi produk andalan keluarga. Dapatkan kopi bubuk Cap Manik Sari di toko terdekat dengan rumah Anda. Manik Sari, kopinya orang Bali. Manik Sari, kopinya orang Bali. Manik Sari, kopinya orang Bali.
3: Goyang, goyang, goyang

0: Selamat siang untuk Ibu resmi di sosial media kita yang lagi live ya. Untuk Gede Mardike Alasangker menyapa kakak, selamat bertugas. Terima kasih Desi, udah tadi dibacain ya. Oke, langsung saya sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Selamat siang Medangdutan.
0: Iya, kok suaranya seksi banget.
1: Masih batu-batum.
0: Oke, ini dengan siapa?
1: Ibu Bunga. Kemarin-kemarin
0: abis konser di mana Ibu Bunga?
1: Di Jawa.
0: Oh, di Jawa. Oke. Lagunya ya, apa?
1: Lagunya mobil dan bensin ya.
0: Mobil dan bensin.
1: Ya, ada Mas Alvin, ada Mama Aya. Terus ada Ibu Pak Banu, ada Pak Cid ya. Siapa lagi ya yang di Jawa semuanya. Ada Ibu Resmi, ada Kain Aro ya, Arisan, Komang Armade ya, Pak Komang Armade, terus ada Ibu Ketut, ada ya semuanya ada. Lagunya ada Mak?
0: Oke, ada.
1: Iya, buat Mak dapat segera, makasih.
0: Sama-sama. Halo, selamat siang Udang Dutan.
2: Halo, selamat siang Udang Dutan, Mak Ina.
0: Iya.
2: Bunga plastik kok lain suaranya tuh kelebihan ketan ya.
0: yang disalahin makanan mulu ya. Mungkin dia emang konser teriak-teriak mulu sih.
2: Ya, serak-serak bahasa jadinya dia.
0: Serak-serak banjir. Oke. Okay. Ibu Aribeta. Cak
2: lagu Mbak Ina ya.
0: Apa?
2: Mendut yang.
0: Mendut yang, oke, siap.
2: Salam buat tadi Bu Bunga Plastik ya, Bu Resnimi, Bu Mini, Celi, Bu Janura, terus Bu Mercy, Bu Mayap, Bu Dede Jekule, Pak Alvin, Mang Armade, Pak Biji Madi, Pak Jero Dibau. Ya, salam buat semuanya aja Mbak Irna.
0: Siap.
2: Buat Mbak Irna, makasih.
0: Sama-sama. Halo, selamat siang Medangdutan dulu nih, ada ibu banyak sekali. Pak Nyoman Dewantara mengucapkan terima kasih untuk Bu Jero Puspa, Nini Jero, dari calling katanya ya tadi. Bu Bunga Plastik, Armada, Pak Inggris, Pak Wadaeng, Pak Nyoman Asau, salam persahabatan, jangan sampai putus. Terima kasih. 24644 gak ada, ayo siapa lagi yang mau gabungan? Oh ada ini, halo selamat siang Medangdutan.
3: Halo, selamat siang Menjai, sorry.
0: Oke, selamat siang juga Pak Wadaeng.
3: Iya. Bunga ngerok yubi pakai pentas ya. Lagunya Gadis Pantura ada.
0: Gadis Pantura. Oh.
3: Alhamdulillah ya. Tadi ada Kenaro ya, Komang Armandi juga, Mbak Bunga juga, Mbak Ari Semeru, Ari Beti juga, Kebeli Widi di Tokyo, Bang Ramadan juga tadi ya. Siapa lagi, Ibu Kartini juga, Mbak Kartika di Warasana. Ada lagunya kan?
0: Ada.
3: Oke deh, pokoknya buat semuanya aja deh.
0: Oke deh.
3: Nanya, menaktifkan, tetap sehat aja yuk.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Wadaeng. Pak Widi, arigato Mbak Irna, lagunya iya sama-sama.
4: Goyang, goyang, goyang dangdut.

Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang cerdas. Cerdas dalam belajar, cerdas memanfaatkan teknologi, dan cerdas menjaga persatuan. Melalui semangat Astacita, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama. Pendidikan yang berkualitas, pemerataan akses belajar, penguasaan ilmu pengetahuan, serta penguatan karakter menjadi fondasi untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menjadi Indonesia cerdas bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Orang tua mendampingi anak belajar, guru menginspirasi, pelajar giat menuntut ilmu, dan masyarakat mendukung budaya literasi sepanjang hayat. Manfaatkan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan, dan terus berkarya demi masa depan yang lebih baik. Indonesia cerdas, SDM unggul, bersama wujudkan Astacita menuju Indonesia Emas 2045.

0: Selamat siang dulu untuk Pak Grodak. Pak Grodak di Tajun mau kirim salam buat semua pendengar, minta lagunya Begadang, boleh. Untuk Ibu Jero Puspa ini ya, lagunya Mansur S digabung dulu karena sudah ada yang request juga. Jadi bukan mendiskriminasikan yang chat, tapi kita mengusahakan yang sudah live telepon kami langsung gitu. Terima kasih. Halo, selamat siang Medangdutan. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Siap-siap, Mbak
0: Antoinette. Iya. Dengan siapa ini?
1: Bisa lagu Irna.
0: Iya. Ini dengan ibu siapa? Nini. Oh, Nini Jero. Ya ampun, ini semangat sekali. Astungkara sehat selalu ya.
1: Apa ngajeng, Irna?
0: Durung.
1: Wih, suari jero ngajeng ini.
0: Sekarang.
1: Ini ide lagu nih.
0: Nge, napi.
1: Jatuh bangun ada.
0: Jatuh bangun boleh.
1: Jalan-jalan lumun. Cielik Kampung Baru, Ari Semeru, Ari Banjar Tegal, bagaimana sudah sembuh lukanya tuh. Dewan Tare, Pak Inggris.
0: Iya.
1: Betul tuh, Pak Inggris ya.
0: Iya.
1: Pak Danu, terus Irna Salsa. Kok mengharum ada lagi satu lupa.
0: Boleh.
1: Irna Salsa, Sundari, selamat bertugas dan selamat berserahat dulu.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Sama-sama Nini Ji. Nini Jero di Sari Mekar, nge. Oke, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung, yang sudah aktif juga komen-komen di live sosial media kami, yang sudah ikutan juga di WhatsApp 0811-399-9790. Tepuk tangan dulu deh untuk ini. Terima kasih banyak. Dan nantikan sesaat lagi Anda akan ditemani oleh Mbak Tris di acara Singa Raja sore ini untuk Lopina dan seterusnya. Saya Irna pamit, kasih ucap terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa. Goyang, goyang, goyang dangdut.

0: Singa Raja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singa Raja,
3: kanal informasi dan inspirasi.
4: Lagu sore pilihan Anda, Lovina, hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat sore pendengar Persatu RRI Singaraja ya. Terus hadir lagi menjumpai dua dengar Anda di Singaraja sore ini ya. Tepatnya hari Sabtu ya, 10 Oktober 2026. Iya, gimana kabar ya? Mudah-mudahan sehat semuanya. Dan kembali Lovina hadir menjumpai Anda, lagu sore pilihan Anda. Terus sapa langsung saja ya untuk tiga orang penelpon pertama di sesi yang pertama. Halo, selamat.
1: Halo kakakku.
0: Sore, halo Kak Komang.
1: Halo Kakak Tris Januartini.
0: Kak Komang Armada, gimana
1: ya,
0: kabar?
1: Ya, gerimis.
0: Gerimis?
1: Gerimis, pas angin kencang.
0: Oh, sudah ada hujan ya di sana ya?
1: Iya, mungkin Oktoberin sekarang.
0: Oktoberin, bukan Septemberin lagi ya? Atau Novemberin ya? Oke, Beli Komang, lagunya apa nih?
1: Lagunya Berani Sadari ya.
0: Apa?
1: Berani Sadari, Afgan.
0: Berani Sadari. Oke, coba terus cari dulu ya.
1: Ya, ya salamnya lanjut untuk Pak Kedok Malayase, ada juga Pak Materi Power, Pak Samong, ada juga Bu Janura, Bu Mini, Bu Jero Puspa, Jero Nenek Jero Desa Remekar, Bu Kedok di Tamblang, di Tamblang, TJ Kude, Bunda Budi di Tamblang, ya, dan untuk semua ya Kak Tris. Makasih Kak Tris, ditunggu lagunya.
0: Oke, Berani Sadari. Oke, ditunggu lagunya ya. Halo, berikutnya selamat sore.
2: Halo, selamat sore Lovina.
0: Lovina, lagu sore pilihan dengan siapa ini?
2: Dengan Sujane.
0: Sujane?
2: Di Jeluk Buloh.
0: Jeluk Buloh, oke. Mau request lagu apa nih?
2: Pak Getos ada.
0: Yang mana?
2: Yang Kehadiranmu.
0: Oke, siap. Buat siapa lagunya?
2: Ya, salamnya buat semua pendengar RRI ya, tanpa terkecuali. Selamat sore, selamat beraktivitas. Salam merahyu semuanya buat salam kenal, Mak Tugas, makasih.
0: Sama-sama, buat Sejana di Celuk Bulu, salam kenal ya. Lagu Fagetos, Kehadiranmu, ditunggu ya. Oke, satu lagi terus mau sapa ya. Halo Ibu Jara Puspa Tegal Mawar. Selamat sore.
3: Iya, sore kembali Mbak Sas, Mbak Tris.
0: Dengan Mbak Tris. Iya, Ibu Jara mau request lagu apa?
3: Request lagunya Teh Hijau ya, Tulus ya.
0: Tulus. Buat siapa Ibu lagunya?
3: Ibu Pak Armada tadi ya, terima kasih koringannya. Pak Dewantara, Pak Sujana.
0: Iya.
3: Kartika Kartini, Ibu Desa Redini, Ibu Ari PT, semoga lekas sembuh ya. Mas Wawan, Yuda Sangket, Ibu Ewa Daeng, Pak Bani, Mbak Yeni, pokoknya semua pen ya Mbak ya.
0: Iya.
3: Semoga sehat dan kompak selalu.
0: Oke.
3: Selamat Tris, terima kasih.
0: Selamat bertugas. Terima kasih, selamat sore untuk Ibu Jero Puspa ya di Tegal Mawar. Udah tiga penelpon ya. Udah ya pendengar. Jadi untuk yang mau bergabung lagi ya, ditunggu nanti di sesi berikutnya Tris akan sapa lagi untuk tiga orang penelpon berikutnya ya. Jadi sekarang kita ke lagu dulu pendengar ya. Tetaplah bersama Pro 1 di acara Lovina, lagu sore pilihan Anda.
4: Afghan. Hey. Yura.

0: Hijau dari Tulus. Pas banget kayaknya nemenin kita sore hari ini ya. Oke, yang pada ngeteh mungkin ya, lagi ngopi sore ini sambil dengerin Pro 1. Halo, selamat sore Bu Resmi, terus Bima Dewidi, ada Pak Ketat Samong juga ya, udah menyapa Tris tadi live TikTok kita di RRI underscore Singaraja ya. Terus ada Bu Ayu Amarta juga ya. Terus ada siapa lagi nih, Mbak Mini tadi ya kayaknya ya. Menyapa, menemani tadi Pisdut juga, terima kasih sudah membantu tap-tap layarnya ya. Udah dari tadi nemenin juga. Ya udah deh, sekarang lanjut lagi. Terus mau menyapa 3 orang penelpon berikutnya ya. Ada siapa? Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Lovina, Mbak Tris.
0: Halo, selamat sore Celi.
1: Iya Mbak Tris, sehat Mbak?
0: Celi sehat, gimana Celi?
1: Puji Tuhan, sehat Mbak. Semoga sehat selalu ya Mbak ya.
0: Terima kasih, lagunya apa Celi?
1: Tolong puterin lagunya Armada ya Mbak.
0: Yang mana?
1: Katakan sejujurnya.
0: Katakan sejujurnya, oke
1: okay. Kirim salam dulu ya Mbak ya.
0: Silakan.
1: Ada Pak Nengah Inggris ya, ada juga ada Tambang, ada Bu Resmi, ada Bu Dasak Redini juga, ada Ninik Jero di Sari Mekar, Bu Ketut di Tejekule, Pak Putu Wayang, Bu Arik BT, Bu Arik Semeru, ada Mbak Mini, ada Wak Daeng, ada Pak Samong juga, Pak Dewantara ya, ada Bu Kartika, ada Bu Yeni juga, ada Bu Yuda di Sangket, ada Bli Widi Made, ada juga Ken Arok, ada juga Pak Jero Maliar sebareng Ibu, Pak Nyoman Dewan, Nyoman Sudarsana bareng Ibu ya. Ada juga Bu Nyoman di Pulau Menjangan ya Mbak ya. Ada Mama Mercy, ada Bang Alvin, ada Pak Banu, ada Pak Cip juga, Pak Komang Armada juga ya. Salamnya untuk semuanya Mbak Tris ya.
0: Oke.
1: Untuk Mbak Tris, selamat tugas. Terima kasih Mbak. Dadah.
0: Dadah, terima kasih Celi. Untuk berikutnya ya, penelpon kedua kita. Halo, selamat sore. Terputus. Dicoba lagi boleh? Iya, silakan. Halo, selamat sore Lopina. Halo? Wari.
2: Halo.
0: Iya.
2: Halo.
0: Halo, kemana ini ditinggalin ini?
2: Masuk Mbak Madrid.
0: Ditinggalin ini.
2: Enggak, tak kira ada yang masuk di gini.
0: Oke. Wari, lagunya apa dulu?
2: Kenangan Terindah Mbak dari Samson.
0: Samson. Oke, buat siapa Bu lagunya?
2: Salam tadi buat Celi ya, Bu Resmi, Bu Mini, Bu Janura, Celi, Bu Bunga Plastik, terus Bu Tur Dejekulu, Pak Jero Maria sama Ibu, terus Pak Budwe, Pak Sudarsana sama Ibu, Bu Kartini, Bu Kartika, Bu Jero Puspa ya di Tegal Mawar. Terus Bu Yuda di Sangket, terus Me Ayannya Mbak Heni ya. Terus siapa lagi, Mang Armade, Pak Widi Madi. Ya salam buat semuanya aja Mbak Tris. Buat Mbak Tris, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih Bu Ari ya. Satu lagi boleh, silakan 24644 ataupun di WhatsApp Pro satu boleh ya, 0811399979. Halo.
3: Halo, selamat sore Mbak Tri.
0: Halo, selamat sore Wak Daeng.
3: Aku mau dengerin lagunya Republik yang Selimut Tetangga.
0: Selimut Tetangga. Iya. Oke.
3: Okay. Semuru ya. Ini ya di ringgit Mbak Iri tadi. Nah, ada Bu Respi, ada Pak Geroda, Pak Jerman Liase, Pak Inggris juga. Terus siapa ya, nih? Terus Pak Putri juga. Lawan juga di tembok. Terus siapa lagi ya, Mbak Guka tadi ya. Ini juga Pak Komang Arbade, pokok semuanya Pak Kartika juga di barisan, Pak Dagu juga, Pak Jero, siapa ya, Dewan Tari juga. Oke deh buat semuanya, buat Sri, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih buat Wak Daeng di kawasan Jala Putih ya. Oke, yang masih ingin ikutan lagi ya, ditunggu ya, karena udah 3 penelpon, jadi saatnya Tris puterin dulu lagu ya. Nanti Tris akan sapa lagi kalau ada waktu ya, pastinya nih sampai jam 4 sore nanti acara Lopina lagu sore pilihan Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Republik Selimut Tetangga, pendengar, mengantarkan kita ke menit 41 lepas dari pukul 15 ya. Sudah hampir pukul 4 ya, tapi terus masih akan beri kesempatan begitu untuk yang ingin bergabung kembali ya di 2644 dan juga melalui WhatsApp Kopro 1. Boleh. Silakan. Selamat sore Lopina.
1: Silakan, Mbak Tri. Selamat sore,
0: Selamat sore, Bunda.
1: Iya, tumben ya.
0: Iya, tumben. Kemana aja, Bunda?
1: Biasa, Warawiri.
0: Warawiri, sibuk banget ini.
1: Sibuk iya. Terus ya.
0: Bunda, lagunya ya? Dulu, lagunya apa
1: lagunya
0: dulu?
1: Lagunya dari Judika saja.
0: Judika, yang mana?
1: Yang tadi kan. Mana mungkin selimut tetangga yang
0: iya,
1: dia sekarang kekasih bayangan saja.
0: Kekasih bayangan bukannya bukannya itu Judika dari ya? Bukan Judika kalau
1: Judika
0: kekasih
1: ya?
0: Bukan dari itu kalau kekasih bayangan siapa ya?
1: Ya
0: kekasih bayangan itu
1: iya. Coba deh cari
0: jadi cakrakan dari... Bunda
1: cakrakan ya bukan Judika
0: cakrakan ya ada
1: panas
0: iya sama ternyata di situ udah kebagian hujan loh Bunda.
1: Di mana?
0: Di atas tadi beli Komang Armada.
1: Oh yang di Pancasari
0: katanya udah bagian hujan.
1: Tunggu jadi petani kita masih ada yang panen itu. Ada panen padi, jadi jangan dulu hujan.
0: Oh iya, ditunggu dulu ya.
1: Pacar bapak dan ibu petani ya.
0: Biar nggak ya, gagal panen, juga. Ditunda dulu, betul.
1: Kasihan, ditunda dulu ya. Nanti kalau sudah nike, udah dikasih hujan nggak apa-apa.
0: Hujan. Lagunya.
1: Nanti pasti nanti Tuhan pasti izinkan kita.
0: Doain. Semuanya dikasih ya, kebagian ya, jadi sabar.
1: Maha pemurah, maha penyayang ya, Mbak Tris. Bunda juga biar nanti bisa bertemu dengan teman-teman di lapangan Beriba ya.
0: Lagunya buat siapa Bunda Mati. Nih mau ngomong
1: buat pokoknya buat teman-teman semua sehat selalu dan tetap semangat. Buat Mbak Tris yang lagi tugas tetap semangat juga ya, selamat bertugas, sukses selalu ya. Mbak Tris terima kasih dan dadah.
0: Bye, selamat sore Bunda, selamat beraktivitas kembali ya. Ada yang mau ikutan lagi enggak? Halo, selamat

0: Sore.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa ini?
1: Dengan Ibu Bunga.
0: Ibu?
1: Ibu Bunga.
0: Ibu Bunga?
1: Iya.
0: Di mana Ibu Bunga?
1: Di rumah.
0: Di rumah. Bu Bunga siapa?
1: Bunga Batik.
0: Kok suaranya beda?
1: Batuk-batuk.
0: Oh, suaranya batuk. Oh, enggak batuk. Lagi batuk-batuk.
1: Iya.
0: Baik, makanya enggak ingat.
1: Ada Bunda Budia. Ya, ada Ibu Jero Puspet. Terus ada Pak Komang Armada ya. Ibu Janura, Ibu Resmi, Ex Elia, Mbak Ari 1-2. Ada Bu Mumi. Lagunya
0: Rindu tapi benci.
1: Iya.
0: Boleh. Nanti terus cariin versi terbarunya ya. Boleh, Bu, boleh. Benci ya. Tapi rindu maksudnya ya.
1: Iya. Bu Anma, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih untuk Ibu Bunga Plastik ya. Ini suaranya beda, makanya terus ini Bu Bunga siapa ya? Gitu untuk memastikan. Oke, ternyata Ibu Bunga Plastik tapi lagi batuk ya. Cepat sembuh, Ibu. Satu lagi ya, boleh. Terus apa dulu? Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Mbak Tris. Saya udah untung bisa masuk. Makasih ya Mbak Tris.
0: Oke, sama-sama Ibu Resmi. Lagunya?
2: Mahal ini ya, untuk yang bersamanya.
0: Mahal ini. Iya. Coba terus cari dulu. Untuk?
2: Iya. Untuk yang bersamanya.
0: Untuk yang bersamanya. Ada nggak ya?
2: Ada. Kak, ini kayaknya versi baru. Dulu kan punya Sheila on Seven ya.
0: Untuk yang?
2: Yang bersamanya.
0: Bersamanya. Nggak ada, Ibu. Bener kah judulnya?
2: Nggak ada ya?
0: Mm-mm.
2: Ya deh, pokoknya mahal ini terserah ya. Mbak Tris yang mana aja boleh. Iya.
0: Oke, siap ditunggu.
2: Buat ya, salam dulu ya. Tadi ada Bu Bunga, makasih Bu Bunga callingannya. Biasanya Bu Bunga kan nyempreng suaranya.
0: Nah,
2: ya.
0: Makanya kan
2: tadi tumben kalem ya Bu Bunga.
0: Kalem. Makanya terus ini Bu Bunga siapa? Tadi tak pikirnya bukan Bu Bunga, Bu Bunga Plastik kok suaranya beda.
2: Iya, tumben kalem tadi suaranya Bu Bunga. Cepat sembuh ya Bu Bunga ya. Iya. Ada Bunda Budi juga. Ada Ci Eli, Bu Ari juga, Bu Mini juga, Bu Ketut Merduraka ya, sama Pak Widi juga, dan kesemuanya yang lagi monitor. Makasih Mbak Tri, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Bu Resmi. Oke, tuntas sudah berarti ya. Untuk yang sudah bergabung sore hari ini, terima kasih ya. Terima kasih Bu. Buat Mbak Indi ya. Salam buat Bunda Resmi katanya. Iya, terus oke, okay. Buat halo Bu Ade, apa kabar? Selamat sore. Sehat selalu Bu Desak Redini juga, selamat sore. Dan juga ya, hello. How are you? Beli Made Widi juga, selamat sore. Selamat beraktivitas, pokoknya semuanya yang sudah bergabung ya sore hari ini. Mudah-mudahan gak ada yang kelewatan ya. Terus apa ya, ada WhatsApp kah? Oh iya, ada yang belum kebaca ini, mohon maaf ya. Lopina, lagu sore pilihan Anda, selamat sore. Namanya panjang bener ya. Semoga bahagia selalu, amin. Makasih Mas Ramadan di Sorong ya. Salamnya dibungkus habis aja buat semua pendengar setia Pro 1 di mana aja berada katanya. Yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Yang lagi istirahat santai bersama keluarga tercinta, selamat menikmati suasana sore yang menyejukkan hati. Semoga terhibur ya. Terima kasih banyak ya Mbak Tris. Aduh, namanya kepanjangan ini ya, nggak bisa dibacain, belibet ya. Oh, tadi Mas Ramadan yang masuk ke putus ya, sayang sekali. Mohon maaf ya Mas Ramadan. Terima kasih untuk Bu Juro Indi callingannya katanya dari Bu Resmi. Mbak Mini juga ya, salam buat Bu Puspa, Wadang, Bu Januara, Bu Ari, Bete, Bu Eli, Bu Desa, Mas Ramadan. Pak Grodak juga ya, salam buat semua pendengar katanya. Untuk penyiar, makasih. Terima kasih ya, semuanya udah dibacain ini salam-salamnya ya. Ya udah, berarti Tris tuntaskan sampai di sini acara Lopinang Lagu Sore Pilihan Anda, dan nanti kita akan ajak pendengar untuk mengikuti acara-acara berikutnya. Jadi tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja. Selamat sore.

0: FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat sore. Senang sekali bisa kembali menemani aktivitas Anda sore hari ini ya. Mudah-mudahan semua masih semangat begitu ya, dan tentunya berharap semuanya dalam keadaan sehat begitu. Nah pendengar, berbicara mengenai pertanian ya. Nah pertanian merupakan bagian penting dalam kehidupan kita. Mulai dari sektor inilah berbagai kebutuhan pangan masyarakat itu dapat terpenuhi. Namun di tengah perkembangan zaman dan teknologi yang kini sangat pesat perkembangannya begitu ya, bagaimana cara menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap dunia pertanian? Nah, salah satu upayanya adalah mengenalkan dunia pertanian sejak usia dini. Nah, anak-anak tidak hanya diajak mengenal dari mana makanan berasal, tapi juga belajar bagaimana menanam, kemudian merawat tanaman, menjaga lingkungan, serta memahami pentingnya ketahanan pangan. Nah, kita akan berbicara mengenai program EduTani ya, belajar bertani sejak usia dini. Nah, apa manfaatnya begitu ya mengenalkan pertanian sejak usia dini, dan bagaimana cara mengajarkan anak untuk bercocok tanam dengan cara menyenangkan ya, dan tentunya termasuk peran orang tua, sekolah dan lingkungan dalam menumbuhkan generasi yang mencintai pertanian. Nah, semua kita akan bahas bersama narasumber kita pada kesempatan kali ini, sore hari ini sudah terhubung ya bersama Mbak Ninyoman Diah Utari SP ya, dari EduTani Krisan Eco Farm. Halo, selamat sore Mbak Diah.
2: Selamat sore Tis.
1: Iya, terima kasih Mbak Diah tentunya untuk waktunya ya, sudah bisa berbincang bersama kita tentunya terkait dengan EduTani yang pastinya sangat menarik begitu ya, bagaimana kita bisa mengajarkan anak-anak untuk bisa atau mengenal bertani begitu ya Mbak Diah ya.
2: Betul Mbak.
1: Baik. Nah, berbicara terkait dengan EduTani ya Mbak Diah. Ini apa ya sebenarnya yang dimaksud dengan konsep EduTani ini, dan mengapa pendidikan pertanian itu penting dikenalkan kepada anak-anak sejak usia dini, Mbak?
2: Pertama saya jabarkan dulu ya, Mbak ya, EduTani itu seperti apa gitu. Untuk EduTani itu kan ada dua kata, edu dan taninya. Edu itu edukasinya, tani pertanian, jadinya kita memberikan pembelajaran seputar pertanian. Yang kami sasar itu memang usia dini, mulai usia 3 tahun.
1: Ya. Jadi dari usia 3 tahun?
2: Ya, dari usia 3 tahun. Kenapa di usia anak-anak kan gitu ya Pak?
1: Betul.
2: Ya? Anak usia dini ini usia paling tepat untuk memperkenalkan pertanian. Dan mereka dengan mudah menyerap informasi yang kami kembangkan di Krisan Eco Farm ini sebagai wadah pembelajaran yang menyenangkan, aman dan berkesan tentunya bagi anak-anak dan keluarga seperti itu.
1: Baik, Krisan Eco Farm ini di mana Mbak letaknya atau tempatnya di mana?
2: Di Tabanan, di Banjar Legung, Desa Tunjuk Tabanan.
1: Nah, kalau konsep EduTani yang ada di Krisan Eco Farm ini seperti apa, Mbak? Dan tentunya kita pasti bertanya nih, nilai atau karakter positif apa yang bisa dipelajari anak melalui kegiatan bertani, khususnya yang ada di Krisan Eco Farm ya, Mbak Diah ya?
2: Benar-benar. Kami untuk program EduTani ini sebenarnya yang melatar belakangi seperti itu ya Mbak ya, yang melatar pertama saya melihat anak-anak zaman sekarang itu pertama ada ini nggak tahu sawah. Tahu sawah apain ya orang di sawah itu kan gitu ya. Sekarang anak-anak sekarang itu kan screen time HP aja yeah. Gadget aja. Nah, saya menghadirkan EduTani ini untuk mengurangi screen time gadget pada anak-anak, terus untuk mereka paham proses apa yang disediakan oleh orang tua mereka di piring, di atas piring. Mereka kan taunya sekarang, oh ini nasi sudah jadi, ini sayur sudah jadi, tinggal makan aja, kan seperti itu. dengan adanya Editani ini, saya mengajak anak-anak mengetahui prosesnya. Saya ajak anak-anak langsung ke sawah, ke pematang sawah, belajar mereka di sana, di pematang sawah, berjalan di pematang sawah. Itu susah itu berjalan di pematang sawah itu kan, Mbak?
1: Mungkin nggak semua tuh tahu pematang sawah dan bagaimana bentukannya gitu ya, Mbak Diah ya?
2: Terkadang selama ini anak-anak kota itu malah kaget mereka, oh ini sawah ya Bu ya, saya main ini lumpur, ini apa lumpur aja mereka nggak tahu Bu, Mbak Tris.
1: Baik.
2: Iya. Apa Bu Tani? Saya dipanggilnya Bu Tani biasanya di sini, di Edutani ini saya memperkenalkan diri, nama saya Bu Tani biasanya, panggil saja Bu Tani.
1: Oke, menarik sekali ya. Dan kalau kegiatannya sendiri Mbak Dia, apa aja yang apa namanya dilakukan begitu di sana, apa saja kegiatan-kegiatan yang tersedia begitu?
2: Pertama saya ajak anak-anak untuk keliling sawah, mengenal lingkungan di sawah. Saya ajak berjalan di pematang, terus sambil memperkenalkan. Terutama saya di sini ada tanaman padi ya. Kami di Edutani ini kami lebih memperkenalkan tanaman padi, proses tanaman padi, produksi tanaman padi itu seperti apa. Saya ajak jalan-jalan di pematang sawah. Setelah itu saya ajak menanam tanaman cabai di dalam pot. Nah, itu potnya itu dari batok kelapa, Mbak Tris.
1: Oke, alami semua ya.
2: Kami ingin mengajarkan juga pada anak-anak untuk mendaur ulang jadi itu nanti ditanami sama mereka dan dibawa pulang sebagai souvenir langsung. Dan saya mengajarkan kepada anak-anak nanti sampai di rumah ini harus dirawat ya tanamannya, agar nanti berbuah, sampai berbuah bisa dipetik, nanti rasakan hasilnya langsung, suruh ibu masak di rumah dengan cabai ini nanti, seperti itu. Itu kegiatan saya dilanjutkan dengan memberi makan sapi, Mbak. Nah, dengan memberi makan sapi di sana juga saya memberikan edukasi manfaat sapi ini untuk petani. Selain membantu membajak sawah ya secara tradisional, yang dulu itu kan menggunakan bajak sawah secara tradisional, kalau sekarang kan udah traktor.
1: Iya, betul.
2: Terus ada pun manfaat dari kotoran sapi itu juga saya edukasikan kepada anak-anak, itu bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Pupuk sebagai pupuk organik itu bermanfaat seperti itu. Nah, setelah memberi makan sapi, saya ajak ke rumah burung hantu. Kami ada rumah burung hantunya di sini. Nah, dengan burung hantu itu membantu petani sebagai predator alami untuk membasmi tikus yang ada di sawah, burung hantu itu, Mbak. Mbak Tris. Itu. Baik. Itu manfaatnya, artinya kita kan mengurangilah penggunaan bahan kimia,
1: pestisida ya,
2: pestisida, desinfektan, apa itu, artinya kan berusahalah kita mengurangi itu dengan ini kami di sini belum sih full pertanian organik ya, Mbak, ini semi organik kami di sini. Ya itu dah, memanfaatkan alam, artinya untuk kembali ke alam.
1: Oke, menarik sekali. Nah, kalau Mbak Dia sendiri nih, pastinya kalau di Tabanan kayaknya masih banyak ya lahan pertanian ya, Mbak Dia ya?
2: Iya, masih banyak, tapi udah
1: mulai ada yang berubah gitu, alih fungsi begitu ya. Oke, okay. Nah tapi kalau Mbak Dia sendiri sekarang melihat perkembangan saat ini begitu ya, seperti yang sudah disebutkan, anak-anak sekarang udah mungkin nggak banyak yang tahu sawah begitu ya. Nah kalau Mbak Dia, menurut Mbak Dia nih, bagaimana cara sederhana nih mengenalkan konsep pertanian, nah, khususnya nih anak-anak yang tinggal di wilayah perkotaan dan tidak memiliki lahan pertanian nih, bagaimana konsepnya? Karena yang pertama mereka nggak kenal gitu ya. Terus pastinya nih semuanya awam untuk mereka. Kalau Mbak Dia sendiri bagaimana nih cara yang paling sederhana untuk mengenalkan konsep pertanian untuk mereka?
2: Iya, mengajak di sini, ayo berkegiatan di sini gitu, jadinya
1: langsung terjun ke lapangan gitu ya,
2: terjun ke lapangan, praktek langsung di lapangan. Ada juga kami kegiatan menanam padi langsung, Mbak Tris. Artinya kami ajak dia ke sawah, ayo turun ke sawah, lepas sandal sepatunya, ayo kita main lumpur sekarang.
1: Kotor-kotoran gitu, lah gitu ya.
2: Wih, mereka itu yang paling mereka
1: seru ya.
2: Seru katanya, seru. Dan mereka tahu saya juga mengenalkan sistem subak di sini di Edutani ini. Itu kan sudah mulai agak punah ya. Apa itu subak, Bu Tani, gitu lah mereka. Itu kan sistem irigasi pertanian di Bali yang harus dilestarikan seperti itu.
1: Iya. Ya, jadi, karena emang ada juga pepatah bilang learning by doing ya. Jadi kalau mereka langsung terjun, lebih lama ingetnya gitu ya Mbak Dia ya.
2: Full sekali Mbak.
1: Jadi dia dari apa pengalaman mereka gitu jadi ingat ya bagaimana cara bertani. Waduh menarik sekali. Ternyata pendengar belajar bertani jadi bukan hanya soal menanam dan memanen saja di sini ya Mbak Diah ya, tapi juga bisa menjadi sarana pendidikan karakter bagi anak karena anak-anak info atau ikut terjun langsung dalam prosesnya begitu ya. Dan tentunya Mbak Diah kita lanjutkan nanti perbincangan kita mengenai pengalaman belajar yang bisa diperoleh oleh anak ya melalui kegiatan pertanian ya. Sesaat lagi pendengar tetaplah bersama kami Persatu RRI Singaraja.

0: Baik pendengar Persatuan RRI Singaraja, kita masih ada di acara Green Radio ya, bersama Mbak Dia Utari ya, dari Krisna Eco Farm ya. Dan topik kita hidup tani, belajar bertani sejak usia dini ya. Halo Mbak Dia.
1: Halo Mbak Tris.
0: Iya, kita lanjut lagi berbincang ya Mbak Dia ya. Nah, kita masih akan membahas mengenalkan begitu pertanian kepada anak-anak ya sejak usia dini. Nah Mbak Dia, tadi kan sudah dibahas begitu ya konsepnya seperti apa. Nah mungkin Mbak Dia selama ini berapa lama berarti Krisna Eco Farm ini berdiri?
1: Untuk edu taninya ini baru dari bulan Mei, tanggal 2 Mei kami launchingnya Mbak.
0: Bulan Mei.
1: Mei 2026 waktu hari pendidikan. Kami baru grand opening ya.
0: Oke. Okay. Yang udah datang dari mana aja Mbak? Dan kelompok-kelompok anak-anak yang udah datang ke sana.
1: Iya. Ada sekolah juga. Udah sekolah, terus pribadi. Dari luar juga bahkan sudah ada ya Mbak ya.
0: Oh,
1: dari luar Bali waktu liburan kemarin ini. Banyak dari luar Bali juga, mereka senang belajar pertanian di sini gitu. Dari luar negeri juga ada.
0: Oke, menarik ya. Nah kalau Mbak Dia sendiri melihat sejauh ini kegiatan pertanian yang seperti apa yang paling mudah dan menyenangkan gitu untuk dikenalkan pada anak-anak?
1: Kalau sejauh ini anak-anak sih paling senangnya ya membenakan sapi dan di menanam padi serta main di saluran irigasinya, itu paling disenangin sama anak.
0: Main air ya.
1: Air itu paling mereka suka, tapi cuma sekedar main air Mbak ya. Di sana kan ada tembuku di saluran irigasi di subak, itu ada tembuku, itu tempat pembagian air di subak. Nah, kami di sana memberikan pelajaran juga kepada anak-anak. Selain itu, mereka melusuri air itu, kadang mereka menemukan sampah kadang kan. Terus mereka ini, "Bu Tani, ini ada sampah, boleh saya pungut enggak?" gitu. Oh, itu artinya mereka udah spontanitas gitu. Yeah. Mereka juga ikut menjaga lingkungan di sekitar kami gitu, Mbak. Itu kan juga nilai positif buat anak-anak gitu.
0: Ya, ya sekaligus diajarkan begitu ya, kalau sampah itu nggak boleh di air ya, nggak boleh dibuang ke saluran air begitu ya Mbak Dia ya.
1: Betul. Mereka juga sudah paham tentang itu gitu. Dibawa sampai di sana kan kami tidak menyediakan tempat sampah ya, artinya di sawah itu kan nggak, dibawa balik ke ini, kami kan ada restonya sini Mbak, di sini titik kumpulnya kami di restonya itu, dibawa sampai ke resto, dibuang di tempat sampah. Suruh taruh di sini aja nak, nanti Bu Tani ambil. Enggak Bu Tani, saya harus buang di tempat sampah. Di mana ada tempat sampah ini? Seperti itu.
0: Luar biasa. Oke. Nah kalau cara mengajak anak ini belajar menanam, pasti tentunya mereka kalau anak-anak kalau disuruh apa namanya dengan cara yang terlalu apa ya, bagaimana nih caranya ngajak mereka anak-anak nih menanam tapi tidak membuat mereka tuh merasa sedang mengikuti kegiatan belajar gitu yang membosankan nih. Kalau Mbak Dia biasanya anak-anak kan cepat bosan ya Mbak Dia ya, gimana nih caranya, apalagi menanam nih kan perlu step-stepnya dari awal seperti apa nih, gimana caranya biar anak-anak tuh antusias gitu?
1: Iya, saya bilangnya enggak, ayo kita bermain jadi petani gitu. Saya bilangnya Mbak, kita bermain jadi petani, terus ya mereka mau aja gitu mengikuti step-stepnya, karena mungkin dianggap bukan belajar ya, bagi mereka itu ya bermain. Saya bebasin mereka mau bermain lumpur silahkan awalnya ya, artinya untuk menanam padi ini kan lumayan agak perlu teknik khusus lah kan gitu Mbak ya. Pelan-pelan saya ajak anak-anak turun ke sawah itu, terus saya kasih dulu mereka main lumpur, main dah dulu, main lumpur dah sepuasnya dulu. Nah, setelah mereka puas main lumpur, baru saya ajak, ayo sekarang kita menanam padi. Nah, terus saya praktekin aja dulu, saya praktekin, Bu Tani gini cara menanam padinya, mundur, dengan sistem mundur, kan kita harus mundur Mbak, menanam padi itu mundur. Ya lumayan rumit ya, perlu teknik khusus. Saya contohin, beberapa dan kebanyakan mereka mau aja gitu.
0: Menarik.
1: Menarik karena ini bukan belajar, mereka anggapnya bermain gitu.
0: Iya, oke. Okay. Bisa dibayangkan begitu ya, seneng banget riuhnya mereka gitu ya, Mbak.
1: Bukan hanya anak-anak saja, Mbak. Orang tuanya happy. Mereka bilangnya gini. Aduh, saya jadi terkenang masa kecil saya seperti ini loh saya dulu. Untung sekali anak-anak saya bisa juga merasakan masa kecil yang bebas seperti ini, Bu Tani gitu. Karena sudah jarang ya ada tempat seperti ini di kota, terutama di Denpasar. Mungkin dia dari gitu. Itu sih kan apa juga.
0: Untuk yang mungkin ibu-ibu orang tuanya kayak nostalgia gitu ya, dan tuh anak-anak ini pengalaman baru begitu, semuanya dapat apa namanya pengalaman yang berbeda begitu ya, Mbak Dia ya.
1: Betul, Mbak. Orang tua senang kenangannya yang dulu semasa kecil, anak merasakan hal baru dari ini.
0: Nah, iya. Baik, kalau yang namanya edutani tentunya bukan hanya belajar bagaimana proses menanam juga ya, Mbak Diah ya. Nah, tentunya anak-anak diajarin juga nggak bagaimana nanti merawat tanamannya, karena kan nanti pulangnya mereka bawa tanaman masing-masing kan, Mbak Diah ya?
1: Ya, betul-betul, Mbak. Kami ajari dari hal sederhana sih, Mbak ya. Nah, di rumah untuk menyiramnya itu menggunakan air beras seperti itu kan salah satu bahan alami ya yang banyak mengandung unsur hara juga, itu bagus gunakan air beras, terus pitsin, hal-hal sederhana itu emang benar itu bikin tanah itu subur gitu, Mbak. Dan tanggung jawab kepada anak-anak saya kasih tahu ini tanaman harus disiram tiap hari dan jangan dikasih sampai layu. Itu kan tanggung jawab ya mereka sampai rumah itu. Artinya saya ya memberikan tanggung jawab itu gitu, Mbak.
0: Oke, jadi banyak sekali sebenarnya apa namanya pelajaran yang mereka dapetin ya. Termasuk tanggung jawab tadi ya disebutin, yang pastinya sabar juga ya, Mbak Dia, termasuk karena kan perlu sabar proses sampai kita bisa petik buahnya gitu kan.
1: Betul.
0: Oke, menarik-menarik. Terus kalau ini orang tua pastinya juga penting punya peran begitu, karena setelah dari Krisnaikova mereka kan kembali ke rumah masing-masing begitu ya. Kalau menurut Mbak Dia nih, siapa nih yang memiliki peran juga nih dalam memperkenalkan dunia pendidikan, bukan pendidikan, dunia pertanian kepada anak-anak nih?
1: Ini orang tua, Mbak. Itu kan orang yang pertama ya. Anak itu kan belajar pertama dari lingkungan keluarga. Pastinya orang tua juga berperan dalam hal ini. Nah, di sini saya juga dalam edutani ini kan mengajarkan. Ini proses menanam padi saja itu kan butuh waktu 3-4 bulan, Mbak ya. Sampai beras. Dan saya ajak prosesnya dari awal, dari mencangkul terus menanam. Katanya, "Bu Tani, saya capek. Panas," gitu dia bilangnya kan, Mbak. Panas. Itu komentar mereka. Terus saya bilang, "Nah, ini dah, Nak. Susahnya bikin beras ini, tanaman beras ini tanaman beras itu," saya bilang, "padi ini petani butuh waktu 4 bulan dengan proses yang susah, kita hanya beberapa jam saja sudah lelah, apalagi petani yang sampai 4 bulan dengan seperti itu, anak-anak harus bisa menghargai terus sayur, pokoknya makanan yang disediakan oleh orang tua, oleh ibu harus dihabiskan, karena prosesnya ini melelahkan seperti itu jadinya, Mbak."
0: Oke, jadi ada proses menghargai makanan juga di sana ya. Yang nggak suka makan sayur, jadi harus tahu perjuangan petani nanam sayur ya, nggak buang-buang makanan gitu ya, Mbak Dia ya.
1: Mbak, ya.
0: Iya. Nah, Tapi kalau lihat fenomena sekarang Mbak Dia ya, dengan lahan yang terbatas nih kadang banyak mungkin ada yang ingin mencoba bertani begitu ya, tapi terkendala lahan begitu. Apa yang bisa menjadi solusi yang bisa diberikan nih Mbak Dia untuk ya dalam keluarga, karena penting juga bisa menjaga ketahanan pangan minimal di lingkungan keluarga sendiri dulu ya Mbak Dia ya.
1: Iya, nah dengan melihat di sini mereka kan udah tahu prosesnya. Tadi sederhana tadi, misalnya membuat tanaman cabai itu kan sudah saya sediakan polybag. Bisa di rumah bisa menggunakan polybag kan, seperti itu Mbak ya, kalau untuk di perkotaan. Nah, anak-anak udah saya kasih tahu, ini medianya tanah subur. Ini yang bisa apa, tempat nanamnya itu saya udah kasih tahu anak-anak. Otomatis orang tua kan ikut melihat ya, oh gini ya pertanian di kota itu menggunakan polybag. Dan saya kasih tahu orang ada, kadang ada orang tua nanyain, Bu Tani kalau misalnya tanaman lain bisa nggak di polybag itu seperti sayur gitu. Oh, tentu bisa gitu, ada seperti itu orang tua juga bertanya seperti, oh saya mau nanam sayur, lumayan lah nggak beli-beli sayur gitu. Nah itu kan juga ini ya ketahanan pangan pemerintah sekarang kan lagi menggembar-gemborkan itu ketahanan pangan di rumah kan gitu Mbak ya.
0: Betul, Mbak. Setidaknya nggak perlu mungkin setiap hari harus ke pasar ya. Begitu ya.
1: Mereka nanya, Bu rawat sayur gimana gitu? Ya sederhana aja. Itu kalau misalnya mau sederhana ya itu saja, menggunakan air cucian beras, memanfaatkan limbah dapur. Nah, di sini juga terkadang saya punya tempat untuk membuat pupuk organik, Mbak. Nah, kalau usia 3 tahun saya belum ajarkan di sana, sampai di sana. Dari usia 5 tahun saya ajak ke sana, ke tempat membuat pupuk organik cair dan pupuk organik kering kan, seperti itu sederhananya. Saya juga kasih tahu kalau misalnya ibu, orang tua anak-anak ini punya sampah-sampah dapur, sisa-sisa dapur, ada sayur ataupun daun-daun kering yang ada di halaman, itu tuh bisa digunakan sebagai pupuk. Saya kasih tahu dengan membelikan EM4 saya, udah biarin gitu, campur dengan, kalau ada gedebong pisang boleh dicampur dengan gedebong pisang, disikan EM4, itu udah akan sudah cukup menjadi pupuk organik seperti itu Mbak.
0: Oke, sebenarnya simpel kalau kita mau ya Mbak Dia ya.
1: Simpel, jadinya orang tertarik, malah orang tua, Bu Tani saya mau ini, boleh nggak saya tambahkan polybag tanaman gitu, saya mau nambah, boleh nggak saya mau tanam di rumah gitu. Orang tuanya malah lebih excited terkadang Mbak. Saya mau ini, mau punya tanaman sayur di rumah gitu, mereka juga excited gitu untuk belajar ini dengan anaknya gitu.
0: Oke, luar biasa ya, jadinya ngaruh juga orang tua. Ternyata niatnya buat anak-anak ya, orang tua ikut tertarik juga. Oke, nah, Mbak Dia, tentunya kalau kita berbicara pertanian tradisional ya, dan apalagi sekarang udah mulai juga alat-alat pertanian itu sekarang udah pada canggih juga ya Mbak. Dia ya. Nah kalau berbicara tentang teknologi dan dunia pertanian begitu, apakah kalau menurut Mbak Dia ini bisa nggak Edutani ini juga berkolaborasi dengan dunia digital seperti itu?
1: Bisa kami. Nah kami sih juga perlu Mbak ya, mengikuti, menjaga budaya juga perlu, san seperti itu ya. Untuk mengikuti perkembangan zaman juga perlu. Tapi kami inginnya sih Mbak ya, kami membuat edukasi yang tetap tradisional, maunya kami seperti itu. Untuk mempertahankan tradisional, maunya kami seperti itu. Mudah-mudahan kami bisa konsisten ya ke depannya untuk tetap menjaga kegiatan pertanian tradisional di kami gitu Mbak. Iya. Karena selain ada Edutani Mbak ya, selain Edutani kami juga di sini

0: yang tradisional ini kan sudah mulai ditinggalkan.
1: Iya, menarik ya. Aduh, tapi ini kita punya waktu lagi sedikit nih Mbak Diah ya. Tapi sebelum kita nanti bahas selanjutnya begitu ya, sebelum nanti kita tutup, kita mau dengar yang lewat dulu ya Mbak Diah ya. Dan juga untuk pendengar, tetaplah bersama kami Persatu RRI Singaraja.
0: Iya.
2: Pohon dan manusia. Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Gergaji, korek api, puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
4: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
5: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu?

0: suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.
1: RRI Singaraja. Baik pendengar, persatu RRI Singaraja, kita masih di acara Green Radio ya. Kita ada di segmen terakhir nih Mbak Dia sebelum kita tutup ya, karena tidak terasa nih waktunya sudah hampir habis begitu. Dan tentunya ini menarik sekali untuk diperbincangkan lebih lama lagi kayaknya Mbak Dia. Tapi tentunya yang menjadi pertanyaan terakhir nih, kalau selama ini yang menjadi tantangan terbesar dalam mengenalkan pertanian kepada anak-anak saat ini apa nih menurut Mbak Dia?
2: Apa ya? Kalau selama ini saya mungkin karena baru jalan 3 bulan belum ada tantangan sih Mbak. Artinya anak-anak itu, nah anak orang tua itu antusias. Maka menarik, artinya menarik dengan program ini seperti itu.
1: Oke, jadi iya.
2: Belum
1: ada.
2: Karena baru saya kan belum ada sarang. Promosi aja sih masih agak kurang kan, mungkin saya promosi kurangnya.
1: Ya yang jelas mereka excited ya, nggak hanya anak-anak tapi orang tua juga gitu ya. Menarik nih untuk mungkin pendengar yang mau ikutan mengenal begitu ya. Krisna Eco Farm di mana? Nah, mungkin alamatnya kita lebih lengkap lagi Mbak Dia.
2: Alamatnya di Banjar Legung, Desa Tunjuk Tabanan, Bali, Krisan Eco Farm gitu di mapnya. Okay. Di Instagram
1: ada. Apa itu Mbak, Instagramnya?
2: Instagramnya Edu Tani Krisan Eco Farm.
1: Bisa lihat-lihat lah di sana ya kegiatan-kegiatannya ya. Oke. Nah, terakhir nih sebelum kita akhiri perbincangan, mungkin pesan terakhir dari Mbak Dia nih, apa yang ingin disampaikan kepada anak-anak dan generasi muda tentang pentingnya mengenal dunia pertanian sejak dini? Silakan.
2: Petani itu bukan lagi profesi yang kotor seperti itu ya. Jadi kami sih harapkan anak-anak, generasi muda tertarik untuk bisnis, terutama bisnis di pertanian, karena pertanian itu kan petani itu ujung tombak ketahanan pangan di rumah tangga negara, bahkan kan seperti itu. Ayo kita belajar bertani seperti itu Mbak. Dan lestarikan sawah yang

0: ada di Bali ini.
1: Jangan dijual ya. Pesannya jangan. Itu. Biar generasi muda kita tahu ya, ada sawah itu seperti apa gitu kan. Baik, terima kasih tentunya Mbak Diah ya. Dari perbincangan ini kita belajar bahwa mengenalkan pertanian kepada anak ini bukan sekedar mengajarkan cara menanam aja, tapi lebih dari itu. Jadi anak diajak mengenal alam, belajar bertanggung jawab, terus juga melatih kesabaran mereka, menghargai proses, dan memahami bahwa pangan yang kita nikmati setiap hari itu ada perjalanan panjangnya sebelum nyampe ke meja makan, begitu ya Mbak Diah ya. Oke, nah mudah-mudahan nih melalui Edutani semakin banyak anak yang tumbuh dengan kecintaan terhadap lingkungan ya Mbak Diah, dan memiliki kepedulian terhadap masa depan pertanian serta ketahanan pangan, harapan kita bersama tentunya. Terima kasih Mbak Diah telah berbagi informasi dan inspirasi kepada kita dan para pendengar gitu ya, dan juga terima kasih pendengar setiap Pro 1 RRI Singaraja atas kebersamaannya. Semoga perbincangan ini bisa memberikan manfaat dan menginspirasi kita semua untuk mulai mengenalkan dunia pertanian kepada anak-anak, dimulai dari hal sederhana di lingkungan sekitar. Terima kasih Mbak Diah, selamat bertugas kembali, dan pendengar tetap bersama Persatu RRI Singaraja ya, karena selanjutnya nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Selamat sore.
2: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari. Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Lagi sibuk ya?
7: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
6: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
7: Oh, emang cocok?
6: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
7: Wah, lengkap. lengkap ya?
6: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
7: Kalau mau sewa?
6: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Alih fungsi lahan itu boleh, asal jangan sampai lahan-lahan hijau, lahan-lahan subur itu dikorbankan.
3: Kalau ada diskriminasi dalam hal pelayanan oleh pengelola destinasi pariwisata, itu saya yakin sifatnya sangat.
0: Pemerintah Desa Taman Ayu, Gerung Lombok Barat berkomitmen menjaga keberadaan lahan pertanian produktif di tengah meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman dan pembangunan usaha. Pariwisata Bali didorong untuk terus memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pelayanan kepada wisatawan. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat, hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Pemerintah Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung Lombok Barat menegaskan komitmennya menjaga keberadaan lahan pertanian produktif di tengah meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman dan pembangunan usaha. Reporter Yan Muhdar melaporkan.
2: Kita sampai kapanpun di Desa Taman Ayu, kami tidak akan membangun baik itu retail maupun apapun bentuknya di tanah lahan subur.
4: Perkembangan permukiman di wilayah pedesaan mulai menjadi perhatian seiring meningkatnya kebutuhan hunian dan pembangunan. Namun, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat memilih tidak menjadikan lahan pertanian produktif sebagai sarana utama ekspansi pembangunan. Kepala Desa Taman Ayu Tajudin mengatakan, pemerintah desa berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlangsungan lahan pertanian. Salah satu langkah yang diterapkan yakni mengarahkan rencana pembangunan perumahan maupun usaha ke lahan yang tidak lagi produktif. Menurut Tajudin, kondisi tersebut hingga kini masih relatif terjaga.
2: Alih fungsi lahan itu boleh, asal jangan sampai lahan-lahan hijau, lahan-lahan subur itu dikorbankan gitu. Masih banyak kok lahan-lahan yang bisa kita bangun, misalnya cocok untuk perumahan misalnya. Ya kita cari lahan-lahan yang memang tidak produktif. Karena kasihan kalau sampai sawah kita makin menyempit, nanti swasembada pangan yang digaungkan sama pemerintah ini kemudian malah menjadi bumerang ya. Kita di tengah pemerintah pusat ini sekarang mencetak sawah baru, di daerah kemudian malah mencaplok sawah-sawah yang sudah produktif, kan ini jadi ambigu kemudian kebijakan pemerintah.
4: Karena itu pemerintah Desa Taman Ayu berkomitmen mempertahankan keberadaan lahan pertanian produktif di wilayahnya. Prinsip tersebut juga akan diterapkan terhadap berbagai bentuk pembangunan, termasuk kegiatan perdagangan dan usaha.
0: Kota Bima telah memiliki perda RT/RW untuk mengatur pengelolaan tata ruang pembangunan. Meski secara regulasi telah mengaturnya, namun masih menghadapi tantangan. Berikut laporan Asyari.
5: Kota Bima telah memiliki rencana tata ruang wilayah atau RT/RW yang telah diperdakan, bahkan menjadi satu-satunya daerah di NTB yang telah memiliki perda, yakni perda nomor 4 tahun 2024 tentang RT/RW tahun 2024-2044. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengelolaan Tata Ruang Kota Bima, Didi Fadiansah STMT, mengatakan meski telah memiliki perda RT/RW, namun masih ada tantangan, yakni pengendalian ruang terhadap pembangunan di Kota Bima. Kata Didi, kesesuaian ruang sudah cukup berdasarkan regulasi, yakni 98%. Tetapi untuk pemanfaatan perkembangan lahan basah, lahan baku sawah oleh pemukiman, masih sulit dikendalikan. Kementerian ATR sendiri telah menyepakati sebanyak 87% lahan sawah dilindungi. Angka itu merupakan keseluruhan satu provinsi dan telah tercapai. Untuk Kota Bima sendiri, pemanfaatan tata ruang lebih diarahkan memperluas wilayah usaha bisnis dan perdagangan, bukan di area basah lahan sawah.
6: Tantangan kita di pengendalian ruang. Pengendalian ruang ini tentu ada banyak hal yang memang tidak cukup kita atur secara regulasi yang besar seperti itu. Tetapi ada banyak hal yang harus kita lakukan, contohnya pengawasan terhadap proses pembangunan secara menyeluruh di Kota Bima, Kalau hari ini kesesuaian ruang itu kita sudah cukup di angka yang bagus di titik 98% untuk regulasinya.
5: Menjelaskan karena baru Kota Bima yang memiliki perda RT RW sehingga PPK melakukan audit tertentu, juga mendapat teguran dari KPK karena belum terintegrasi rencana detail tata ruang dengan online single submission atau OSS. Integrasi ini akan memudahkan investasi bagi pelaku usaha.
0: Percepatan pembangunan yang tengah dilakukan pemerintah di berbagai daerah dinilai perlu diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Beberapa warga berharap setiap pembangunan tidak hanya berorientasi pada kecepatan penyelesaian proyek, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan, lingkungan, dan keberlanjutan. Berikut komentar mereka.
7: Nama saya Putri. Mungkin kalau kita berbicara tata ruang, pemerintah harus benar-benar mengawasi dan membuat grand design pembangunan-pembangunan yang aman, yang mudah untuk menjadi jalan evakuasi juga jika terjadi suatu ketika terjadi bencana. Kemudian pemerintah juga harus melakukan pengawasan terhadap bangunan-bangunan di sekitar, bagaimana usia dan juga material-material yang memang berkualitas tinggi agar tidak mudah hancur atau runtuh.
8: Nama Alpian. Oh, kita tentu sangat prihatin ya. Semakin hari lahan pertanian itu semakin tergerus dengan banyak bangunan fisik saat ini, terutama perumahan yang tidak bisa terkontrol ya. Kita juga khawatir lahan pertanian berkurang, maka tentu akan berdampak kepada pangan kita ke depan. Tentu pemerintah harus punya aturan ya, terutama mungkin perda LP2B itu perlu ditetapkan di setiap daerah sehingga ada acuan agar lahan-lahan ini tidak terus tergerus setiap tahunnya.
9: Untuk menyelesaikan terkait RTG atau rumah tahan gempa yang dijanjikan kepada warga yang sampai ini belum diselesaikan, dan ini dampaknya adalah masyarakat masih banyak yang tinggal-tinggal di rumah-rumah hunian sementara. Dan saya sekali lagi meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan RTG ini supaya tidak ada kecemburuan sosial juga di masyarakat, dan masyarakat juga bisa menjalankan aktivitas dengan baik.
0: Pembangunan pariwisata di Lombok Tengah terus digenjot, terutama di kawasan Mandalika. Bagaimana pemerintah memastikan investasi dan pembangunan yang masuk tetap tunduk pada tata ruang, bukan justru tata ruang yang menyesuaikan kepentingan investasi? Berikut terangkum dalam wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursia.
10: Pak Wabu, pembangunan pariwisata di Lombok Tengah terus digenjot, terutama di kawasan Gunung Khusus Mandalika. Nah, pemerintah daerah bagaimana memastikan investasi dan juga pembangunan yang masih tetap tunduk pada tata ruang, bukan justru tata ruang yang menyesuaikan kepentingan investasi?
11: Kaitannya dengan pembangunan kepariwisataan di wilayah selatan, khususnya Mandalika dan sekitarnya. Nah, ini kan kita melihat perkembangan, terutama perkembangan investasi. Nah, berdasarkan itu, nah, di situ kami Pemda Lombok Tengah untuk terus pelayanan. Selain tadi kaitannya dengan perkembangan, nah, tentu kami Pemda Lombok Tengah pertama pasti menyesuaikan dengan RTGMD kita, RTRW kita, RDTR kita. Itu juga basisnya untuk dilayani setiap investor yang akan berinvestasi. Kalau potensi yang kita miliki sebagai acuan dalam perencanaan, terutama berdasarkan RTGMD kita, kemudian yang mulai infrastruktur.
10: Sejauh mana pemerintah daerah berani menolak atau menghentikan investasi pariwisata jika lokasinya itu tidak sesuai dengan tata ruang?
11: Jadi perkembangan progres pembangunan fasilitas pendukung kepariwisataan di Lombok Tengah ini, itu kita mengacu sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur terkait dengan RT/RW kita, RDTR kita di beberapa titik wilayah kecamatan, wilayah kelapa. Akhirnya itulah yang menjadi pedoman OPD terkait dalam pelayanan dengan perizinan bagi investor yang akan menginvestasi modalnya di Kota Tangerang. Nah, tentu kaitannya dengan investor yang sudah menguasai tanah, nah, itu juga menjadi data, menjadi kebutuhan data kita di Lombok Tengah untuk tentu sesuai dengan perencanaannya itu, pembangunannya para investor itu. Nah, kaitannya dengan tata ruang, nah itu memang tidak bisa ditawar-tawar kalau memang sesuai dengan peraturan daerah yang sangat mendasar menjadi pedoman pelayanan investasi terutama perizinannya. Jadi kita sangat terbuka berdasarkan regulasi yang kita miliki sesuai dengan ketentuan lebih tinggi. Nah, tentu tetap menjadi pedoman utama dalam pelayanan investasi bagi investor. Prinsip bahwa kalau dibutuhkan perizinan, tentu kita sesuai dengan mekanisme dan pasti kita buka kaitan dengan kemudahan, kemudian kelancaran, asal prosedur mekanisme termasuk persyaratannya itu. Nah, ini menjadi perhatiannya Pak Bupati untuk terus mendorong terutama dinas PNPTSP termasuk dinas terkait yang merekomendasikan cara teknis kepada investor. Nah, itu yang terus kita lakukan. Sehingga terbukti memang perkembangan pembangunan hotel, restoran, villa dan lain-lain di wilayah utara luar biasa perkembangannya saat ini.
12: Terima kasih Pak Obu atas waktunya. Assalamualaikum.
13: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Pariwisata Bali didorong untuk terus memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pelayanan kepada wisatawan. Langkah tersebut penting untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta berbagai aktivitas pariwisata di Bali.
14: Upaya mewujudkan pariwisata Bali yang inklusif dan bebas diskriminasi dinilai perlu diperkuat melalui penerapan prinsip kesetaraan dalam pelayanan kepada seluruh wisatawan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta aktivitas pariwisata di Bali. Pengamat pariwisata, Profesor Dr. Insinyur Igede Pitana mengatakan, praktik diskriminasi dalam pelayanan pariwisata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila ditemukan kasus diskriminasi pada pengelolaan destinasi, kondisi tersebut perlu dilihat secara spesifik dan tidak dapat dijadikan gambaran umum terhadap sektor pariwisata Bali.
15: Diskriminasi itu melanggar undang-undang. Itu pertama. Dan kalau ada diskriminasi dalam hal pelayanan oleh pengelola destinasi pariwisata, itu saya yakin sifatnya sangat kasuistik, tidak bisa itu digeneralisir.
14: Sementara itu, pengelola Desa Wisata Bakas, Iwayan Arse, menegaskan keterbukaan terhadap seluruh wisatawan menjadi salah satu prinsip dalam memberikan pelayanan di desa wisata. Konsep tersebut diwujudkan dengan menempatkan wisatawan sebagai bagian dari keluarga, sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati berbagai aktivitas yang tersedia.
15: Tamu kami adalah keluarga kami, itu yang menjadi dasar. Jadi kita terbuka untuk siapapun, dalam konteks apapun, dan kegiatan apapun, semuanya wisata berhak, punya hak untuk hadir untuk menikmati dan juga terlibat di dalam
14: gitu. Penerapan prinsip non-diskriminasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun citra pariwisata Bali yang berkeadilan inklusif, dan berkelanjutan. Selain memberikan kepastian terhadap hak wisatawan, keterbukaan dalam pelayanan juga dapat memberikan kepercayaan publik serta kualitas pengalaman wisatawan di destinasi. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Sampah plastik yang menjadi salah satu persoalan lingkungan mulai didorong untuk tidak berakhir sebagai limbah, melainkan diolah kembali menjadi material bernilai guna melalui penerapan ekonomi sirkular.
16: Jadi salah satu
17: sampah plastik yang selama ini menjadi beban lingkungan mulai diarahkan menjadi sumber daya bernilai melalui penerapan ekonomi sirkular. Konsep tersebut diperkenalkan kepada siswa kelas 6 SD Lab Undiksa Singaraja dengan mengajak mereka melihat langsung proses pengolahan tutup botol menjadi material yang dapat dimanfaatkan kembali di TPS 3R Buana Utama Berseri, Desa Panji. Pada Jumat 18 September 2020 26. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Living Lab Desa Adat Panji, transformasi pengelolaan sampah menuju desa berkelanjutan melalui ekonomi sirkular dan inovasi saintek. Siswa tidak hanya diberikan pemahaman mengenai pentingnya memilah sampah, tetapi juga mengikuti tahapan pengolahan sehingga memahami bahwa sampah yang dikelola dengan tepat dapat kembali masuk ke dalam siklus pemanfaatannya. Proses diawali dengan mengumpulkan dan memilah tutup botol berdasarkan warna. Tutup botol kemudian dicacah menggunakan mesin pecacah hingga menjadi material berukuran lebih kecil. Ketua kegiatan Inyoman Labe Jayanto mengatakan, proses tersebut menunjukkan pengelolaan sampah tidak berhenti pada pemilahan, tetapi dapat dilanjutkan menjadi produk yang memiliki nilai guna.
16: Jadi kita merancang sebuah program yang Living Lab, kemudian bagaimana pengolahan sampah bersifat sirkular, ekonomi sirkular. Jadi salah satu yang kita sedang mencobakan seperti ini, jadi agar masyarakat teredukasi, kemudian dari pihak pengelola juga bisa mendapatkan benefit finansialnya. Jadi bisa mereka menawarkan bagaimana paket edukasi untuk anak-anak, kemudian juga anak-anak belajar tentang pengolahan. Nah dari edukasi itu nanti mungkin ada tiket yang harus dibayarkan, tetapi dari tiket itu pun nanti anak-anak akan mendapatkan souvenir.
17: Penanggung jawab TPS 3R Buana Utama Berseri Mes mengatakan penerapan ekonomi sirkular dapat mengurangi ketergantungan pada pola pengelolaan sampah yang hanya mengumpulkan dan membuang.
18: Karena kita di sini TPS Panji ini, kita mengambil anak-anak yang masih kuliah, yang sorenya nggak ada kegiatan, kita tarik ke sini buat melakukan pengerjakan seperti itu lah. Kalau ada pesanan papan, nanti kita sistemnya bagi, bukan bagi hasil. TPS cuma mengambil modal awal aja. Nanti keuntungan setelah kita bayar listrik, bayar air, atau bisnis yang lain, kita kasih ke bajang-bajangnya. Di samping peluang bisnis yang lebih kita tekankan itu ke bajang-bajang atau anak-anak itu, ke pemilihan sampah. Biar ke depannya, biar ke doktrin ya, bahwa sampah yang kita buat itu harus memang di selesaikan di desa sendiri.
17: Edukasi tersebut sekaligus menanamkan pemahaman bahwa nilai ekonomi dari sampah dapat muncul ketika pengelolaannya dilakukan dari hulu hingga hilir dengan memilah, mencacah, membersihkan, mengolah, dan membentuk kembali material plastik. Sampah tidak hanya berkurang volumenya, tetapi berpotensi menjadi bahan baku produk baru sekaligus membuka ruang ekonomi bagi masyarakat. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desyantra melaporkan.
0: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pendidikan yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu. Namun, keberlanjutan pendidikan setelah lulus juga dinilai penting agar peserta didik memiliki pilihan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi maupun dunia kerja.
19: Tujuannya bisa kita revisi, mekanismenya bisa kita revisi sebelum mendapatkan produk hasil setelah 3,5 atau 4 tahun.
20: Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi tempat anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan, tetapi juga membuka jalan menuju pendidikan lanjutan. Pengamat pendidikan menilai arah pendidikan peserta didik perlu disiapkan sejak awal agar mereka memiliki pilihan sesuai minat dan bakat. Pengamat pendidikan Prof. Dr. Insinyur AR Putu Rumawan Salain mengatakan, konsep Sekolah Rakyat dengan sistem asrama atau dormitory school memiliki peluang untuk dikembangkan hingga jenjang perguruan tinggi. Menurutnya, guru juga perlu memberikan informasi yang lebih luas kepada siswa dan orang tua mengenai pilihan pendidikan setelah menyelesaikan sekolah.
19: Nah, kalau ini kita lihat peluangnya, sebenarnya sekolah ini bisa continuous ke perguruan-perguruan tinggi untuk bisa menyalurkan pendidikan lanjutan mereka. Jadi para guru bisa memberikan informasi lebih luas dan lebih fokus termasuk juga orang-orang tuanya, kita disosialisasikan agar bisa melanjutkan studinya ke khususnya beberapa perguruan tinggi yang telah menyiapkan kerjasama.
20: Putu Rumawan juga menyoroti pentingnya ketepatan sasaran dalam program sekolah rakyat, termasuk memiliki kondisi ekonomi dan kesiapan peserta didik. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara, sehingga program yang dijalankan perlu mampu memberikan akses secara adil dan merata.
19: Nah inilah menurut saya perlu lagi agar tidak nanti terlalu banyak program-program yang sporadis, tidak fokus, malah akhirnya trickle down efeknya itu tidak tepat sasaran gitu. Saya sadar bahwa hal yang setahun ini tidak bisa kita mengevaluasi, tetapi peraturannya bisa kita, tujuannya bisa kita revisi, mekanismenya bisa kita revisi sebelum mendapatkan produk hasil setelah 3,5 atau 4 tahun.
20: Putu Rumawan menambahkan, evaluasi terhadap mekanisme sekolah rakyat perlu dilakukan secara berkala sebelum program menghasilkan lulusan dalam beberapa tahun ke depan. Pendidikan juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. ASKA PSSI Buleleng bakal menggelar Bupati Cup 2026 sebagai ajang penjaringan pemain potensial untuk memperkuat tim Buleleng di Porprov Bali. Kejuaraan ini berlangsung 11 hingga 22 Oktober dengan melibatkan 8 klub dari 3 kasta kompetisi.
1: Melaksanakan dalam untuk kejuaraan Bupati Cup, melanjutkan yang sudah berjalan.
21: Asosiasi Kabupaten ASKA PSSI Buleleng akan menggelar kejuaraan sepak bola Bupati Cup 2026 sebagai ajang penjaringan pemain potensial untuk diproyeksikan memperkuat tim Buleleng pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. Kejuaraan antar klub ini dijadwalkan berlangsung 11 hingga 22 Oktober 2026 di Stadion Mayor Metra Singaraja dengan melibatkan 8 klub dari 3 kasta kompetisi resmi ASKA PSSI Buleleng. Ketua Umum ASKA PSSI Buleleng Gede Suyase mengatakan Bupati Cup merupakan tindak lanjut arahan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Buleleng dalam memantau dan menjaring pemain potensial. 8 klub yang ambil bagian terdiri dari 4 klub Liga 1, 2 klub Liga 2, dan 2 klub Liga 3.
1: PSSI Kabupaten Buleleng sesuai dengan arahan dan juga program dari KONI kita jalankan, karena memang setiap tahun PSSI punya program yaitu membuat kita melaksanakan dalam untuk kejuaraan Bupati Cup, melanjutkan yang sudah berjalan ya, tapi dengan mengundang klub-klub yang bisa dan mampu untuk ikut.
21: Suyase menjelaskan Bupati Cup menjadi salah satu barometer utama dalam proses seleksi pemain tim daerah Buleleng. Pemantauan juga dilakukan melalui turnamen independen, namun kejuaraan ini menjadi ruang penting untuk melihat kemampuan pemain dari berbagai kasta kompetisi. Menurutnya, keterlibatan klub Liga 2 dan Liga 3 diperlukan agar pencarian bakat tidak hanya berfokus pada pemain Liga 1. Pemain dari kasta bawah tetap memiliki peluang untuk masuk dalam proyeksi tim Buleleng.
1: Artinya di klub itu proses pembinaannya secara kontinuitasnya mungkin kurang intensif. Dan ini kan pembelajaran bahwa juara Liga 1 belum tentu dalam keberlanjutannya bisa lebih hebat daripada juara Liga 2. Kecuali mereka harus menjaga kontinuitas, konsistensi pembinaan di klubnya masing-masing.
21: Selain menjaring pemain, Bupati Cup 2026 menjadi momentum untuk melihat konsistensi pembinaan masing-masing klub internal PSSI Buleleng. Hasil pertandingan antar kasta juga dapat menjadi bahan evaluasi, terutama jika klub Liga 1 mengalami kekalahan dari klub Liga 2 ataupun Liga 3. Suyase menjelaskan tujuan utama Bupati Cup tetap menemukan bibit terbaik yang akan diproyeksikan membela Buleleng pada Porprov Bali. Kejuaraan ini sekaligus diharapkan mendorong klub-klub di Buleleng memperkuat pembinaan pemain secara berkelanjutan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah Desa Taman Ayu Gerung, Lombok Barat, berkomitmen menjaga keberadaan lahan pertanian produktif di tengah meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman dan pembangunan usaha. Pariwisata Bali didorong untuk terus memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pelayanan kepada wisatawan. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Edi Suhandi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari, karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: jamu. Jamunya Mas, jamunya Pak, jamunya Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Calderius.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Hah, capek. Main game ah.
3: Alpha is online.
4: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pa, maaf.
4: Sana cepet.
2: Iya, iya.
4: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
2: Pa, Papa.
4: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
5: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
6: Pro 1.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap diri sandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu, deng sap jak diri sandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk itu, singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget jak ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling jak ide betare. Semangan jam 6, tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu saudara me irage pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini bien besi lo.
0: Apa bien beli?
1: Apang seger. Dorme bekel.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Siobak adalah makanan khas Buleleng Bali yang juga identik dengan makanan berbumbu dengan kuah yang berwarna coklat kental dan memiliki rasa khas tersendiri. Terdiri dari potongan daging babi dan jeroan yang sudah diolah sedemikian rupa, ditambah dengan acar maupun kerupuk kulit babi. Harum dari bumbu itu menjadi daya tarik dari makanan ini. Karena selain rasanya yang lezat, cita rasa dari siobak ini sangatlah khas. Siobak juga ada yang berupa daging ayam, yang disebut dengan sioke, yang memiliki rasa yang sama lezatnya tanpa mengurangi ciri khas dari siobak. Untuk daerah Buleleng sendiri, siobak bisa didapatkan di daerah Surapati, Banyuning, Baktisraga, dan Pemaron.

Setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuat bahagia adalah saat mampu menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun di kesempatan lain, kebahagiaan bisa diperoleh saat mendapatkan tantangan baru yang menjanjikan prestasi lebih baik. Di sisi lain, mereka yang hidup sederhana sudah merasa bahagia luar biasa ketika mendapatkan sepiring nasi dan lauk, meski belum ada jaminan esok hari bisa mendapatkan makanan yang layak. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Orang yang selalu membanding-bandingkan kekayaan, jabatannya dengan kerabat atau teman dekatnya, cenderung tidak bahagia dan kerap merasa kecewa. Kunci kebahagiaan terletak pada sikap kita. Dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang sepenuh hati untuk tujuan yang besar dan positif, maka kebahagiaan akan mengalir di kehidupan kita. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakanlah apa yang telah ada. Jangan terus menyesali apa yang hilang, tapi fokuslah pada apa yang telah kita miliki, karena bahagia itu sederhana.

0: Nanti kita cerita tentang hari ini adalah novel karya Marcella F.P. yang mengisahkan tentang sebuah keluarga yang menyimpan konflik besar di masa lalu. Konflik ini yang melibatkan kematian salah satu anak kembar saat lahir disembunyikan oleh orang tua untuk menjaga keharmonisan keluarga. Namun, rahasia ini akhirnya terbongkar secara tak terduga, membawa kejutan dan emosi yang mendalam bagi semua anggota keluarga. Novel ini berpusat pada keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan tiga anak. Ada Angkasa, Awan, dan Aurora. Konflik utama dimulai dengan kelahiran anak bungsu Awan, yang memiliki kembaran bernama A yang meninggal saat lahir. Orang tua yang dilanda kesedihan mendalam memutuskan untuk merahasiakan kematian A dari anak-anak mereka, percaya bahwa ini adalah masa lalu yang sebaiknya dilupakan demi kebaikan keluarga. Namun, ketika salah satu anak mengetahui rahasia ini dan merasa lelah menyimpannya, akhirnya semuanya terungkap. Anak-anak terkejut dan merasa dikhianati. Tetapi setelah mendengar penjelasan dari orang tua mereka, mereka mulai memahami alasan dibalik keputusan tersebut. Setelah melalui proses emosional yang berat, keluarga ini akhirnya menemukan kedamaian dan keharmonisan baru. Kelebihan buku ini yaitu penulis Marcella F.P. berhasil menyajikan konflik keluarga dengan cara yang sangat emosional dan menyentuh hati. Pembaca dapat merasa kesedihan, kebingungan, dan akhirnya pemahaman yang dialami oleh setiap karakter. Gaya penulisan Marcella F.P. yang sederhana namun penuh makna membuat buku ini mudah diikuti dan dinikmati oleh pembaca. Setiap kata dan kalimat dipilih dengan hati-hati untuk memberikan dampak emosional yang kuat. Marcella F.P. tidak hanya menulis, tetapi juga mengilustrasikan buku ini. Ilustrasi yang indah dan penuh warna menambah nilai estetika buku dan membantu pembaca untuk lebih terhubung dengan cerita. Buku ini memiliki cover yang menarik dan kualitas kertas yang bagus, menambah pengalaman membaca menjadi lebih menyenangkan. Adapun kekurangan buku ini, yaitu konflik yang dihadirkan cukup kompleks dan emosional. Oleh karena itu, buku ini mungkin kurang cocok untuk semua kalangan, terutama pembaca yang lebih muda atau kurang dewasa dalam memahami isu-isu berat seperti kematian dan rahasia keluarga. Buku ini sangat menarik perhatian sejak pandangan pertama pada covernya yang memikat. Ilustrasi yang indah dan cerita yang menyentuh hati membuat pembaca terperangkap dalam setiap halaman. Marcella F.P. tidak hanya menceritakan kisah, tetapi juga memberikan banyak kata-kata motivasi yang sederhana namun penuh makna, membuat pembaca merenungkan pesan-pesan yang disampaikan. Jika kamu mencari buku yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika keluarga dan pentingnya keterbukaan, Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini adalah pilihan yang tepat. Buku ini mengajarkan bahwa meskipun ada masa lalu yang pahit, dengan kebersamaan dan pemahaman, kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dan harmonis.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: lewatkan Singa Raja sore ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Tradisi baris kekuwung kini resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Tradisi baris kekuwung yang lahir, tumbuh, dan diwariskan secara turun-temurun oleh Krama Subak Sandakan, Desa Adat Sandakan, Sulangai, Kecamatan Petang, resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Kadis Kebudayaan Kabupaten Badung Igede Sukedane menegaskan penetapan ini menjadi momentum penting dalam pelestarian budaya agraris di Badung. Selain menjadi pengakuan negara terhadap nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat, status WBTB juga menjadi pengingat bahwa keberlangsungan tradisi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sawah, subak, dan para petani yang hingga kini masih setia menjaga warisan leluhurnya.
0: Dengerin Singa Raja sore ini jam 3 sore sampai jam 8 malam.

Tapak dare atau sering juga disebut tetorek merupakan simbol sederhana yang digambarkan dengan tanda tambah. Ditulis dengan media kapur mentah atau dalam bahasa Bali disebut pamor, sehingga warnanya menjadi putih. Tapak dare merupakan simbol penyatuan dualitas kehidupan, ruwa binede, berfungsi untuk menolak mara bahaya atau memberi ketenangan kepada seseorang setelah terjadi sesuatu yang mengejutkan. Tapak dare biasanya digunakan saat melaksanakan upacara keagamaan dan digoreskan di beberapa tiang rumah ketika dilaksanakan upacara melaspas. Digunakan dalam Banten Pejati sebagai simbol keseimbangan makrokosmos dan mikrokosmos. Tapak dare juga sering digunakan untuk menghilangkan wabah yang disebut dengan gering, sasap, dan merana. Tapak dare merupakan salah satu simbol yang mengingatkan kita untuk selalu menjaga keseimbangan hidup dan kehidupan kita.

Istana Kepresidenan Tampak Ciring adalah satu-satunya istana kepresidenan yang dibangun setelah kemerdekaan Indonesia. Dibangun mulai 1957 sampai dengan 1960 secara bertahap. Presiden Soekarno adalah tokoh di balik pembangunan Istana Kepresidenan di Bali dan arsiteknya adalah R.M. Sudarsono. Bangunan pertama yakni Wisma Merdeka dan Wisma Yudhistira. Pembangunan berikutnya dilaksanakan pada tahun 1958. Selanjutnya, untuk kepentingan kegiatan konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN 14 yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 7 sampai dengan Oktober 2003, dibangun gedung baru beserta fasilitas-fasilitasnya. Tamu negara yang pertama kali menginap di Istana Tampak Siring, Raja Bhumibol Adulyadej dari Thailand, yang datang pada 1957 bersama permaisurinya Ratu Sirikit. Salah satu bagian dari Istana Kepresidenan Tampak Siring yaitu Wisma Merdeka dulu difungsikan sebagai tempat Presiden Soekarno menemukan inspirasinya, merumuskan pemikiran-pemikiran, serta menuliskan pidato-pidatonya. Selain sebagai tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepresidenan, Istana Kepresidenan Tampak Siring juga difungsikan sebagai tempat pariwisata.

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Singa Raja, siaran kanal informasi dan inspirasi ya. Tempat Pop Bali sudah hadir ya menemani ruang dengar Anda selama beraktivitas hari ini. Dan kita sudah berada di lintas waktu pukul 19 waktu Indonesia Tengah pendengar. Dan terima kasih tentunya untuk Anda yang masih bersama kami ya. Stay tune di sini di Pro 1 RRI Singa Raja, baik melalui FM 97,9, 101,2 atau 106,2 untuk wilayah Bali dan sekitarnya, serta untuk Anda yang mendengarkan kami melalui audio streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital ya. Dan apapun aktivitas Anda pendengar di akhir pekan kali ini, selamat beraktivitas ya. Tetap semangat untuk Anda yang tengah berkumpul barangkali yang menghabiskan waktu akhir pekan ini bersama keluarga dan orang-orang tersayang begitu ya, sambil mendengarkan Pro 1, karena selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda ya lagu-lagu yang sudah kami persiapkan melalui playlist Singa Raja sore hari ini ya. Dan juga jangan lewatkan, kembali kami hadirkan pembinaan bahasa Bali bersama Bapak Dewo Jareken ya, yang akan mengangkat topik pengantar pengiring ya pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan tentunya saya Tris yang bertugas di Singa Raja sore ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai simbol kedaulatan negara, memiliki desain yang melambangkan persatuan Indonesia, melambangkan gambar pahlawan nasional dan lambang negara burung Garuda, serta ornamen Nusantara yang menggambarkan keragaman budaya dan warisan adat Nusantara. Mari sama-sama kita jaga dan rawat rupiah dengan cara 5G. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distaples, jangan diremas, dan jangan dibasahi.

Om Swastiastu. Inggih dene para pamirsa sane banget kusuma yang titiang. Ring penalikan sane becik sekadi mangkin titiang wali nagingin acara budaya drue inggih punika ngelanturang inik pembinaan bahasa Bali ring rahine utawi penalikan becik puniki jagi kawiten titiang untuk ngaturang murde utawi judul pengater pengiring nedirane sedang sami napi wan sekadiasa punike sedawag ring pertemuan rihinan punike titiang sampun ngaturang pengater kuanten rauh yang puput selanturnya ini nimal niki anturang titiang untuk niki nunggil niki wantah pengiring-pengiring kuanten taler rauh yang puput nasane mangkin wau ngangen murde sane wau inget punike merupagi bunga niki gabungan pengater pengiring dadosne ingin pengater nila pengiring punike ke tunggilang sejrone ngerumah ketang niki ini kronolingga drui sahe dados medue arti nah kadiasa punike nah sudah ngelantur acara budaya puniki sejatanya kepah dados kekali sekadi mangkin pembinaan bahasa Bali miwah udah lontar konten ini bedah lontar kari canegang titiang dumun sandukan titiang jagimu putang niki ngelanturang tur sekadi sana aturang titiang wau memurde pengater pengiring nah itu dari sang sami menawi itu dari dani wau nyarengin parade jagi metaken wosnya siosan Rauhang Kuanten Rengapen Titiang Reng 081-915-717-840 Menawite Reng Raine Napi Kuanten boleh kalah jadi lagi metaken Mewawasan Tapi mau ngukin acara puniki Titiang wantah Nyangre Kuanten Ini segera diasa punike Atur puning Titiang Sani mangkin Mang dan enten kekirangan kalah Nyagi kawiten ditiang untuk pembinaan bahasa Bali saning angin murde judul pengater pengiring. Nah didani sedang sami sani banget kusuma yang ditiang manut sekadi sani sampun-sampun aturang ditiang rinan hari kaleng aturang pengater orang pengiring nike samian duronang ditiang niki Mangde preside napi wastane rumaket sami dan sandukan sekali mangkin niki merupa kekembangan sejeruning tatu base Bali anyar drui. Nah mangkin titiang jagi kawitin sampun atau orang inek pengater pengiring tur sani mangkin pun niki murde yakti pener pengiring sane kapratama niki pengater pengiring kapratama nah pengater pengiring jadi lanturang titiang punike krune sane kegenahang sepisan ring ajeng miwah ring ungkur krune lingge nah niki sepisana niki Napi wastana Kumahang ring ajeng Iwah ring ngukur kurungelingge okay. Nah sani ngeranjing Kiraris kepah malih Sani ngeranjing pengater pengiring Minda kadennya nih Paan Udah ipe an Dan bacaan dan bacaan Me an utawi maan kaan
beran adosne catur sani munggah hiring pengater pengiring dulu ini walinan ditiang ini kadipaan maan kaan dua beran. Nah sangat yang sekadi asap punike wawanin ditiang inayang para pamirase pretiak sayang ki pirana ucik-ucik lengkarani sekade puniki niki lengkare niki maya bos darah niki pengater pengiringnya nih sarang-sarang niki sarang-sarang menawi wenten kesalitan taler ditiang memenang pisan niki pengenikan para pamirase ring lengkare punike dari sang kami wenten lengkare ipun megenah ring pedusunan. Nah dari sang kami krune pedusunan niki rike nah ring lengkare punike kan sambut sinah oh niki pak pedusunan medagang paan rike mater pengiring tadi asa pun niki krune pedusunan linganipun dusun dusun krune pedusunan kewangun nantuk dusun miwah pengater pengiring paan. Nah niki nah pengater pengiring paan. Nah, niki sekadi sani sampun-sampun nak kurang titiang. Niki mungkin kerune pengiring paan. Wenten sani merupa wangun. Wenten sani merupa tegas. Nah, niki sami patah sekali dumun. Rekali titiang ada orang pengater. Laris. Wawan ini titiang ring pengiring. Niki kepah dada sekali. Samian punike merupa wangun saneka pertama tur saneka ping kali merupa merupa tegas. Nah mungkin ring pengater paan sane wau punike sampun ditiang sekadi loktah aturang mungkin pengater pengiring paan punike. Nah itu dari sang sami wangun pengater pengiring paan. Nah niki sejoreng napi wasana wangun. Nah paan nah niki janten sampun pengater pengiring. Paan pun niki dados kegenahan ring krune lingge utawi krune tiron. Nah dadosnya pun niki ya diastun nike merupa wantah merupa kruna lingga ya diastun kruna tiron iki harusnya paan pun iki nenten jering kruna lingga wantan gitu. Wantan ring kruna tiron taler ke dados kegenahin sekadi pengater pengiring pun iki nah iki sejroning wangun iki dengan iki nararis ring tegas, ngan, ngan tegas.

nih nayang genah ilingan niki pengantar pengiring niki paan cingakin makin ring krune sirep nah, niki nyinang genah niki dados pasirepan utai ucapannya pe pasirepan dados genah sirep niki contoh selanturnya ini nyemuh niki nyemuh dados nyemuh ya dados nampun dados kula tiron niki dados kedagingin pengantar pengiring sekadis ini aturan titiang wau nyemuh dados penyemuhan biasa pun itu nah taler niki ring krune ngoreng niki sampun dados kula kriye niki saking goreng niki dados ngoreng dados pengorengan Surung lantrun dari sang sami naskah diasa pun ike mungguing tegas tur inik sani aturang titiang wau ya diastun merupuk runaran ya diastun ke tiron dadosne pengiring paan pun ike dados keranjingan ike ngelantur sani nyinahang piranti Pakan pun ike tegasnya nih sani nyih nahang piranti sani wau nyih nahang genah menyatakan tempat sekadiring pembina bahasa Indonesia makin nyih nayang piranti nah piranti pun ike sekadiring bahasa Indonesia patering ring alat nginang piranti neke ring krune sekadiasa pun iki nyingak iki sampun krune tiron iki cingak dados nyingak dados penyingakan aduk dados ngaduk dados pengadukan wasuh dados pewasuhan nah dari sami kadiasa punike mina kadi ini keterangan pengater pengiring paan sani merupa wangun miwah sani merupa tegas baik yang ngawani natur nah ring krune punike nenten ring krune aran kuanten yang sampun mawah niki dados krune tiron kriye taler pengater pengiring paan punike keranjingan utawi dados pasang niki nah sama saya mungkin wau ring krune pengiring paan selanturnya ini pengater pengiring kaan dilanjut dengan sami sani banget semua yang didiang ring pengater pengiring kaan meniki daler kepah dados kekalih haji ring pengater pengiring paan punike mangkin kaan sane merupo wangun mun pengiring kaan punike nah pengater pengiring kaan yening genahang ring krune lingan nyanyi nganutin uger-uger pengater ka miwah pengiring an dan ini wali sandukan sandirinan pada pengater miwah pengiring kuantan makin pengiring kaan punike yen genahang ring krune lingan nyanyi nganutin uger-uger pengater ka taler pengiring an umpami ring krune sugih

dados kasugihan, kuacen ke kesugihan. Ring kruna rahayu, dados ke rahayuan. Benten taler ke bawah sampun merupa nyutra sandiang niki dados kerahayon, kerahayuan. Nah niki ring wangun. Nama lihe niki sampun taler merupa pasangan niki. Cincapang titian suing tegas niki. Janten niki tegas pengater pengiring kataan. Nah sanengka pertama mededuwek inik niki. Nah sanengka pertama mededuwek inik. Ring krune wenten iki conto tiga aturan titiang ring krune suge dados kesugihan. Yen ring krune sengsara dados kesengsaran. Raris ring rahayu dados kerahayuan utawa kerahayon. Nanike sane medhuwek inik. Narare sinda bang ditiang ring pengater pengiringkaan punike wenten sane mededuwek genah niki genah pati nah niki genah dados kapatian kuacen ke kepatian bupati dados ke bupatian dados kabupaten ditu raris dados ke kedituan. Nah dan sami inian lebih wastane pengater pengiring paan miwe miwakaan kadiasa punike wenten merupa wangunnya ni taler merupa dadwak lagi udah tegas udah medadwak lagi ngelantur sani ngelanturnya ini punike dincapang titiang ring pengater pengiring ma pengiring an. Nah pengater neme ini udah ma pengiringnya ini an. Nah sejauh ini wangun esalami wangun wangun pengater pengiring maan yen kagenahang ring kruna lingge nganutin uger-uger wali niki nganutin uger-uger pengater ma miwah pengiring an. Tapi mau kerjasama ini sampun kejangkepang. Wenten pengatur ma, wenten pengiring an, ini pengatur pengiring makale. Wenten keterangan kerjasama pun ini ke yang kegenahan ring kerulingge nganutin ugar-ugar pengatur ma miwah pengiring an. Ya diastun sampun ketungilang pun ini ugar-ugar pun ini ke kari. Kari manggah niki ingian ring sejroning pengater mewah ring sejroning pengiringan ni. Nah malih sani kaping kali sami sani banget kusuma yang titiang niki ring wangun sampun kerja sampun niki makin tegas niki mungwing tegas pengater pengiring maan puniki. Nah sanirina niki kaan rauh paan kali-kali. Nah niki ring tegas pengater pengiring maan puniki akeh niki gitu. Ini wau wantah nanti wasana wantah kelima sanir niki rauh ring wau sani
tapi wasana mangkin an puniki delima ratosne sejroning tegasnya ni punike tegas pengantar pengiring maan asa punike binanya ni maan miwah kaan utawi baan punike ring tegas pengantar pengiring maan puniki saneka pertama niki santukan wonten lima niki nyinaya ngadu niki ngadu niki nyinaha ngadu ring contohnya ni me kereng kerengan ngadu niki ma kereng kerengan sane kaping kali pengiring napi pengantar pengiring maan puniki nyinaya ngelaksananya karya sareng akeh iki nyinaya ngelaksanakan karya sareng akeh minyakadi ring kerune silem dados mesileman iki karya sareng akeh sepak dados mesepakan utawi masepakan tebek ma tebekan niku sami nyinayang ngelaksanayang karya sareng akeh sane kaping tiga nyinayang pikaryan sampun kelaksanayang kilingan iki nyinayang pikaryan sekewanten sampun kelaksanayang. Nah niki menekadi jemak niki nyinayang niki ring sejroning nyinang punika pekayan sampun kelaksanayang jemak dados menjemakan nyinayang rasayang niki yang kerune jemak majemakan niki sampun kelaksanayang majemakan iya niki sampun ke kelaksanayang. Ting-ting niki dados mating-tingan inayang niki ulikin niki daler niki pikaryan utawi pekaryan sane sampun ke laksanayang raris angkit niki ring kruna angkit dados mangkidan sane kap ping 4 mungkin, oh ping 3 mungkin ke ping 4 nyinaya ngangen nah nyinaya ngangen iki ini ngering kerune sepeda mesepedaan ini ngering kerune jaran menjaranan jukung dados menjukungan ring contoh ada tiga sepeda jaran bahjukung pun ke sekali atuang detian ke nyinayang sampun ngangen niki. Nah dari sang sami menawi tu niki sani pengundat niki nyinayang ngangen sampun mangke nyinayang ngadu niki saya nyinayang ngadu. Napi wastana ring contoh kerune kereng dados mekereng kerengan ngadu niki ring kerune selantornya ni becat dados mebecat becatan laris ring contoh pengundat joh dadosne me joh-johan sama joh-johan nah itu dari sayang sami sani banget kusumayang titiang sangkening kebande antuk galah kadiasa punike perside
aturang titiang sejroning pembinaan bahasa Bali sane memurde pengater pengiring sane pertama dan iki sangraning napi wastane nenten presiden tepat niki iki mawinan titiang daring pertemuan sane kaping kali pengater pengiring puniki jagi paripurna yang titiang mana-mana hang pengater pengiring puniki wantah preside margi yang titiang ring pengater siki mewah kalih wanten usan puniki wau jagi napi wasen nungil daler sejroning seselan dereng sang sami sani banget kusumang titiang kadiasa pun ikut titiang presiden ngaturang ini pembinaan bahasa Bali sani memurde pengater pengiring sangkaning sekadiasa pun ikut manut sekadi tata bahasa Bali anyar titiang maut sahe wantah napi wastane nyobiahang kuantan mangne presiden pindah ke ageman dereng sang sami kadiasa punika menawi teu wenten kesalitan tiang wonten nunas gengrene sinampil om santi santi santi om.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang lebih...
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG, sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun, DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus oleh BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharap.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian, sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya. termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya, kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya, lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini, sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Ana menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor 1, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revalery Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20 baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas dari sisi timur. Sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke-24, sudah memasuki menit ke-24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirapulih 3 RRI tersebut dari Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Volkalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

107.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Eni masih setiap menemani Anda semuanya di Singaraja malam ini. Dan seperti biasa pendengar, Eni sudah siapin ya beberapa informasi berkaitan dengan komunitas untuk Anda semuanya. Kalau membahas tentang komunitas, khususnya di Bali juga ada banyak banget ya komunitas. Pendengar Pro 1, Bali memiliki banyak sekali komunitas sepeda motor ya yang aktif, mulai dari motor custom, motor klasik ya, motor sport hingga skuter matic. Ada beberapa komunitas motor custom dan klasik, itu ada Dewata Rockers. Ini gabungan pencinta motor custom dengan berbagai merek dan kapasitas mesin. Kemudian ada juga Himpunan Motor Tua Bali atau HMT Bali. Ini wadah bagi pencinta motor klasik keluaran sebelum tahun 1970. Ada juga Kuda Besi MC Bali. Ini salah satu komunitas motor custom terbesar di Bali. Dan ada juga Mesin Tua MC Bali. Ini komunitas penggiat motor custom roda 2.

0: pendengar, Tugu Singa Ambara Raja dibangun untuk mengenang keperkasaan Ki Gusti Ngurah Panji Sakti. Beliaulah seorang penguasa wilayah utara Pulau Dewata Bali di tahun 1660 yang berhasil membangun wilayah tersebut menjadi maju dan disegani. Patung Singa Ambara Raja dilambangkan singa bersayap yang mencengkram buah jagung gembal. Itu melambangkan kekuatan, kesatria, kekuasaan pemimpin Bali Utara yang gagah berani. Patung ini tepat berada di tengah kota Singaraja, yaitu di pertigaan depan kantor Bupati Buleleng saat ini. Patung ini ditunjang oleh tugu yang berbentuk bunga teratai berkelopak 9 yang menandakan Kabupaten Buleleng terdiri dari 9 kecamatan. Bulu-bulu panjang di kedua sisi sayap berjumlah 30 helai, melambangkan tanggal lahirnya kota Singaraja. Bulu-bulu itu tumbuh dari 3 buah tulang sayapnya yang melambangkan bulan lahirnya kota Singaraja. Sedangkan bulu halus yang menutupi seluruh tubuh singa berjumlah 1604. Itu melambangkan tahun lahirnya kota Singaraja. Jadi, dapat disimpulkan kota Singaraja lahir pada 30 Maret 1604 dan tugu ini diresmikan pada 30 Maret 1971 sebagai maskot kota Singaraja.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar di media sosial X gambar yang menampilkan klaim jika Direktorat Jenderal Pajak akan membuat kebijakan bahwa kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak mulai Januari 2027 nanti. Unggahan tersebut disertai narasi Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bebas pajak tahunan untuk kendaraan bermotor keluaran tahun 2000 ke bawah berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Ketentuan berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Kendaraan terdaftar di wilayah NKRI masa berlaku STNK aktif. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP maupun sumber kredibel lain yang mengenai akan diberlakukan kebijakan tersebut di tahun 2027 mendatang. Selain itu, klaim tersebut keliru menyebut DJP sebagai pihak yang akan membuat kebijakan pembebasan PKB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PKB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Dengan demikian, DJP bukan instansi yang berwenang menetapkan atau memungut PKB.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti drama mini radio dengan judul Hirupan Terakhir Hutan Lestari, produksi RRI Sumenep.

Musim kemarau telah berlangsung cukup lama. Tanah mengering, rumput berubah kecoklatan, daun-daun berguguran, dan udara terasa semakin panas. Di sebuah permukiman kecil, kehidupan warga tetap berjalan seperti biasa. Namun, sore itu, tak seorang pun menyangka sebuah keputusan sederhana untuk membakar sampah akan berubah menjadi bencana.

0: Panas sekali hari ini ya, Pak.
1: Iya, Bu. Sudah beberapa hari begini, rumput di belakang rumah saja sampai kering semua itu.
0: Pak, katanya besok juga masih panas ya?
1: Katanya sih begitu. Makanya jangan main-main, Bu, sama api.
0: Tuh, sampah di belakang rumah nanti kita kumpulin aja ya. Jangan dibakar, Pak.
1: Betul. Musim kemarau begini, api sedikit saja bisa jadi kemana-mana, Bu.
2: Made! Sari! Pak Wayan, mari masuk.
3: Tidak usah, saya cuma mau membersihkan halaman aja. Banyak daun kering soalnya.
0: Kalau sampahnya banyak, jangan dibakar ya, Pak Wayan. Sekarang anginnya kencang sekali nih.
3: Ah, paling sebentar. Saya awasi kok.
1: Tetap hati-hati, Pak.
3: Tenang aja, Made. Nah, sebentar juga selesai.
2: Lo. Waduh. Kenapa apinya makin besar gini nih? Air. Made, Sari.
0: Waduh, Pak Wayan ini gimana? Apinya membesar ini, Pak.
3: Saya kira tidak akan begini, Bu.
4: Cepat ambil air.
2: Tidak bisa padam ini, Pak. Apinya makin besar.
0: Anginnya bawa api ke rumput nih, Pak. Api sudah mendekati rumah kita, Pak. Gimana nih, Pak?
4: Kebakar, Pak.
0: Api dari sebelah sudah mendekat rumah kita nih, Pak Made. Gimana nih, Pak? Surat pentingnya, Pak Made. Pak, tolong diamanin, Pak.
2: Ambil kalau sempat, Bu. Jangan kembali masuk kalau api sudah besar.
0: Aduh, Pak. Atap belakang sudah kena, Pak.
2: Ya Tuhan.
0: Gimana nih, Pak?
3: Pak Made, kesini. Jangan masuk lagi.
2: Tapi gimana barang-barang kami, Pak?
3: Made, nyawa lebih penting daripada barang.
2: Rumah itu, saya bangun bertahun-tahun.
3: Saya tahu, tapi rumah bisa dibangun kembali. Kalau nyawa, tidak.
2: Rumah sebelah juga mulai panas, Bu. Ambil ember, basahi halaman, Bu. Jangan biarkan api menyebar.
3: Hei, ibu-ibu, bantu evakuasi anak-anak dan orang tua, tolong.
2: Bu.
0: Iya, Pak. Saya di sini, Pak. Gimana, Pak?
2: Kamu tidak apa-apa?
0: Tidak, Pak.
2: Syukurlah.
0: Tapi rumah kita, Pak.
2: Jangan lihat ke sana, Bu.
0: Foto keluarga kita masih di dalam, Pak.
2: Biarkan, Bu. Yang penting keluarga kita lengkap, Bu.
0: Kalau rumah kita habis, kita tinggal di mana, Pak?
2: Dimanapun nanti, yang penting kita bersama, Bu.
5: Awas,
6: Mundur. Amankan semua area. Aliran air, buka.
0: Pak, rumah saya, tolong, Pak.
6: Bu, kami berusaha memadamkan api. Tolong menjauh dulu.
0: Tapi itu rumah saya, Pak. Tolong, Pak.
6: Kami mengerti, tapi Ibu harus tetap aman.
2: Sudah habis,
0: Pak.
2: Rumah kita, Bu.
0: Kita masih punya satu sama lain, Pak.
2: Bapak gak marah karena kehilangan rumah. Tapi Bapak sedih karena semua yang kita kumpulkan bertahun-tahun hilang dalam waktu yang singkat.
0: Kita mulai lagi ya, Pak. Pelan-pelan.
6: Made.
1: Pak Wayan,
6: saya minta maaf ya. Saya yang bakar sampah itu. Saya pikir tadi apinya kecil. Dan saya pikir saya bisa mengawasinya. Ternyata saya tidak menyangka.
1: Saya juga tidak menyangka rumah saya akan terbakar.
6: Kalau saya tahu.
1: Tidak ada yang tahu bencana akan datang. Justru karena itu kita harus berhati-hati.
6: Saya siap membantu apabila memperbaiki rumah Bapak.
1: Jangan cuma membantu saya, mulai sekarang bantu ingatkan warga yang lain. Jangan membakar sampah sembarangan, terutama saat kemarau seperti ini.
6: Baik, saya janji.

0: Pak Made. Pak Made, kayu yang masih bisa digunakan kami pisahkan ya, Pak. Pasir juga sudah datang itu, Pak.
1: Bapak, Ibu, mari istirahat dulu. Makanan sudah siap. Mari, Pak. Bu.
2: Bapak, Ibu semuanya, saya tidak tahu harus berkata apa.
0: Tidak perlu banyak bicara, Pak Made. Kita ini tetangga. Kalau satu kesusahan, yang lain membantu.
1: Terima kasih ya semuanya. Ternyata kita tidak sendirian ya, Pak.
2: Iya, Bu. Kadang sebuah bencana membuat kita kehilangan sesuatu. Tapi dari sana kita juga bisa melihat siapa yang datang ketika kita membutuhkan.
3: Hari itu sebuah rumah memang telah hilang. Namun ada sesuatu yang tumbuh di antara puing-puingnya. Kepedulian, gotong royong, dan kesadaran bahwa keselamatan bukan hanya tanggung jawab satu orang. Api tidak mengenal rumah siapa yang akan dilahap. Angin tidak memilih siapa yang akan terkena dampaknya. Karena itu, jangan menunggu kebakaran terjadi untuk peduli. Jangan menunggu kehilangan untuk berhati-hati. Kemarau mungkin memang membuat tanah menjadi kering. Tetapi jangan biarkan kepedulian kita ikut mengering. Satu api kecil bisa menjadi bencana besar. Namun satu kepedulian kecil bisa menyelamatkan banyak kehidupan. Demikian drama radio persembahan Teater Kris Keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja dengan judul Api di Musim Kemarau. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa.

0: Om Swastiastu, Rahayu Wengi Sumatera Na Pro 1 RRI Singaraja Ring di Jaman Remagena Muali Niki GNI Nyari Sumatera Sarang Samiring Acara Jeba Jeja Balik Ini Sekali Biasa Sumatera Sane Arse Jagi Nunas Tembang Utawi Megatra Dados Niki Ring 0362 24 644. Utawi Ring WhatsApp Niki Nge Ring 0811 399 9790. Ini durusang Niki Sumatera Sampun Wenten Sane Nyaringin Tiang Sang Redumun Om Swastiastu Rahajeng Wengi Jeba.
1: Halo.
0: Inge Swastiastu.
1: Swastiastu Jeba Bali.
0: Inge sarang sira Niki Tiang.
1: Ya Niki Mas Balep nampak
0: Mas Wawan.
1: Ya ya, ini siapa ini Mbak Eni ya?
0: Iya, gimana kabar Mas Wawan?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Eni.
0: Inggi, tembangnya ini napi Mas Wawan?
1: Kenten deh, napi nanti transmigrasi.
0: Transmigrasi. Inggi.
1: Yang gak terus menye.
0: Terus.
1: Si Eli ini, Ibu Sumani Mangdi, Pak Geroda, Bu Marwati ini di Tiduase, Bang Lare, Male Bu Nyoman Banyuning ini, Cire Male, oh Pak Samong, Niki Male Pak Pano, Pak Cip, pokoknya ke semuanya aku nih.
0: Inge.
1: Pangoni ki wenten tandu nasi kini.
0: Durus.
1: Naik sepeda pergi ke taman kota. Naik sepeda mini keliling Pulau Jawa. Kalau sudah namanya jatuh cinta, dunia ini milik kita berdua. Buat Mbak Eni, selamat tugas. Terima kasih Mbak Eni.
0: Inggi, sesama Mali, Mas Wawan, Ring Pasar Buleleng, sesama Niki, sampun presiden nyaringin. Inggi, sama tahun Sani Lianan, Tiang Sangredumu Niki, Om Swastiastu, Rahajeng Wengi Jeba.
2: Om Swastiastu, Rahajeng Wengi Jeba, Rahajeng Wengi Mbak Eni.
0: Inggi.
2: Gatera mo.
0: Gatera bece, moyoni pun api Niki.
2: Gatera ini bece kemanten mo.
0: Inge, napi tembangi mangken Mbak Yeni?
2: Tembangnya sekali ampas tebu, Mbak.
0: Ampas tebu, inge. Bagaimana majelis sirih durus?
2: Majang yang beli widi di Tokyo, Papa Dimas, Pak Setlacun, Mbak Mini Es, Bu Kartika. Kemudian untuk Bu Eli, Bu Nyaman di Pulau Menjangan, Bu Resmi, Bu Witawan, Pak Sina Ajus, Pak Inggris. Pak Nyaman Letep, Pak Ajang Wangi Kemanten, Majang yang... Pak Madelana, Pak Samong, Pak Cip, Rahajang Mungi, Rahajang yang kami pendemen, Mak.
0: Siap.
2: Rahajang tugas, Mak Eni, sob sama.
0: Inge, sesama muali, Majang Ring, Mbok Yeni Ring Tiga Wasa Niki, Om Swastiastu, Rahajang Mungi Jeba.
3: Om Swastiastu, Mbak Eni.
0: Inge, Rahajang Mungi, Pak Inggris.
3: Napi Gatrane,
0: Gatrane. Gatrane, Tiang Beci, Bapak Punapi.
3: Nalar beci.
0: Inggi. Makin napi tembangnya nih pak.
3: Tembangnya nih PPC Mekade Bagus Ari Kencana.
0: PPC Mekade Bagus.
3: Ya PPC Mekade Bagus Ari Kencana.
0: Tenwenten juga pak.
3: Tenwenten.
0: Tenwenten.
3: Beli kuli lo.
0: Tembangnya ini beli kuli lo. Oh, nggih, mending dia.
3: Benten nggih.
0: Heeh.
3: Nggih moga ade dumun. Sane wau. Mbak Yeni nggih.
0: Heeh.
3: Mbak Yeni sesama Mas Wawan.
0: Nggih.
3: Nggih Mas Wawan. Raja Wengi. Bu Juru Puspa. Bu Madya Resmi. Bu Ketut, Pak Wayan Gerodak, Pak Jero Ketut Maliastro, Pak Putu Murah, Krishna alias Putuwe, Pak Arif Semeru, Pak Arif BC, Bu Janura Bangli, Mbak Dewi di Tokyo, Bu Kartika Kartini, Pak Nyoman Negara, Cik Eliana, Bu Nini Jeru, Mbak Nini, Bu Nyoman, Bapak Mang Armada, Bu Bunga, Bu Yuda Tangket, Pak Bano, Pak Cid, Pak Sugeng, Pak Dimas, Pak Nyoman Desantara, Rakan Dewi,
0: okay.
3: Pak Nyoman Tep, Pak Madetawan, Pak Daeng, Mbak Maya, Mbak Mercy, Samian Sampun, GNI.
0: Okay. Siap.
3: GNI, semua rahajang tugas.
0: Inggih, sosome muali majering Pak Inggris sering tiju gule beli kuli loh. Ari kencana jantos nih inggih, jebos jagi unggahang tiang. Aye semata sampun kesanggre tigang diri penelpon. Raja Wengi nalar majering beli gus bau ribatu bulan ini gaya trading jinang dalam talar Raja Wengi terang tiang. Semata serang sami. Durus piragi tiga tembang sani woke arseng nggih. Wentan Yanse kalian transmigrasi putulina sekadia pas tebu lan ari kencana beli kulilo.

0: nih ade-ade anus kekini. Kanti bebekan bane. Nyen kada nunjelu. Jek singgelah kena gatinin.
1: Ternyata ini pelakonnya.
2: Mari galangan bedi ini.
0: Hei, Liwayan, Liwayan.
2: Ah, kenapa?
0: Kujen nunjelu di tu. Tiang bebekan bane beli. Andusnya mecelep ke rumah tiangi.
2: Yeh, kengken itu nyamprut. Niki pekarangan tiangi hujan itu nyamprut sengemang.
0: Ya diastun pekarangan beli nih. Andusnya namai lehan awang. Ngidang na kepen Andus.
3: Pusing.
0: Itu subani ngawinang polusi udara Andusnya kemumai. Nih, luun beli nih dondonan doge nonyangan. Adenan beangon kompos. Dongsing meli rabuk anggo mepula-pulan.
2: Mis aju, ini nganggu kompos, ada gunanya. Yang praga tunjel, wadah daun. Nah, tuh nyamprut. Mulai jani, tiang suut suben nunjel lu, lakar melaja yang ngai kompos tuh.
4: Semeton, lalu sana ketunjel wanda prosedur dados aon tur ngawinang polusi udara. Bini pecik, lalu punika ubah dados kompos, pastika wenten kewigunannya ne marep tetanduran ide dane.
5: Singaraja malam ini.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Ingin semeton pro satu RRI singa raja ini cuma ada mengenang muali niki HGNI nyangger semeton sarasami sani jagi nyaringi jebak rahajang rahajang niki sani nyaringi jebak wongi ni mangkin ge tiang sang redumun om sosiasu rahajang wongi jebak
1: om sosiasu raja wongi niki jebak
0: ingge beli gus bawa mangkin ngarsa tembang napi niki
1: ngarsa tembang mantan ni sani ingat mantan ge
0: ingat mantan kenten. Aing gitu yang rara dumun mega termajer yang sira.
1: Sedangnya nanti gatran iki moen.
0: Aing gitu gatran tiang pece.
1: Asung kagak kena kagak
0: ni. Gih.
1: Gatra. Bapak Banu. Buana ongai gede. Ibu Januga. Wentan Putu Wirama Sandi. Wentan Pak Yan Alba. Dan niki ini tani raja, Pak Judi beli dede pongki, wentan Bu Iren, wentan Bu Tisna, wentan niki Bu Ayu Sudari, Bu Salsa tangane.
0: Okay.
1: Dibi sila jalan jebak bali dan man monitor niki.
0: Dibi Bu Tris.
1: Oh Bu Tris.
0: Okay.
1: Ye, maju masih terjama rajang rainan tumpuk wayang dipogi kayu sang samping ye.
0: Inge, setengkara.
1: Setengkara selama. Ye, pupuk Santi Santi selama Santi. Om Santi, Santi Santi Om.
0: Nah inge, sesuma niki beli gus bawa niki inge, sana wenten ring wawi dengan batu bulan sesuma terang tiang. Inge kesangre male penelpon selanturnya ni Om Sosias turah hajungi jebak.
2: Sosiasu,
0: aingge, sosiasu, raja wengi beli tawan.
2: Ingge, niki mbok geni ge.
0: Ingge, yakti.
2: Nanti gatre mau geni.
0: Ingge, gatre tiang bece.
2: Ingge, sengkaru mau geni, mugi ngelantur bece.
0: Ingge, soah. Tapi temannya ni beli tawan.
2: Nia Persitas Sari, Dados ge.
0: Dados, Sari napi.
2: Sani, halo sayang.
0: Halo sayang, ingge, bagaimana majin si redurus?
2: Ampurum.
0: Nggih.
2: Bau Gus, bau nggih. Nggih rahajang. Sane sampun masuk taler nggih, bau nggih. Tiang bau aja monitor.
0: Nggih.
2: Sareng sami pun niki batuk tiang kene moklo.

0: Napi tembangnya ni mangkin Papa Dimas.
1: Tembangnya ni mangkin jaga nelah mantan sampun jeng nampak bulan mantan pun.
0: Yanse sampun boleh mah tembang ni ke?
1: Oh sampun ke?
0: Sampun. Yanse kalain transmigrasi ni ke sampun mentasan yang ngarse.
1: Lu yang yudi duduk dorong.
0: Napi?
1: Saling gisi, yang yudi.
0: Saling gisi. Inggi.
1: Yeah.
0: Ah, saling gisi sira nembang?
1: Kasa kisi gitu.
0: Oh, kasa kisi. Saling gisi tiang pirang. Kasa kisi yang yudi inggi jantos.
1: Nah, di sampun ni. Kencan katanya sana wau, us wau ni. Kencan bu mini, kencan Mak Yeni, sanger. Sana ukuran itu Pak, sana dari timur ni Pak Inggris nanti Pak.
0: Pak Inggris ya ti.
1: Oh Pak Inggris, Pak Nyoman negara kaler ni. Kita jaksami sampun pemilat. Turing biji tapi mengenang ni.
0: Siap.
1: Perajinan termasuk pramusir Mak ini kaler ni.
0: Inggi.
1: Manjang Mak Eni, Mak Eni ki ke?
0: Nggih ya, Ti.
1: Oh, manjang Mak Eni. Manjang Mak Eni. Kedes Gratik di Punyan Sukun. Kedes Kakak Dua di Punyan Jati. Mugi tetap cantik hati dumun. Satunga lah yang Oca Putri.
0: Tiang kalah jauh nih ke. Inge sesumali Papa Dimas sering panjianom niki susumeda sampun presidennya ringi niki inge jebak niki ampun dua pemantun RRI sampun munggah niki sane pemabah Mas Wawan genta niki berpantun wow niki penelpon sane penguntat Papa Dimas bade becik niki inge pemabah ran pemungkur niki wenten hadiah pantun genta niki sesuatu terang tiang inge sematan ampunan niki inge sane durung presiden sangre malah jebos sadu sarangin ge ini ring acara ruang rindu sandukan jebatan presiden malih nyanggreng eh raja wengi Mbak Mini talan niki nggih raja wengi terang tiang sematon tiga tembang sampo sege wenten tembang Mang Nani ingin mantan talan Nia Prasetyasari halo sayang talan Yan Yudi kayak tembangnya nih kasakisi durus piragi sarang-sarang.

Sebuah ajaran agama Hindu di Bali yang mengajarkan tentang menepati janji bernama Sesangi. Ini merupakan sebuah konsep dalam kehidupan sehari-hari bahwa setiap manusia harus bisa menepati janjinya. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh umat Hindu di Bali jika pernah meminta sesuatu kepada Ide Sang Hyang Widiwase agar bisa dikabulkan. Setelah dikabulkan, seseorang yang sudah mendapatkannya akan menghaturkan sesuatu sebagai bentuk ucapan syukur atas terkabulkannya permohonan tersebut.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: bingung mau dengerin lagu nostalgia di mana? Di sini aja, Ruang Rindu.
1: Di batas kota ini, ku menatap wajahmu.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Pendengar Rapro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama Eni. Malam hari ini kita di Ruang Rindu. Jadi buat Anda semuanya yang mau bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, silakan bergabung di 0362 24644, atau bisa juga di WhatsApp kami di 0811 3999790. Baik pendengar 24644, Eni sapa dulu Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam. Buah nanas, buah rambutan. Buah mangga, buah durian.
0: Iya.
1: Bapak Dimas masih bertahan. Selama RRI selama ini belum turun dari udara, baru ke peraduan.
0: Oke, siap. Lagunya sekarang apa, Papa Dimas?
1: Tadi malam dapat layar tancap, sekarang apa ya? Wali ya boleh?
0: Wali?
1: Iya.
0: Wali nggak masuk di sini?
1: Udah masuk.
0: Kalau Wali dia masuknya di Lopina.
1: Kalau Armada masuk?
0: Enggak.
1: Oh, enggak juga ya?
0: Iya. Ini lagu yang 2000 ke bawah.
1: Ya, apa aja tuh, Mbak?
0: Yang lagu-lagu kenangan.
1: Ya, itu dah.
0: Apa? Yang mana? Kalau ini sebutin banyak banget.
1: Nah?
0: Kalau ini sebutin judulnya banyak banget. Kenapa, Papa Dimas?
1: Salah satu dua aja sebutin. Salah satu dua aja sebutin.
0: Papa Dimas mau dengerin lagunya siapa dulu nih? Biar ini cariin ya, judulnya.
1: Pokoknya yang ada rindu-rindu ada.
0: Yang ada rindu-rindunya, baik. Silakan kirim salam dulu, ini cariin dulu.
1: Iya, ini pokoknya ada rindu ya. Soalnya seharian tadi jauh dari mama nih, rindu.
0: Ini ada rindu miliknya dari Iwan Fals, rinduku. Warna rindu ini, Stinky rindu untuk dia. Ada juga Deddy Dores, Senandung rindu. Mau yang mana?
1: Rindu untuk dia boleh juga.
0: Rindu ya, untuk nah. Dia. Oke, dari Stinky berarti ya, siap. Salamnya buat siapa?
1: Ya, ini salamnya ada Mbak Yeni, Mbak Mimi S, Mbak Tot Lacur juga ya. Terus yang di negara penyuman Ardito,
0: ya.
1: Pak Inggris juga. Yang tak lupa, yang di seberang ini, yang di Pulau Sakura nih, Blewidi. Terus Ken Arok juga ya. Terus ada Mbak Ari, terus Bu Resmi, Bu Janura, ya pokoknya ke semuanya dah.
0: Baik.
1: Yang di Linggo itu Bu Kartini yang di Linggo ya.
0: Yang di Linggo Pak Bu Kartini benar.
1: Bu Kartini ya. Terus yang di seberang juga ada Pak Wanu, Pak Acik, pokoknya ya ke semuanya ada di seberang ya.
0: Oke.
1: Okay. Selalu semua warna ini. Selamat bertugas. Sampai kelar di Bapak Dimas masih ini dengerin ini.
0: Siap, terima kasih Bapak Dimas.
1: Iya, ya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali untuk Bapak Dimas yang ada di Panjian Om sana. Terima kasih banyak sudah bergabung untuk malam hari ini. Kita sapa penelpon yang kedua, Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam ini.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana?
2: Ini gerongnya.
0: Nini adik tumben petang nih.
2: Teman mending wangunya nih ayo.
0: Sing ipi nih.
2: Mutiara yang hilang aja nih.
0: Mutiara yang hilang. Adik tumbenan ini barang wengi-wengi nih.
2: Teman mending wangunya nih kau.
0: Mutiara yang hilang aja hilang nih nih.
2: Tapi ya,
0: tanya Lampun Ngwedang. Ini Tan Ngwedang nih. Mutiara hilang miliknya siapa nih?
2: Mantan.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa nih? Ketan mantan. Iya, siap. Terima kasih Nini Jero di Sarimekar. Ini perdana ya. Mungkin ini sering ikutan apa N yang tumben ya. Ketemu sama Nini ini di Ruang Rindu. Terima kasih banyak. Mutiara yang hilang nanti ini kasih yang versinya dari Vina Vanwinata. Nanti bakal ini kasih. Oke, kita sapa satu penelpon lagi. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu memori lewat lagi.
0: Dengan siapa di mana?
3: Sama ini Mas Wawan.
0: Mas Wawan di mana?
3: Di Pasar Buleleng.
0: Wah, Mas Wawan, ini tiba-tiba si Raja Pantun dua-duanya ini masuk segmen pertama.
3: Hari Sabtu malam Minggu murid sekolah libur belajar.
0: Cakep.
3: Pak Emi jangan diganggu, yang punya marah nanti bisa dikejar.
0: Oke, siaplah. Oh, lagu ya. Apa lagunya?
3: Bunga melati, bunga kecubung, jangan ditanam di pinggir pantai.
0: Asik.
3: Maksud hati memeluk gunung, apalah daya tangan tak sampai.
0: Yang dipeluk yang sampai-sampai aja ya.
3: Iya, tangan tak sampai, Pak Eni.
0: Tangan tak sampai, baiklah.
3: Salamnya buat Pak Inggris, beritawannya.
0: Yang Rinto Arahap ya?
3: Ya.
0: Yang nyanyi Rinto Arahap?
3: Ya, jatah-jatah boleh.
0: Oke, siap. Lanjut, salam siapa lagi?
3: Untuk Buka Pika, Buka Pini, CLI, Ari DT, Ibu Janura, Bu Resmi, pokoknya semuanya Mbak Emi.
0: Oke, siap.
3: Ya, untuk Mbak Emi selamat juga, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Mas Wawan, si Raja Pantun yang ada di Pasar Buleleng. Ini tertumben ya. Satu segmen dua pantun, dua pemantun yang datang ini. Terima kasih banyak. Selamat malam juga buat Pak Mahmud. Pak Mahmud selamat malam. Selamat malam, terima kasih sudah setia mendengarkan Prosatu. Kenapa ya dari tadi kok ini kayak belibet banget ini ngomongnya. Keselio terus ini mendengar Prosatu. Baik, kita kembali dengarkan tiga lagu yang tadi sudah di request. Ada Stinky, Rindu Untuk Dia. Kemudian ada Vina Panduwinata, Mutiara Yang Hilang. Dan Rinto Arahap, Tangan Tak Sampai.

0: kamu punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI?
0: Mm-mm.
1: Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Kekeringan tidak hanya mengubah tatanan ekosistem, memicu kebakaran atau mengeringkan sungai-sungai. Sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal Trends in Ecology and Evolution mengungkapkan kekeringan juga bisa mengubah pola penyebaran penyakit menular sehingga menyebabkan lonjakan kasus penyakit seperti kolera dan virus West Nile di seluruh dunia. Menurut pakar ekologi dari Universitas Colorado Boulder, Peter Johnson, perubahan iklim tidak hanya membuat bumi menjadi lebih panas atau lebih kering. Perubahan iklim juga membuat kekeringan makin tidak menentu dan sulit diprediksi. Ketidakpastian itulah yang menjadi salah satu tantangan terbesar untuk memahami dan mengendalikan penyakit di ekosistem alam.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, silakan yang mau bergabung kembali di Ruang Rindu bisa di 0362244644, atau di WA call juga bisa di 0811399790. Baik pendengar, sudah ada yang bergabung, ini sapa dulu Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, nyemari lewat lagu. Ketemu lagi Mbak Yeni.
0: Iya Mbak Yeni, silakan, mau request lagu apa sekarang?
1: Lagunya Kerinduan oleh Bob Tutu Polima.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Bob Mahmud, kemudian untuk Bapak Dimasnya juga, untuk Bunda Mercy yang berada di Muncar. Apa kabar Bu? Ayo dong muncul lagi
0: Bunda Mercy di kini, di apa namanya? Di Genteng.
1: Oh, di Genteng Mbak?
0: Iya.
1: Jadi Genteng, sorry ya, lupa gitu. Kemudian untuk Bang Cipnya juga, Bang Li, apa kabar? Semoga sehat selalu. Untuk Mamini S-nya juga, ya untuk kesemuanya Mak.
0: Baik.
1: Untuk Pak Samongnya juga, selamat bertugas Mak Yeni, makasih. Iya.
0: Terima kasih kembali buat Mbak Yeni di kawasan Tigo Sesana. Terima kasih sudah bergabung Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Buat Bumi Dimakan Gelantik oleh Sari Malu. Mbak Yeni orangnya cantik, apakah aku boleh selalu dekat?
0: Dengan siapa di mana dulu ini?
2: Wah, Ketut Lacur Ruang ini.
0: Ketut Lacur Mimi, mau kudang bulan melayan mau pantun Ketut Lacur. Oh gede.
2: Request lagu ini.
0: Lagunya apa?
2: Romantika di Amor.
0: Hah?
2: Romantika di Amor.
0: Romantika?
2: Di Amor.
0: Romantika di Amor gitu?
2: Kalau tidak salah.
0: Lucky. Lucky Reza ya?
2: Reza.
0: Ha-ha, ya. Lucky Reza. Iya benar. Salamnya buat siapa?
2: Ada, ada juga Papa Dimas ya?
0: Iya.
2: Bu Kartika, Bu Kartini, ada Widim Adir. Ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Oh, aduh lupa deh. Oh, Pak Nyoman Negara itu saya.
0: Hah?
2: Pak Yasmin Negara itu Pak.
0: Pak Nyoman.
2: Nyoman.
0: Mm-mm.
2: Oh, pokoknya ke semua pen perusahaan itu semoga selalu sehat ya.
0: Siap.
2: Buat Mak Yeni, terima kasih.
0: Mm-mm. Oke, terima kasih Ketut Lacur. Terima kasih banyak sudah bergabung di 24644. Oke, pendengar, satu penelpon lagi disapa. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, mau lewat lagu karya anak bangsa.
0: Sudah nama pantun, nama puisi jadi gitu. Dengan siapa di mana dulu ini?
3: Gimana tagline-nya Mbak? Gimana?
0: Ah, gimana apanya?
3: Tagline-nya gimana? Ruang Rindu kan?
0: Iya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Melodi lewat lagu.
3: Itu kan tadi tidak dibilang Ruang Rindu, yang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Terus? Tagline apa lagi yang ditanya?
3: Nah itulah tagline Ruang Rindu.
0: Oke, kan sudah tadi. Ini ya, dengan ya. Siapa dulu?
3: Bung Benijo di Manado.
0: Bung siapa?
3: Bung Benijo Manado.
0: Bung Benijo.
3: Ya benar.
0: Di Manado. Baik.
3: Ya.
0: Request lagu apa, Bung?
3: Lagu dari Paul Anka boleh?
0: Judulnya apa?
3: I don't like to sleep alone.
0: I don't like. Oke, coba ini cari dulu. I don't like apa?
3: I don't like to sleep alone.
0: I don't like sleep alone. Coba ini cari dulu ya Bang ya.
3: Ya siap.
0: Oke, salamnya buat siapa?
3: Yang bertugas main ya.
0: Iya, I don't like to sleep alone ya. Oke.
3: Ya benar.
0: Ditunggu. Coba semoga ya benar yang ini ya, karena ini gak ada penyanyinya tapi judulnya sama.
3: Sama ya. Iya,
0: iya.
3: Yang
0: semoga.
3: Judulnya itu berarti benar itu.
0: Benar, semoga ya benar. Oke, lanjut. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya untuk Pak yang tugas. Tetap belum dengan Tuhan yang Mahakuasa yang pasti ya.
0: Amin.
3: Salam keluarga, salam sehat.
0: Mm-mm.
3: Di weekend ya bersama keluarga tentunya.
0: Iya, siap.
3: menyapa ada Ibu Farida di Palu, mm-hmm. Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram, Cikuria, Jakarta, Pulau Lampung. Terus ada Ibu siapa ya, Ibu Resmia di Singaraja, ada kawan-kawan Bang Tolim juga ya, Singaraja salam kenal.
0: Yeah.
3: Ada Pak Andi di Batam juga, ada Ayu. Ayo sudah ya,
0: Sudah.
3: Itu aja ya, makasih, selamat malam.
0: Siap, terima kasih kembali, selamat malam buat Bung Benijo yang ada di Manado sana. Terima kasih sudah bergabung jauh-jauh ya dari Manado. Terima kasih banyak. Ibu Janura yang ada di Bangli, Pak Mahmud juga selamat malam. Pendengar Pro 1, 3 pendengar pun sudah ini sapa. Kita kembali ke lagu, ada lagu dari Bob Tutuvoli, Kerinduan. Kemudian Lucky Reza, Romantika di Amor. Dan lagu tadi yang sudah di request, I Don't Like to Sleep Alone. Oke, kita dengarkan 3 lagu berikut ini.

Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang

0: tergantikan. Aku cinta rupiah.
1: Singaraja malam ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

0: video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, jadi mohon maaf untuk ruang rindu ini cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih buat Ibu Janura, katanya kirim salam buat Mbak Pipit, Bu Ari, Betty, Taci, Keliana, Mini S, buat pencinta ruang rindu. Semuanya terima kasih. Terima kasih kembali ya buat Ibu Janura yang sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar Pro 1, terima kasih buat Anda semuanya yang sudah bergabung di 24644 atau di WhatsApp kami di 0811-399-9790. Terima kasih banyak. Dan seperti biasa, nanti tepat pukul 23 ya, 23 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti siaran budaya dengan judul Arya Dharma Raksa ke Paripurna bagian 3A, dan dilanjutkan di menit ke-50 lepas dari pukul 23 kita akan ikuti renungan malam dengan topik Begawan Kita bab 5 sloka 15. Jadi buat Anda semuanya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

0: Eh, serius nih? Memijat telapak tangan dapat sembuhkan penyakit jantung. Ah, share di grup ah. Eh, tapi sebelum sharing, aku saring dulu deh. Aku cek dulu nih, bener apa enggak informasinya.
1: Ya, stop hoax dengan melakukan klarifikasi, konfirmasi, dan validasi informasi yang Anda terima terlebih dahulu sebelum membagikannya.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

roskanima. Ngajaki tiang pianak. Sane mapus pate darmo wijaya. Ngawasan laris mangkin wintan. Ereng wawidangan jagat wiswo mandala. Kebos ereng madianing wana wintan didiangan. Manusia keketekan mendui punika wayu sakti hitam. Wintan laris mangkin ngemargian kau di balik kiring tengah halas. Masa widra ring sana kebos. Eka peramata sakelur dikutikan. Wintan rena, wintan lada, wintan yang kamu, wintan taru sani aku. Punika sani mangkin angin titiang sawit. Punika sampun sani mangkin angin titiang impal. Melajah iuk titiang. Os manusia, ring masa widra sarang ega.

cewek jangan pada rekening jahat. Sapu napi antuk emang desi day mansuruh dening kalingan, suruh dening kapur pendadas. Makuet menawi tugas-tugas manusia rekening jahat. Saking wanteng.

hari kering lemah panel kecil kan edados manusia. Mejanten sampun

Presiden yang ngerat inggih punika kos pancen dinriyona jantan bebas jantan nenteng kahitan menawi laksanan-laksanan manusana sakiwanen yang sampun kedaging keningan kayon hijau tekan keningan kayon itu nenteng-wenteng dios waliak malik kedunani manusana kekuangani manusana remelingih.

0: Hidupnya kewancu benyamuk papat lekat ini di gumine. Tuh rawas yang lekat ini di gumine. Ereh ning aduan kerawasan kedekan Bali ini adem. Adem ade, ada nyuman, ada ketut. Senyadelen punya mani dewek lenengkin nyamuk papat. Anin uduk hidup mai ke gumini apa ngada wajak mutimbang riri. Mutimbang rasa yin didian hidup kerawasan makhluk individu. Yin wajak dadu dan hidup kuang lebih adalah keraja ngitungan. Kriang-kriang cara bermarung isep sari ya kemamu kidung ya ha.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

rupiah bakenekan belina. Ingat adik-adik ngerawas. Ingat kabeh ning manusa uripe dadi manusa keken keken keken.

saja buka ketonya nanti buka kegendingan Adina. Bo, panumadiannya kerasan dari jatma. Melah dari manusia, pang bisa melihara paukudannya. Apikin ben disubahnya kerasannya manusia. Oh,

ngalihkan ni madak hijau sajaroning kauripan. Ngalihkan antumusan ni mautamu, mula uling dasar maludu, ngalih tetujuan suarga ciudu.

Mula saja apa ngubah sedata sing jadelen tuah pakenahan mekejang tu sumur

0: pangsing bisa gen ngeraosan
1: pangsing bisa hidupe
0: dadi manusia sing lah pipis keteng bong orang lancur bong orang sengsara di saget medarbi guling dur talam sing ten orang agot
1: di saget eh.
0: Tuh mau enak iraga apang bisa jani ngerasang hidup segitu beli cara raos-raos nak kelingsir
1: gengkian cara aneh ngerasang hidup
0: di sedih di sebotnya dobas ngeling di demannya dobas kedek kanti ngakak
1: ngakak kedek
0: oh no oh angwa gak biasa-biasa kan
1: biasa-biasa
0: bener terlalu tinggi jangan
1: terlalu pendek
0: jangan yang sedang-sedang saja
1: nah.
0: Mau enak ngalihane sedang tuh kewah ngalihane polos kewah
1: ngalihane polos kewah
0: nah sawireh yang subuh polos idong ngena nyacan
1: man
0: yang bo tambahan beli apu bengkel payas beli gigis songgeng ke samping ada nak ngetarang
1: polos koncinya tuh
0: polos
1: yen polos lantas liu anak elakan muya perlu melajen hidup ini di gume maro gending adi aneh lanang hidup tua hidup sangiang atmo sumeratmo itu namang sumeratmo
0: apa sumeratmo ya
1: sehingga dole hidup sangiang widi yen atmo bepercikan ida sang yang widi. Sumeratmu ida sang yang widi tu perbedaan atmo ya ida sang yang widi.
0: Oke tu. Di joto ngosatmo.
1: Hah? Pah. Ya, perakona ni. Ngosatmo eh.
0: Tu mau kenan.
1: Oh, gitu
0: ngan. Oh, sastro ngadan. Cara gendengane maro? Sawireh hidup pengeman sang yang atmo.
1: Hidup aneh ngeranang hidup
0: sang yang atmo ado.
1: Ado badan wadah.
0: Mau enang jani kengken ban. Mau enak ngerawasan cara di deso botol lesi gitu beli. Ado nih nikmatakon. Ado anak upacara pitro yadnyo. Ado nak memukur.
1: Ado anak
0: memukur.
1: Memukur.
0: Upacara tuh.
1: Memukur
0: tu.
1: Memukur.
0: Bukur,
1: bukur.
0: Nah, bukur. Nyekah,
1: nyekah.
0: Ada nak jenik matakon?
1: Oke, okay, gendo.
0: Apo kerana ada nak nyekah? Ada nih masaut ulian ada nak ngaben.
1: Ngaben.
0: Oh, yang sih ada ngaben, kengkena nyekah.
1: Ya.
0: Apo matakon? Apo kerana ada nak ngaben?
1: Ulian?
0: Ulian ada nak mati. Jadi apo kerana ada nak mati?
1: Men?
0: Sawire hangkiane hilang.
1: Sing apo karena udah mati ulian ada anak i
0: tuk oke to
1: aon sing ada hidup sing mati to ya ka begitu begitu man
0: apo karena ada anak mati
1: mati ulian
0: sebenarnya ada angkian hilang
1: angkian hilang
0: ini subuh tongos belok manusone
1: aduh
0: tunggu diang angkian gisi bang hilang angkian abo bang hilang
1: oh
0: kone rawas yang melibusan angkian tu ngan yang renang hidup ngan yang renang hidup tu sewere hade ido sang yang atmo
2: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali
0: halo Raca ngajak beli janisik itu ya dias tu nado di tengah ngalas
1: nah ni berat beli itu
0: kal berat
1: lebih pidan hidupnya ada di pedusunan hidupnya aneh kampung ngajak manusia-manusia liu jadi tumen anda semain nyelami hidup di tengah halat kengken caranya tuh
0: aduh tunggu dia beli kewah yang icang mau balik dua keluang hidupnya di tengah halat di ranah joh uling di keramaian buku kini
1: badai ngajak beli
0: apa kerana gitu yen ada nak di alase ada di gunungnya sing tayan ngerasang krisis apa kerana sing tayan ngerasang
1: krisis apa kerana sing tayan krisis
0: apa sih iobo biasa ken sing lah ada dua
1: nguanang selo ken ubi
0: benar yen dot iyo ken nasi bisoyo memulau padi bisoyo memulau ke selo Yen dot ken yukut makitoy bisa yo mamulo ko yukut. Yen dot ken B bisa yo ngubuh siap. Apo ne sedang beli ben?
1: Weh. Kita lo ngadi tengah halak.
0: Kita lo yang perlu ngeluarkan pipis.
1: Sing tertinggal ini udah beli desa mekejang ada. Sing perlu ben lah karena nanam kini kita ujak tinggal ngalap tinggal nyemak dor meja weh.
0: Oh gitu.
1: Yang subuh ada sang yang parto.
0: Oh. Sang yang parto itu?
1: Pis.
0: Pipis?
1: Pis judul. Pis paling agat tuh.
0: Paling luwung pis.
1: Pis
0: paling maji pipis.
1: Mana?
0: Mana ada nu maji nengken pipis?
1: Apa tuh?
0: Raos.
1: Oh tuh. Ijo maji raos eh.
0: Dekal bisa orang beli pipis maji.
1: Weh. Moyo,
0: ha?
1: Menegak ngapu benar nih, sehingga mau pipis telah bensin tengah jalan apa udah nganggah, nyanggah cara jalan nih.
0: Tuh, ya di Aston beli ngapu pipis,
1: ha?
0: Mon beli sing raosnya, ngemang beli bensin.
1: Kita
0: yang beli kan pipis kamu.
1: Halo, man.
0: Ya di Aston tiang sing ngapu pipis bisa cang wadah sano masuk aku cang raos nih rahayu.
1: Ah,
0: iya lo, cian tiang nganggah jebos bensinnya gitu, macam bisa cang man. Yen nak
1: nganggoh po.
0: Nak nganggoh mulo sing maya. Yen po maya sing yo nganggoh.
1: Bo berkat tuh.
0: Sing yo itu.
1: Mau kampung kan suruh taru-taru ne mau kampung kan buro ne ne.
0: Dijojak beli nongos. Di mana tanah dipijak, di sana langit dijungjung gitu nak.
1: Ikang ukir paksa pajaran no.
0: Oh,
1: bas malimut daluang kukap mageng.
0: Oh, wah,
1: tu
0: dong iwas no. Apa artinya itu?
1: Dengawang.
0: Gunung kan ada warat tu.
1: Gunung yang onconto.
0: Do toleh kan gunung, ada pebalih kan. Paco masih yo kapa-kapa.
1: Ben soleh tinggal beli.
0: Kengken.
1: Gunung paco kan pak. Kengkenan maco gunung.
0: Apaan sedang paco?
1: Apa sedang paco tuh?
0: Apa sih? Iyo pagoh.
1: Agoh ya paco?
0: Pagoh gunung ya. Terus nyidang mau kisit.
1: Oh gitu.
0: Nah. Buenon polos.
1: Polos.
0: Apa jana alih ke mojeg man? Yo sing taen ngeram harus po cupar.
1: Oh. Ane ngeranang gunung melah ke kantenang.
0: Iya, apa ngeranang tuh?
1: Apa ngeranang tuh?
0: Sawire hade kayu.
1: Neng
0: ngeranang asri ya. Ada lantasan gunung. Ada pasih.
1: Ada pasih.
0: Ane ngubungan gunung ajak pasih tuh apa? Tukan.
1: Iya, kok gitu lah ku.
0: Wow. Mawinan, iya nandiyak lah tajani i gunung saat makawi bapo pasih saat makawi meme ane ngubungan i gunung ajak i pasih tutukan yeh isin itu yang ngubungan i meme ajak i bapo masih yeh
1: maka hawinan nak sud makarya agung ada kerasan negara gunung
0: benar
1: ngatur langsung semua kapin ide sangiang giri sangiang baruno. Oh,
0: yen subuh lantasan jani tawang ane menghubungkan gunung ajak pasih itu merupo tukar.
1: Nadi,
0: do ngawang gini ngentungan sampah ke tukar.
1: Sing nadi?
0: Sing nadi. Yen nanti kamu ngentungan sampah, terambat perjalanan ye ke tukar. Putus hubungan meme ya ibapo.
1: Oh, kamu nak
0: tu? Nah.
1: Ada kita ada yang kesuk seman itu. Ate ni imeme lawan ibapo sing dadi miyak-miyak.
0: Sing dadi miyakan. Ya kanti palas.
1: Gas ni nyen aja muyut kan tau.
0: Cen.
1: Gas beli kadang nyen aja muyut tau.
0: Kurang aja mah.
1: Dus, kone sing dadi muyut kan.
0: Uyut. Uyut miyak kan sing dadi uyut tadi.
1: Aneng ranang uyut kan pajak ae klomplang-klomplang gitu perabot di.
0: Patoh kadang dina miyakan aja nak uyut.
1: Apa lain miyak aja uyut teh?
0: Ye nak uyut. Ye nemone uyut yo ngomong di diana tadet nene losing mo saut. Ada anak uyut, ada anak matakon. Apo uyut no bapa ane tu gitu nene takon nene lo. Apo kada lane aja ni eh. Oh gitu. Botos ne nemone so uyut ane lo uyut, ane moni siap. nyen orang Mia kan. Nak bos lo ganti.
1: Jadi yang pas yang Mia kan bang ukur-ukur munyi.
0: Bang ukur-ukur.
1: Oke, tuh cara. Wow.
0: Tuh kengkengan man. Ane nemone loh caro cenceng ke bes. Ane moni caro kempul belah. Sejak mau gonggang kantang pisago na wang berak jumah dah dene.
1: Tu buat awak mau bodoh. Nah, mau bodoh dah neto. Nangka bang.
0: Apa kerana mau bodoh?
1: Apa kerana nangka awak kaput toh?
0: Ah?
1: Tu buat apa pasang besu?
0: Ah, gitu. Pas tu kan cara beli. Apa kerana mau bodoh? Sawereh ngubuh kebo. Apa medan kebo?
1: Aluh gitu.
0: Ya, yang seng mau bawa kebo, seng bakal tepuk ke mebo ke samping.
1: Sampai ane
0: seng kebo
1: kebohongan,
0: kebodohan, kebo apa ben?
1: Tu madan, duit sematro lingau.
0: Mawar jani dong mau bawa kebo, pang seng mau bawa ke samping.
1: Fobo,
0: fobo, apa
1: nama? Yen long lele ubo.
0: Oh lele.
1: Lele.
0: De. Wah, kayak wah bentuk. Yang cang seng lele bo cang.
1: Yang dot nak maling lele patik beli man bohong maling nak
0: lo. Cang nyawan bo cang.
1: Ija lo.
0: Iya. Nyawan bo. Yang ubuh nyawan. Seng perlu ngelahkan biaya tinggi itu.
1: Biaya tinggi atau biaya
0: cuma ngai kungkung
1: kan. Nyawan biaya tinggi.
0: Seng memerlukan biaya apa tu? Ngai kungkungan. Ambedi biaya itu.
1: Perlu mancing ini, Dot.
0: Ye, jang kungkung ne nyawan bisa ngoleh hamah pedidi, yo sing perlu main ngamah.
1: Apo nyamuk cuma.
0: Nyamuk. Ngejang kungkungan daso.
1: Kungkungan anu.
0: Kelungkungan. jang itu teko nyawan ba yo. Ngabo kene ngabo madu. Jemak tu setiap bulan cepok tu alap. Man madu dom dream.
1: Halo gitu kan proses madu.
0: Oh.
1: Ah, mungkin aja kita nyawan kamu dream mau madu bang.
0: Nah dream cenek nah.
1: Beli gak sih mancing nyawannya? Kayak isi itu madu dan doang botol isi madu malu.
0: Oh gitu.
1: Jak sering nyam sama madu ya, malah isi madu.
0: Beli mau mancing, beli. Mau mancing kan gak nyawan, marah dosa mancing nyawan
1: kan madu. Mau madu, masih ngeliu ya sih mau madu sih kita kena
0: ya. Hmm. Ada rumah lu, wong beno mancing yo.
1: Apa mancing ya?
0: Mau mancing kerusuhan.
1: Tulian satu urusan politik tu beli jangan okay. Tu.
0: Yang cara ini lantasan di tengahnya alas
1: di wewidangan wiswo
0: mandalo nyawan ni bakal ngabu prospek bagus ke depan ni beli
1: nyawan ni
0: madu nene
1: madu madu
0: nyenak sing demen ken madu
1: beh
0: Mawenan, yen anak loh tu, ada nak orang wanita adalah racun dunia tu bepelih tu.
1: Sing benar gitu.
0: Sing benar, lebih baik orang wanita tu adalah madu dunia.
1: Madu dunia.
0: Karena wanita lebih senang di madu daripada diracun.
1: Deketuan. Deketuan. Ada ketean tu. Sukle Brahmacari, Swale Brahmacari, Brahmacari itu ada di wates ngelakuran apa part kewale harus masih persetujuan dari kurenang number one
0: berarti. Nak kawin siri?
1: Kawin siri?
0: Apa dah itu?
1: Tunggu nunggu coba kawin siri.
0: Inah. Iya nak kawin
1: siri. Angwang ukuran jumah tu dan
0: kawin siri. Angon. Kan nak nikah ada ane. Mulian nikah aja mau wiwaho.
1: Iya kawin siri itu tanggung jawab apa mulian?
0: Oh gitu.
1: Pedalau nak lelo. Sing mana tanggung kejang?
0: Oh gitu. Beli pangkudo apa kawin siri?
1: Beli. Iya ingat yang situ. Ane jani. Kurang marah besi. Di samping lode dajane danginnya dauhe di tengah-tengah limo
0: ya cara pengin
1: pindah ridar ke
0: cara siap penglumah nyat li
1: nyenawang
0: de ketuang ibu
1: ketuang tetap
0: benar
1: perlu penghormatan pada wanita ya di Aston yo wanita apa ada nih liu bengkok sing itu
0: benar
1: nah lo bengkok sing itu ya
0: sajok
1: kewalon sing tadi buku satuan dunia tetap ada kekuatan aneka dan pertiwi.
0: Pertiwi
1: berat tugas wanita ini jadi rawasan yang disangi ibu pertiwi udah nyuni tau.
0: Oh ibu pertiwi tanah
1: tanah
0: patuh tekenin anak lo
1: anak lo
0: polos
1: men
0: tumbak nengil
1: nengil
0: jak tanam menengil
1: jak jak nengil
0: jak jak nengil adab
1: adab
0: nengil
1: calo hidup
0: kontraan nengil
1: eh?
0: Kontraan nengil
1: nengil
0: artinya yang tanah patuh hajak nak lo kan patuh hajak kuran beli itu
1: imun itu
0: tuh oh. Yang tanah dadi kontra kuran beli saya dadi ya maksudnya.
1: Ain banget.
0: Duh, adijane patuh nih gitu nak.
1: Patuh nih batu gas.
0: Nah,
1: yen bapu sih itu. Bapu akasedur ya tengah tongo sih tetap membeli perlindungan atau pengayoman.
0: Sawire huling maru lekat manuso bempu tekening memen puken tanah.
1: Mpu ken tanah.
0: Benar. Mawenang udiang aja segede segede pasti ingat nyambat i meme. Ketanjung gigis meme dewa ratu.
1: Begitu?
0: Sing tayang nang orang bapo dewa ratu. Ketanjung bede meme dewa ratu. Meme itu.
1: Kalau kini tu, bangsa ingin berliu bernyatung situ. Mapan kewate sana dari manusia, boleh berlakar mesuang rerawasan ranang anak tersinggung.
0: Nah, nah yang cang lantas ngajak beli apa menangon seselati segitu.
1: Men-men deh.
0: Nyen ja ajak ane sesai sinah tun ya ajak miyak kan.
1: Mula.
0: Yen bu anak sing ten ajak keng-keng kel ajak miyak kan selih ajak miyak ketemu sing
1: tayang.
0: Mawin dipelih kesaget ban ngoraos. Dotu anggo ane seselati.
1: Sing lepas mulukin keuangan ni manusia.
0: Bener. Yen mulu dua ngoraos. Sing-sing dari farak kan cara-cang cara beli ya.
1: Sing tadi ngajak piana ini.
0: Benar.
1: Ini berkuang-kuang ini dari Ramo sih itu. Ya di Astun ketika ini dari Ramo. Kelian, guru rawas sih itu. Ramo, mapan jani ilmu subuh luas.
0: Ya.
1: Satuan raga berangkat tradisi nah. Duen.
0: Yang sepatut tane dari anak tua. Gunane tuwo tuah nutur kalau tutur nepang mau guno.
1: Nah tuh.
0: Yen dari anak tuwo sing saget ngelah tutur nemo guno tidong tuwo rangke nik nik. Yen cang aja beli senak tuwo ban tuwo.
1: Tuwo.
0: Bener.
1: Yen pihana keduane.
0: Nah.
1: Apa ini?

0: Masuluh kan apa lu ngalan?
1: Dijolah kan masuluh.
0: Wah, lingi itu Sangyang Aji Saraswati, Sangyang Sastra, angon suluh. Nyak begalang, kepetengin manusia nyak subogalang.
1: Nah, nak kijaya laku noy maden ya beli. Biasa ni yo nak subuh ado di sampingnya, adi sing yo milu nyatu batak mau dingahan subuh yo dipelih sakit banget rawas maklumis yo batak kedek.
0: Piana enak polo.
1: Nah, tayang senya ngomelih kan bapak ni tak dipelih. Beragat paling dipelih di kenah yo nyenanggon no.
0: Anut kapan ada ni yo ni?
1: Madit Darmo Wijayo.
0: Jayo
1: Wanen.
0: Menang.
1: Menang.
0: Darmo.
1: Darmo.
0: Kemenangan itu kedasaran ben kedarma.
1: Kedarma.
0: Oh. Ngalih gai pasti ulian kebisan. Sing jauh ulian pes gede-gede. Oh, oh iya. Sing pes gede-gede ini nang ngalih gai.
1: Aduh ketuang.
0: Yang kira?
1: Nung, sing berlaku nak itu.
0: Sing nung?
1: Sing.
0: Kang Wang butuh dari petani hidup.
1: Nak tiuk puntul bawa nganggon sesi kepan nak itu jani.
0: Tiuk puntul?
1: Bawa nganggon sesi kepan. Bu puntul bibehe bawang bu jema.
0: Bawa eh? Bawa eh?
1: Bawa wang.
0: Bawa wang?
1: Bawa wang liun-liunan.
0: Benar-benar kijaya-kijaya piana itu dan kau pengadau aja mau merasan, meremukan dini wira tu buka satuan beli tunian tumen hidup dini tengah alat itu menyesuaikan diri ya dan itu
1: suklan mana kangen panas saja mati tes ngaleh kane suci madi ianing telek tekang bapu subo nunga ngacalo ido sang yang rawi panumayo galah madi ajak bapu jani mege beras bakal mau taki-taki. Man-man-man nang ngalengal madi.
0: Bangun udah bapu subuh sayaga lakar nampi ngajak mereraosan.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Angkol adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka penutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Asti astu. Om Anubhadra Kratauyantu Wiswada. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang kami hormati dimanapun sedang berada, berjumpa kembali dengan kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan renungan Dharma yang kami kutip dari Kitab Suci Bhagavad Gita, yaitu bab 5 sloka 15 yang berbunyi,

Oh, yang artinya Tuhan Yang Maha Esa tidak mengambil kegiatan yang berdosa atau kegiatan saleh yang dilakukan oleh siapapun. Akan tetapi makhluk yang membadan dibingungkan karena kebodohan yang menutupi pengetahuan mereka yang sejati. Umat Dharma yang kami hormati, kata Wibu dalam bahasa Sanskerta berarti Tuhan Yang Maha Esa yang penuh pengetahuan, kekayaan, kekuatan, kemasyuran, ketampanan, dan ketidakterikatan yang tidak terhingga. Beliau selalu puas hati dalam dirinya dan tidak diganggu oleh kegiatan berdosa ataupun kegiatan yang saleh. Beliau tidak menciptakan keadaan tertentu bagi makhluk hidup manapun, tetapi makhluk hidup dibingungkan oleh ketidaktahuan sehingga ia ingin ditempatkan dalam kehidupan yang tertentu. Dengan demikian mulailah rangkaian perbuatan dan reaksinya bagi makhluk hidup. Menurut sifat utamanya, makhluk hidup penuh pengetahuan. Namun demikian, makhluk hidup cenderung dipengaruhi oleh ketidaktahuan karena kekuatannya terbatas. Tuhan adalah Yang Maha Perkasa, tetapi makhluk hidup tidak seperti itu. Tuhan disebut Wibu atau Maha Tahu, sedangkan makhluk hidup bersifat anu atau sekecil atom. Oleh karena dia roh yang hidup, dia sanggup menginginkan sesuatu dengan kehendaknya yang bebas. Keinginan seperti itu hanya dipenuhi oleh Tuhan Yang Maha Perkasa. Jadi apabila makhluk hidup dibingungkan oleh keinginannya, Tuhan mengizinkan dia memenuhi keinginan-keinginan itu. Tetapi Tuhan tidak pernah bertanggung jawab atas perbuatan dan reaksi keadaan tertentu yang barangkali diinginkan oleh makhluk hidup. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga renungan Dharma ini dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan dan kata-kata kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan Dharma pada kesempatan ini kami tutup dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

Pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Ia mengudara melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Mendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar, berjumpa lagi bersama saya Irna untuk Singaraja pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah untuk edisi Minggu 11 Oktober 2026. Dan umat Hindu di Bali memperingati Tilam Kapat pada hari ini. Tilam Kapat merupakan hari suci yang berlangsung pada saat bulan mati atau bulan keempat dalam sistem kalender Bali. Namun sebelumnya kami akan ajak Anda umat Hindu Sedharma untuk sama-sama mendengarkan renungan pagi hari ini yang diisi oleh Kementerian Agama Kabupaten Buleleng membahas topik Manawadharma Sastra bab 5 sloka 116.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun berada, kita lanjutkan perenungan ajaran suci Manawa Dharma Sastra yang menuntun kita agar senantiasa pentingnya dalam menjaga laku hidup sesuai dengan Dharma. Umat sedharma yang saya cintai, dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 116 dijelaskan sebagai berikut.

Artinya, pada waktu upacara penyucian dengan air soma dinamai camasas dan graha, sedangkan untuk bejana upacara lain ialah dengan cara menggosok-gosoknya dengan tangan dan kemudian membilas dengan air. Sloka ini menegaskan bahwa tingkat penyucian disesuaikan dengan jenis bejana dan kegunaannya. Bejana khusus soma atau camasas dan graha, bejana yang digunakan untuk upacara soma disucikan dengan menggunakan air soma. Bejana upacara umum, bejana atau alat upacara lainnya disucikan dengan cara digosok menggunakan tangan, kemudian dibilas dengan air. Sahabat Sedharma dimanapun berada, sloka ini menekankan pentingnya kebersihan atau sudi material dalam yadnya atau upacara. Alat yang kotor atau tidak disucikan dengan benar dianggap membawa ketidakmurnian, sehingga prosedur pembersihan harus mengikuti aturan yang ditetapkan agar sarana yadnya kembali suci. Saudara pendengar yang berbahagia, demikian renungan singkat ini semoga menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga kesucian lahir dan batin. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Paramu Santi.

0: Meraran kesep dan beli.
1: Wih, ngeki bi meraran lo. Betengah ini jak mepet di waktu ini nih.
0: Beli, busan tiang maturan di pelangkirannya di kamar. Sapin tiang sama tiang dupane beli. Takut tiang kebakaran yang beli.
1: Wih, jak gawat gati lo ini jak. Nyapa nak mati pedidiannya tuh.
0: Amon beli sing yang ngatuin. Tiang gak beli pedidi.
1: Tuh, jak ngambul bu. Nah, main menek. Enggak lagi menek, jak mereset gati nih. Lo, mani-manian be. Amon suut maturan, ingetan nyabut dupane. Pangsing yang di jalan bin mereren bin melipetan, ngerti?
2: Kebakaran sering terjadi karena dupa yang masih menyala. Ingat, setelah sembahyang, cabut atau matikan dupa Anda sebelum meninggalkan rumah.
3: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Saya ingin sekali menyapa pendengar setia kami yang selalu interaksi di pagi hari. Menyapa kami para penyiar yang bertugas. Selamat pagi dulu untuk Bunda Budi yang sedang mantau. Selamat bertugas juga, selamat beraktivitas Bunda Ibu Janura di Bangli juga yang sudah memberikan semangat buat saya pagi hari ini. Rahayu, Suksema, Pak Made Ribawe juga terima kasih banyak Pak Made. Dan tentunya yang tak lupa selalu setia ya, rajin sekali menyapa kami di sini. Selamat pagi Om Swastiastu Pak Jero Maliarse. Nggih. Karena tadi saya juga membahas satu informasi yang singkat di awal tentang Tilem Kapat, saya akan membacakan chat dari Pak Jero Maliarse yang pagi hari ini juga ingin sharing terkait Hari Suci Tilem Kapat. Nah, topik ini berkaitan dengan bulan mati yang sering disebut dengan istilah Kresna Paksa. Jadi sehari setelah Tilem sampai 15 hari disebut penanggal. Mulai dari penanggal apisan, penanggal kedua, dan seterusnya sampai penanggal 15. Begitu juga sehari sampai 15 hari setelah bulan purnama, itu disebut dengan pangelong. Secara arti kata Sasi Kapat merupakan bulan keempat menurut perhitungan kalender Bali. Rahina Suci Tilem menandakan kondisi bulan tidak bersinar atau gelap sebagai simbol awidya atau sama dengan kegelapan pikiran batin. Pada masa ini diyakini oleh umat Hindu hari yang sangat baik untuk melepaskan mala atau kotoran pikiran, hati dan jiwa, untuk melepaskan mala ini dengan selalu memuja dan memuji kemahakuasaan ide Sang Hyang Widiwasa dengan manifestasi ide Betara Surya dan Betara Rudra sebagai Betara Yamadipati yang bertugas melebur segala mala atau kotoran batin. Di samping itu, ide Betara Surya bersamaan beryoga dengan Sang Hyang Chandra atau Dewi Bulan. Untuk beryoganya ide Betara Surya dengan Sang Hyang Chandra atau Dewi Bulan ada ucapan suci dari lontar Sundaridigama sebagai maaf sekali Pak Jerongge, takut saya untuk membacakannya nge, karena lidah saya pribadi tuh untuk mengatakan hal ini tuh takut sekali salah, karena saya pernah pengalaman membacakan itu tidak baik dan tidak benar ternyata gitu maksudnya, jadi kurang bagus. Mohon maaf sekali, jadi saya takut ini, apalagi saya secara on air ya mendengarkan kami itu luas, jadi saya tidak berani. Saya langsung ke artinya saja. Nggih, ampura niki. Artinya ada yang baik untuk pembersihan diri, yaitu Sang Hyang Dua yang berbeda seperti Sang Hyang Surya Chandra. Nah, itu tunggal yaitu Purnama dan Tilem. Pada saat bulan Purnama, Sang Hyang Wulan beryoga, dan pada bulan mati yang beryoga adalah Sang Hyang Surya. Hal ini menandakan untuk pembersihan lahir dan batin pada saat bulan Purnama dan bulan Tilem. Pada bulan Tilem ini melakukan persembahan suci atau yatnya untuk penyelamatan dan penyelarasan dengan menerapkan ajaran agama Hindu yaitu Trihita Karana, tiga penyebab kebahagiaan, meliputi penyelarasan hubungan manusia dengan parahyangan, tempat bersandarnya ide Sang Hyang Widiwasa dan manifestasinya. Penyelarasan hubungan antara manusia dengan manusia, antar sesama dengan konsep Vaisudeva Kutumbakam yang artinya kita bersaudara. Menyelaraskan hubungan manusia dengan alam semesta sebagai tempat berpijak dan tempat ngupepire kehidupan sehingga bisa hidup layak berdasarkan dharma atau kebenaran dengan memelihara, merawat dan melestarikan alam semesta dengan baik. Di samping itu juga dengan penerapan ajaran agama Hindu lainnya seperti Trikaya Parisuda, Tatwam Asi dan lain-lainnya. Hari suci Tilem untuk bulan ini jatuh pada hari Minggu Manis Sasi Kapat, 11 Oktober 2026. Sasi Kapat mempunyai makna penyelarasan dan menyeimbangkan Buana Agung atau alam semesta dengan Buana Alit atau jiwa raga manusia dari makrokosmos. Hal ini dimaknai dengan penyucian lahir batin yang sering disebut suci laksana dengan wujud menyucikan stula sarire, badan kasar, suksema sarire,
badan halus dan atah karana sarira atau jiwa atau atma itu sendiri. Demikianlah ulasan singkat. Kurang lebih mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih kembali Pak Jero Maliarse.

0: Bli. Bemah ninggalin kalender nih.
1: Konden apa teh ade lo? Lakar ngali dewasa nyuang kucet nih.
0: Sing beinget Bli om. Rainane bepahat. Ingetang jatah hari rayane Bli. Tiang lakar beli baju anyar. Sandal tengah. Terbuah-buahan impor. Pangsing kalah hawa jak banyarane Bli.
1: Dong kaden nak ngujang. Duh orang ini menah. Merainan sing harus mekejang mewah. Buah-buahan impor mebusane serba mewah. Ane penting semampu irage. Ya diastun aturane sederhana. Tapi tulus lan ikhlas. Entu madan meyadnya ane bener.
2: Beriadnyalah sesuai dengan kemampuan agar tidak menjadi beban bagi kita. Karena yadnya merupakan persembahan suci yang tulus ikhlas.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Mendengar saya kutip dari Tribun Bali dan Pasar. Jadi sebenarnya apa yang harus dilakukan pada Tilem Kapat 11 Oktober 2026 ini? Nah, salah satu hal yang dapat dilakukan umat Hindu adalah melaksanakan pemujaan pada malam hari, terutama pada tengah malam, dengan melakukan yoga atau hening. Pemujaan tersebut menjadi bagian dari upaya menyucikan diri sekaligus memohon agar segala dosa, noda, dan kekotoran yang ada dalam diri dapat dilebur. Dan pastinya dalam lontar Sundarigama, pelaksanaan pemujaan pada Tilem juga dikaitkan dengan upaya menghilangkan berbagai kekotoran dalam diri. Pemujaan dapat dilakukan dengan menghaturkan wangi-wangian. Persembahan juga dapat dilakukan di tempat tidur ya, sesuai dengan tuntunan yang disebutkan dalam lontar, terutama buat yang kurang sehat itu boleh sekali. Nah, pemujaan kemudian dilakukan dengan melaksanakan yoga atau hening. Intinya adalah pahalanya adalah segala noda dan dosa yang ada dalam diri itu teruat. Nah, untuk Tilem itu sendiri berkaitan dengan pemujaan kepada Siwa. Menurut dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Putu Eka Gunayase, pemujaan kepada gelap atau Tilem itu jelas ditujukan kepada Siwa. Menurutnya dalam Jnana Siddhanta disebutkan, di dalam matahari ada suci, di dalam suci ada Siwa, di dalam Siwa ada gelap yang paling gelap. Nah, guna mengatakan di daerah Bangli sendiri ya, juga terdapat pura peniliman tempat digunakan untuk melakukan pemujaan setiap Tilem. Dengan demikian, konteks kebudayaan Bali yang dimuliakan bukan hanya bulan terang atau purnama, gelap yang paling gelap atau Tilem juga mendapatkan tempat penting dalam kehidupan spiritual umat Hindu.
1: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, benang trigatu adalah benang yang terdiri dari tiga macam warna, yaitu merah, putih, dan hitam, yang merupakan simbol manifestasi Hyang Widi yang dibuat oleh pemangku di pura pada saat hari baik dan memiliki makna meningkatkan aura tersendiri. Tiga warna benang trigatu juga sebagai lambang kesucian Tuhan, sebagai Brahma atau pencipta, Wisnu atau pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai pelebur. Di samping juga sebagai lambang trikone, yaitu lahir, hidup, dan mati. Dengan memakai trigatu, kita semakin terikat akan tiga perjalanan kelahiran kita ke dunia. Setelah kita lahir dan sekarang kita hidup, yang kita tunggu adalah kematian. Benang trigatu merupakan identitas weton Hindu Bali yang tidak tergantikan oleh apapun karena selalu dilindungi oleh aura kedewataan.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.

Pendengar Prosetur Rere Singaraja, dengan demikian untuk Tilem Kapat bukan hanya tentang bulan mati, tetapi juga menjadi momentum untuk melebur berbagai noda dan kekotoran dalam diri serta memulai kembali kehidupan dengan pikiran yang lebih jernih dan hati yang lebih tenang. Baik pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda umat Hindu Dharma untuk sama-sama mengaturkan pujati sandi, dan saya Irna akan kembali lagi nanti setelahnya untuk menyampaikan Warta Pagi. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, ajaan no, loh. Eh, lamun subuh megarapan loh. Jangan sap inget ja waktu loh.
0: Ya diastun gitu, deng sap jak trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar, eh, ya nunduk itu, singang sap beli loh. Irage pinaku umat Hindu harus inget jak ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh, harus iling jak ide betare, semengan jam 6, tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh, gitu saudara irage pinaku umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase apang icine kerayuan keselamatan sing kita beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
0: Apa buen beli?
1: Apang seger. Dorme bekel.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Sekarang benar-benar dilakukan apa enggak di bawah itu loh. Jangan sampai dikit-dikit gubernur yang disalahkan. Kepala desa berbekal bendesa ngapain saja itu loh.
2: Sehingga nanti betul-betul sampah-sampah yang sudah dipilah di pengelolaan sampah berbasis sumber dari rumah tangga, dari desa itu bisa terkelola.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Minggu 11 Oktober 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Irnawati Giri, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilahan sampah nasional. Aktivis lingkungan di Bali menilai upaya ini perlu didukung edukasi yang masif.
1: Sekarang benar-benar dilakukan apa enggak di bawah itu. Jangan sampai dikit-dikit gubernur yang disalahkan.
2: DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilahan sampah secara nasional. Menanggapi hal tersebut, aktivis lingkungan sekaligus pendiri gerakan Bersih-Bersih Bali, I Gusti Ngurah Agus Norma Sasono, menekankan pentingnya edukasi masif dan kolaborasi pemerintah dengan komunitas agar gerakan pemilahan sampah benar-benar berjalan di masyarakat. Gus Norma mengatakan gerakan lingkungan dan komunitas di Bali telah lama menyuarakan pemilahan sampah dan menjalankan berbagai aksi nyata. Karena itu pemerintah perlu menggandeng komunitas yang memiliki keahlian berbeda, mulai dari edukasi hingga inovasi, agar program penanganan sampah berjalan lebih efektif.
1: Yang masih dilakukan harus edukasi, ya harus jemput bola, harus turun. Ini yang tidak dilakukan. Jadi kita sih mohon kepada pemerintah biar ngumpulin seluruh komunitas atau gerakan yang ada, yang spesifikasi mereka ada di mana-mana ya. Ada yang edukasi, ada yang inovasi, ada yang buat segala jenisnya udah ada di Bali. Tinggal kumpulin, bagi tugas, selesai. Jadi anggaran itu efektif, tidak terbuang sia-sia.
2: Menurutnya pemerintah harus lebih aktif turun ke masyarakat dan mengkoordinasikan komunitas lingkungan yang tersebar di Bali. Pembagian tugas berdasarkan keahlian masing-masing dinilai dapat mengoptimalkan program sekaligus mencegah anggaran penanganan sampah terbuang sia-sia. Terkait rencana pemerintah Provinsi Bali memberikan hibah tanah untuk pembangunan tempat pengolahan sampah dengan prinsip Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R, Gus Norma menekankan pentingnya pengawasan pelaksanaan program hingga ke tingkat desa. Berbekal dan berdesa adat dinilai memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan memahami karakter warganya.
1: Pemerintah ujung tombak seperti berbekal, berdesa, ini kan sudah ada kucuran dana dari dulu-dulunya, sudah ada BKK dan sebagainya. Nah sekarang kan ada program lain lagi, terus makanya ada dipangkas lagi apanya, tapi tetap tidak mengurangi apa tujuan pemerintah itu sendiri tentang pemilahan atau pengolahan sampah. Sekarang benar-benar dilakukan apa enggak di bawah itu. Jangan sampai dikit-dikit gubernur yang disalahkan. Kepala desa, perbekal, bendesa ngapain saja itu loh. Karena mereka pemerintah ujung tombak di bawah. Mereka yang paling dekat dengan masyarakatnya.
2: Ia berharap pengelolaan sampah tidak berhenti pada kebijakan di tingkat provinsi, tetapi benar-benar dilaksanakan hingga ke tingkat desa dan juga masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pendengar, Dewan Perwakilan Daerah DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilahan sampah nasional. Bagaimana komentar dan tanggapan masyarakat terkait hal tersebut? Berikut rangkuman yang disampaikan masyarakat.
3: Saya GG, saya setuju Bali menjadi pelopor pemilahan sampah nasional karena Bali merupakan daerah pariwisata tentunya ya, yang kebersihan lingkungannya sangat penting tentunya. Kalau pemilahan sampah dilakukan dari rumah, sekolah, tempat usaha, hingga kawasan wisata, sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir bisa dikurangi. Namun harus ada dukungan fasilitas, edukasi yang berkelanjutan juga, dan ketegasan aturan agar masyarakat juga terbiasa. Kalau Bali berhasil, daerah lain bisa mencontoh penerapannya.
4: Perkenalkan, nama saya Edi. Jadi saya sangat setuju jika Bali menjadi pelopor pemilahan sampah nasional. Karena persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Masyarakat juga harus punya kesadaran untuk memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Kalau kebiasaan ini diterapkan secara konsisten dan didukung pengelolaan yang baik, volume sampah yang dibuang ke TPA bisa berkurang. Harapannya program ini bukan sekedar imbauan, tetapi benar-benar diterapkan dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
5: Nama saya Aditya. Saya kurang setuju kalau Bali langsung didorong menjadi pelopor pemilahan sampah nasional. Karena ya menurut saya persoalan sampah di Bali sendiri masih belum sepenuhnya tuntas. Pemerintah harus memastikan fasilitas pemilahan dan pengolahan sampah tersedia, termasuk mengedukasi masyarakat secara merata tentunya. Jangan sampai nanti masyarakat diminta untuk memilah sampah tetapi setelah diangkut justru dicampur kembali. Jadi benahi dulu sistemnya agar program ini benar-benar berjalan.
0: Pendengar, Dewan Perwakilan Daerah DPD RI menunjuk Bali sebagai pelopor gerakan pemilahan sampah secara nasional. Berikut kami hadirkan wawancara singkat reporter RRI Singaraja Sukma Sumampan bersama anggota DPD RI Daerah Pemilihan Bali, Niluh Putu Ari Pertami Jelantik.
2: Ya baik pendengar, DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilahan secara nasional. Mengingat kekuatan desa adat, Banjar, rumah tangga hingga industri pariwisata, dinilai menjadi modal penting untuk mengembangkan tata kelola sampah berbasis masyarakat. Untuk membahas lebih jauh rencana tersebut pendengar, kita akan berbincang bersama anggota DPD RI Dapil Bali, Niluh Putu Ari Pertami Jelantik. Mbak Niluh, bisa dijelaskan bagaimana tanggapan mengenai rencana dari DPD RI ini mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilahan sampah secara nasional?
6: Didorong untuk menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional. Karena Ketua DPD RI paham sekali dengan situasi Bali. Untuk itulah mengapa Bali menjadi salah satu dari lima kota, dari lima provinsi ya, yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk kemudian membangun pusat pengelolaan sampah waste to energy. Kan Bali yang dipilih. Nah, itu kerja-kerja DPD RI. Itu DPD RI itu yang memperjuangkan bersama dengan Danantara.
2: Kalau melihat dari tantangan-tantangan dari hasil penunjukan ini, menurut Mbak Niluh ini seperti apa?
6: Penunjukan itu kan berproses, kan ada perusahaan yang mengerjakan. Kemarin Ibu sudah diskusi dengan Sekda Provinsi Bali, dan juga Ibu lanjutkan diskusi dengan Gubernur Bali Pak Wayan Koster. Kami tangkil kemarin di beberapa pura dan beliau ada bersama Ibu. Ibu sampaikan kepada beliau Gubernur menindaklanjuti pidato dari Bapak Sekda yang saat itu menyatakan bahwa tanah-tanah milik Pemprov itu akan diwakafkan, akan diberikan hak kegunaannya untuk bisa dipakai untuk membuat TPS 3R, dan Ibu akan menagih janji itu. Jadi kami sudah rekam, kami sudah videokan, kami sudah catat, dan nanti kami akan mengatur jadwal pertemuan, karena kan Pak Gubernur kan tugasnya banyak banget, Pak Sekda juga kerjaannya banyak banget gitu kan, dan kami juga memiliki kesibukan kami masing-masing. Tapi di saat yang sama TPS 3R ini kan sangat-sangat krusial, sangat-sangat urgent, dan karena sudah ada gayung bersambut dari Pemprov Bali, ya kami terima dengan sangat baik. Dan nantinya Ibu akan bersurat kepada seluruh perbekel di Bali, kepada lurah di Bali. Mereka jumlahnya 636 plus 80, berarti 716 desa dan kelurahan yang belum memiliki TPS 3R, yang memiliki lahan Pemprov ataupun Pemkab, silakan tuliskan surat pengajuannya, dan surat pengajuan itu akan kami kumpulkan dan kami berikan bersama-sama kepada Gubernur Bali. Dan di saat yang sama Ibu juga akan menyampaikan kepada pusat bahwa Pemprov Bali sudah punya niat baik loh ngasih lahannya, ya tolong dong dananya juga kan untuk pembangunan TPS 3R-nya. Jadi sama-sama kerja. Karena kalau kita ngadepin Pemprov Bali untuk membuat TPS 3R di 600 kabupaten, 600 desa kan tidak memungkinkan. Jadi kita juga akan rangkul pusat. Karena fasilitas yang akan dibangun hari ini oleh Danantara bersama dengan perusahaan yang ditunjuk itu masih prosesnya masih panjang, sedangkan sampah itu adalah masalah setiap hari.
2: Ya baik pendengar, demikian perbincangan kita mengenai penunjukan Bali sebagai pelopor gerakan pemilahan sampah secara nasional oleh DPD RI. Semoga upaya ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara bijak dan berkelanjutan. Terima kasih Mbak Niluh atas waktunya, sampai jumpa.
7: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
8: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
9: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
8: Apakah itu kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
9: Sila keempat itu anu sana kau dulu. Belum selesai ini sama download.
8: Bilang saja kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
9: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. hanya saya lupa.
8: Sama gitu kak, kok cerdas hanya kekurang pintar.
10: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Mendengar pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pengelolaan sampah berbasis sumber diperluas ke seluruh desa melalui penguatan bank sampah guna mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir.
1: Sehingga nanti BPD sudah siap ya, untuk kerjasama aplikasi ini sehingga nanti betul-betul sampah-sampah yang sudah dipilah.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pengelolaan sampah berbasis sumber diperluas ke seluruh desa melalui penguatan bank sampah untuk mengurangi volume sampah ke TPA. Bupati Buleleng Nyoman Sucipto mengatakan keberhasilan program di Banyuning Selatan akan menjadi percontohan bagi desa-desa lain agar pengelolaan sampah dapat diterapkan secara merata. Pemerintah juga menggandeng perbankan melalui sistem aplikasi yang mendukung pengelolaan bank sampah sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi sampah yang telah dipilah.
1: Jadi kita mau ketok tularkan sehingga nanti BPD sudah siap ya, untuk kerjasama aplikasi ini sehingga nanti betul-betul sampah-sampah yang sudah dipilah di pengelolaan sampah berbasis sumber dari rumah tangga, dari desa itu bisa terkelola. Jadi masing-masing dari bank sampah yang dimiliki.
2: Bupati Sucidro mengatakan pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah tangga melalui kebiasaan memilah sampah sebelum disalurkan ke bank sampah. Menurutnya pemerintah akan terus mengedukasi masyarakat agar perubahan pola pikir dalam pengelolaan sampah dapat terwujud dan volume sampah di TPA terus berkurang.
1: Masih ada masyarakat yang sudah tidak disiplin, yang masih diam-diam membuang sampahnya itu yang belum memilah. Tapi kita terus edukasi. Kita memang merubah mindset itu perlu waktu. Perlu waktu merubah mindset masyarakat supaya mereka tidak lagi membuang sembarangan, dan perda itu kita akan terapkan nanti.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat gerakan kebersihan bersama perangkat daerah TNI, Polri, dan masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung pengelolaan sampah berbasis sumber. Bupati Nyoman Sucidro mengajak masyarakat menjadikan pemilahan sampah dari rumah tangga sebagai tanggung jawab bersama untuk mewujudkan lingkungan yang bersih. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Persoalan sampah masih menjadi tantangan yang dihadapi masyarakat. Bank sampah dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mendorong kebiasaan memilah sampah sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
3: Ya, sehingga jika di rumah tangga ini sampahnya mampu terkelola dengan baik.
4: Bank sampah dinilai menjadi salah satu solusi untuk mendorong masyarakat memilah dan mengelola sampah dari rumah tangga. Konsep ini tidak hanya membantu mengurangi persoalan sampah, tetapi juga memberikan nilai ekonomi terhadap sampah yang sebelumnya dianggap tidak berguna. Founder Bank Sampah Gede Ganesa mengatakan pemilahan menjadi kunci utama dalam pengelolaan sampah karena setiap jenis sampah membutuhkan proses pengelolaan yang berbeda.
3: Ya, sehingga jika di rumah tangga ini sampahnya mampu terkelola dengan baik, sebenarnya hampir 50% permasalahan sampah bisa dikurangi begitu. Sehingga memang pemerintah cukup gencar mendorong upaya bagaimana sih agar di rumah tangga sampah ini terpilah. Hanya saja kondisi rumah tangga yang menghasil sampah ini kan tidak semuanya sama begitu. Misalnya kita diminta untuk melakukan pemilahan, membangun tebu modern atau biopori, yang tentu kan tidak semua rumah bisa membangun tebu modern dan biopori.
4: Menurutnya, persoalan sampah rumah tangga masih menjadi tantangan karena kebiasaan memilah belum maksimal. Selain itu, masyarakat juga masih menghadapi kendala dalam menentukan tempat pengelolaan sampah setelah dipilah. Ia menjelaskan bank sampah dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menabung sampah yang memiliki nilai ekonomi. Sampah yang disetorkan kemudian ditimbang dan dihargai sesuai jenisnya, sehingga hasilnya dapat dikonversi menjadi uang.
3: Ketika kita sadar, kendala di masyarakat kita adalah sulitnya memilah, maka bank sampah bisa jadi salah satu solusi alternatif. Karena ketika masyarakat tahu bahwa beberapa jenis sampah yang mereka hasilkan punya nilai ekonomi, mereka otomatis punya daya tarik untuk melakukan proses pemilahan. Memang tidak serta-merta bank sampah menyelesaikan masalah kita, tapi ketika menghadirkan bank sampah dekat dengan rumah-rumah, misalnya di banjar-banjar, di desa-desa.
4: Gede Ganesa mencontohkan sampah plastik di tempatnya dapat dihargai sekitar Rp2.000 per kilogram. Masyarakat dapat mengumpulkan sampah secara berkala dan menarik hasil tabungannya sesuai kebutuhan. Ia menambahkan keberadaan bank sampah di lingkungan banjar maupun desa dapat menjadi dorongan bagi masyarakat masyarakat untuk lebih aktif memilah sampah. Menurutnya, semakin dekat akses pengelolaan dengan masyarakat, semakin besar peluang kebiasaan memilah dapat diterapkan dari rumah. Untuk itu, masyarakat diharapkan mulai mengurangi penggunaan barang sekali pakai, memanfaatkan kembali barang yang masih dapat digunakan, serta memilah sampah sesuai jenisnya sebelum diserahkan ke tempat pengelolaan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Sebanyak 244 hotel dan villa di Bali ditawarkan untuk dijual dengan nilai mencapai 535 miliar rupiah. Namun Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan fenomena tersebut tidak semerta-merta menunjukkan pariwisata Bali sedang bermasalah.
5: Sebanyak 244 hotel dan villa di Bali terpantau ditawarkan untuk dijual melalui platform jual-beli properti. Nilai properti yang dipasarkan sangat beragam, mulai sekitar 1,6 miliar rupiah hingga mencapai 535 miliar rupiah. Fenomena ini mencuat di tengah geliat kunjungan wisatawan ke Bali dan memunculkan pertanyaan mengenai kondisi bisnis akomodasi di Pulau Dewata. Berdasarkan pemantauan dari platform properti, terdapat 524 iklan dengan kata kunci hotel di Bali. Dari jumlah tersebut, 244 iklan berupa hotel dan villa yang ditawarkan untuk dijual. Properti yang dipasarkan berada di sejumlah kawasan pariwisata, termasuk Kuta, Seminyak, Canggu, Ubud, Nusa Dua, Pecatu, Sanur, hingga Denpasar Selatan. Gubernur Bali Wayan Koster menilai penjualan sejumlah hotel dan villa tidak serta-merta menunjukkan industri pariwisata Bali sedang bermasalah. Menurutnya, aktivitas kunjungan wisatawan masih menunjukkan kondisi yang relatif stabil.
6: Menurut sih tidak obat setengah naik kok. Ya. Ini kan pasti kaitannya dengan bisnis mereka. Banyak, kalau sebelum-sebelum ada kejadian, bisnisnya kan cuma tidak hanya di Bali, di luar Bali juga. Satu perusahaan, ownernya dari Jakarta dan dari mana. Ada bisnis usahanya di Bali, ada di luar Bali. Di Balinya bagus, di luar Balinya aja. Dan akhirnya kutuan di sini kesedar-kesadar. Nggak tahan.
5: Koster mengatakan keputusan menjual aset lebih berkaitan dengan kondisi dan strategi masing-masing entitas bisnis. Ia menyebut sebuah perusahaan dapat memiliki berbagai lini usaha, sehingga keputusan melepas hotel dan villa tidak otomatis mencerminkan kondisi keseluruhan pariwisata Bali. Dengan demikian, penjualan aset perlu dilihat berdasarkan kondisi bisnis masing-masing pemilik.
6: Dinas Pariwisata Agung dan juga Dinas Perizinan untuk mendata mengenai informasi terkait dengan sejumlah hotel pelayanan.
5: Meski demikian, pemerintah tetap melakukan penelusuran terhadap fenomena tersebut. Koster juga menyebut Dinas Pariwisata Bali telah ditugaskan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota termasuk Badung, serta instansi terkait untuk mengecek kondisi hotel dan villa yang ditawarkan. Langkah ini diperlukan untuk mencegah dan juga untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai status usaha dan kondisi akomodasi yang masuk dalam pasar penjualan. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI semakin berkembang di sektor pariwisata. Teknologi ini membantu wisatawan mencari informasi, menyusun perjalanan, sekaligus membuka peluang promosi bagi pelaku usaha pariwisata.
7: Nah, ketika kita melihat dilanjutkan dengan perkembangan AI, yang mana ini sifatnya lebih ke personalized.
4: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI semakin berkembang di sektor pariwisata. Adiatama Parekraf, ahli pertama Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Ima Demoga Karisma, mengatakan perkembangan AI memungkinkan wisatawan memperoleh rekomendasi perjalanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. AI juga dapat membantu menyusun itinerary dan memberikan berbagai pilihan destinasi secara lebih personal.
7: Nah, ketika kita melihat dilanjutkan dengan perkembangan AI, yang mana ini sifatnya lebih ke personalized, ya, ke hyper-personalized, artinya sangat disesuaikan atau menyesuaikan dengan kebutuhan si wisatawan. Let's say misalnya saya seorang backpacker, kemudian budget saya sekian, saya ingin liburan di Bali ini, bisakah kamu, misalnya dia menggunakan salah satu AI ya, bisakah kamu membuatkan saya itinerary atau list yang saya bisa kerjakan? misalkan dia akan memberikan opsi-opsi yang mana kalau itu bisa dipermudah dengan cara dibaca ketimbang dia melakukan korespondensi begitu dengan travel agent online.
4: Menurut Moga, pelaku UMKM pariwisata juga dapat memanfaatkan AI untuk membuat konten promosi mulai dari caption, video, hingga storytelling produk. Namun materi yang dibuat harus tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya agar wisatawan memperoleh gambaran yang tidak berlebihan. Di sisi lain, pariwisata tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga pengalaman langsung, budaya, dan kearifan lokal yang tidak dapat sepenuhnya digantikan AI.
7: Hanya saja, ketika berbicara tourism, ini berbicara experience, ya kan? Ketika berbicara tourism, ini berbicara pada pengalaman yang akan diceritakan. Wih, ketika aku makan sioba buleleng tuh rasanya begini. Kan AI tidak bisa. Di sisi human itulah yang sebenarnya tidak akan bisa digantikan oleh AI. Di sisi lain, yang kedua yang tidak bisa digantikan adalah kearifan lokal dan budaya. Ini yang juga dimaksud dengan experience.
4: Moga menambahkan penggunaan AI perlu diimbangi literasi digital, termasuk melakukan cross-check informasi, menjaga keamanan data, serta memahami etika penggunaan AI dalam konteks budaya. AI dinilai dapat menjadi alat bantu untuk perencanaan, promosi, dan membaca tren wisatawan. Namun, pengalaman langsung di destinasi tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan wisata. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Sampah plastik yang menjadi salah satu persoalan lingkungan mulai didorong untuk tidak berakhir sebagai limbah, melainkan diolah kembali menjadi material bernilai guna melalui penerapan ekonomi sirkular.
8: Jadi salah satu
5: sampah plastik yang selama ini menjadi beban lingkungan mulai diarahkan menjadi sumber daya bernilai melalui penerapan ekonomi sirkular. Konsep tersebut diperkenalkan kepada siswa kelas 6 SD Lab Undiksa Singaraja dengan mengajak mereka melihat langsung proses pengolahan tutup botol menjadi material yang dapat dimanfaatkan kembali di TPS 3R Buana Utama Berseri, Desa Panji. Pada Jumat 18 September 2020, kegiatan ini merupakan bagian dari program Living Lab Desa Adat Panji, transformasi pengelolaan sampah menuju desa berkelanjutan melalui ekonomi sirkular dan inovasi saintek. Siswa tidak hanya diberikan pemahaman mengenai pentingnya memilah sampah, tetapi juga mengikuti tahapan pengolahan sehingga memahami bahwa sampah yang dikelola dengan tepat dapat kembali masuk ke dalam siklus pemanfaatannya. Proses diawali dengan mengumpulkan dan memilah tutup botol berdasarkan warna. Tutup botol kemudian dicacah menggunakan mesin pecacah hingga menjadi material berukuran lebih kecil. Ketua kegiatan Inyoman Labe Jayanto mengatakan, proses tersebut menunjukkan pengelolaan sampah tidak berhenti pada pemilahan, tetapi dapat dilanjutkan menjadi produk yang memiliki nilai guna.
8: Jadi kita merancang sebuah program yang Living Lab, kemudian bagaimana pengolahan sampah bersifat sirkular, ekonomi sirkular. Jadi salah satu yang kita sedang mencobakan seperti ini, jadi agar masyarakat teredukasi, kemudian dari pihak pengelola juga bisa mendapatkan benefit finansialnya. Jadi bisa mereka menawarkan bagaimana paket edukasi untuk anak-anak, kemudian juga anak-anak belajar tentang pengolahan. Nah, dari edukasi itu nanti mungkin ada tiket yang harus dibayarkan, tetapi dari tiket itu pun nanti anak-anak akan mendapatkan souvenir.
5: Penanggung jawab TPS 3R Buana Utama Berseri Mes mengatakan penerapan ekonomi sirkular dapat mengurangi ketergantungan pada pola pengelolaan sampah yang hanya mengumpulkan dan membuang.
9: Karena kita di sini TPS Panji ini, kita mengambil anak-anak yang masih kuliah, yang sorenya nggak ada kegiatan, kita tarik ke sini buat melakukan pengerjakan seperti itu lah. Kalau ada pesanan papan, nanti kita sistemnya bukan bagi hasil. TPS cuma mengambil modal awal aja. Nanti keuntungan setelah kita bayar listrik, bayar air, atau bisnis yang lain, kita kasih ke bajang-bajangnya. Di samping peluang bisnis yang lebih kita tekankan itu ke bajang-bajang atau anak-anak itu, ke pemilihan sampah. Biar ke depannya, biar ke doktrin ya, bahwa sampah yang kita buat itu harus memang diselesaikan di desa sendiri.
5: Edukasi tersebut sekaligus menanamkan pemahaman bahwa nilai ekonomi dari sampah dapat muncul ketika pengelolaannya dilakukan dari hulu hingga hilir dengan memilah, mencacah, membersihkan, mengolah, dan membentuk kembali material plastik. Sampah tidak hanya berkurang volumenya, tetapi berpotensi menjadi bahan baku produk baru sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
10: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 Playlist.

Kenapa sih satu minggu ada 7 hari? Pada zaman kuno, terutama di peradaban Babilonia, manusia sudah mengamati langit untuk memahami waktu. Mereka mengenal 7 benda langit yang terlihat bergerak dari bumi tanpa teleskop, yaitu matahari, bulan, dan 5 planet, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Ketujuh benda langit ini dianggap sangat penting, dan masing-masing kemudian diasosiasikan dengan 1 hari. Selain itu, fase bulan juga berpengaruh. Orang-orang kuno kemudian membaginya menjadi 4 bagian utama. Bulan baru, kuartal pertama, purnama, kuartal terakhir. Setiap bagian kira-kira berlangsung 7 hari. Sehingga terbentuklah pembagian waktu yang praktis, 1 minggu berisi 7 hari. Tradisi minggu 7 hari ini kemudian menyebar melalui berbagai peradaban besar seperti Yahudi, Romawi, dan kemudian dunia barat. Seiring waktu, sistem minggu 7 hari menjadi standar internasional dan digunakan di hampir seluruh dunia hingga sekarang. Jadi, alasan 1 minggu terdiri dari 7 hari berasal dari pengamatan langit, pembagian fase bulan, dan tradisi budaya yang diwariskan dari peradaban kuno. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: FM 101,2 FM
5: dan AM 1080 kHz
4: Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. Pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
0: 97,9 FM, 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: terlewatkan Singa Raja pagi ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mendorong transformasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten agar menjadi etalase Indonesia dengan menonjolkan identitas budaya nasional sekaligus meningkatkan kualitas layanan. Nah, langkah itu diharapkan mampu membawa bandara utama Indonesia tersebut masuk jajaran 10 bandara terbaik pada dunia ya, pada tahun 2029. Nah, sebelumnya Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang menegaskan bahwa transformasi Bandara Soekarno-Hatta harus dipercepat agar mampu masuk 10 besar bandara terbaik dunia pada tahun 2029 sekaligus diikuti penguatan aksesibilitas menuju kawasan bandara. Nah, saat ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta berada di peringkat kedua-dua dalam daftar World's Top 100 Airports 2026 versi Skytrax.
0: Dengerin Singa Raja pagi ini jam 5 sampai jam 10 pagi.

0: kalanya kita menemui situasi di mana terpaksa harus berenang menyeberangi sungai yang deras. Sungai dengan aliran deras cukup berbahaya dan mematikan. Untuk itu, sebelum memutuskan untuk menyeberangi sungai yang deras dengan berenang, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pahami kemampuan berenang kita. Pahami kondisi sungai. Pahami material sungai. Lepas barang yang memberatkan dan berenanglah mengikuti arus. Karena berenang melawan arus akan membuat kita kehilangan tenaga dengan sia-sia. Berenanglah dengan gaya punggung dan gunakan pelampung karena arus deras sungai dapat menyebabkan seseorang tenggelam dengan mudah. Untuk menghemat tenaga, gunakan pelampung yang dapat ditemukan, misalnya kelapa atau jerigen.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1.

0: Laporan Perakiraan Cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.
1: Pendengar, untuk mengetahui perakiraan cuaca hari ini kami telah tersambung bersama perakirawan BMKG Wilayah 3 Denpasar, Aryantika. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Silakan laporan Anda.
2: Ya, baik, selamat pagi para pendengar RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Berikut kami laporkan update pantauan cuaca terkini dari BMKG Wilayah 3. Di mana secara umum untuk wilayah Singaraja, Buleleng dan sekitarnya, juga untuk wilayah Bali hari ini diprediksi cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Bali. Dan kemudian untuk angin, secara dominan masih bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 32 km per jam. Sementara untuk suhu udara hari ini diprediksi berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 92%. Selanjutnya untuk informasi tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, sementara di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3,5 meter. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat sebagai peringatan dini, terutama untuk masyarakat yang berada di wilayah pesisir pantai selatan Bali, harap dapat mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih. Demikian informasi cuaca yang dapat kami laporkan, saya kembalikan ke studio. Terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
0: Demikianlah laporan perakiraan cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.

kalanya kita menemui situasi di mana terpaksa harus berenang menyeberangi sungai yang deras. Sungai dengan aliran deras cukup berbahaya dan mematikan. Untuk itu, sebelum memutuskan untuk menyeberangi sungai yang deras dengan berenang, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pahami kemampuan berenang kita. Pahami kondisi sungai. Pahami material sungai. Lepas barang yang memberatkan dan berenanglah mengikuti arus. Karena berenang melawan arus akan membuat kita kehilangan tenaga dengan sia-sia. Berenanglah dengan gaya punggung dan gunakan pelampung karena arus deras sungai dapat menyebabkan seseorang tenggelam dengan mudah. Untuk menghemat tenaga, gunakan pelampung yang dapat ditemukan, misalnya kelapa atau jerigen.

0: terlewatkan Singa Raja pagi ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Dan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, menyiapkan berbagai teknologi pengolahan sampah dari rumah tangga hingga skala besar. Langkah tersebut mendukung perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap terwujudnya kota dan desa bersih untuk menunjang sektor pariwisata. Teknologi yang disiapkan itu mencakup pengolahan sampah organik rumah tangga, tingkat desa, hingga pembangkit sampah menjadi energi listrik. Dan pastinya keterangan tersebut disampaikan BRIN melalui pernyataan di Istana Kepresidenan di Jakarta, Kamis 6 Agustus 2026. BRIN juga menerapkan teknologi pirolisis untuk mengolah sampah plastik bernilai rendah di tingkat desa, dan hasil pengolahan tersebut dimanfaatkan sebagai bahan bakar yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.
0: Dengerin Singa Raja pagi ini jam 5 sampai jam 10 pagi. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar Pro 1 RRI Singaraja pukul 7 lewat 48.

Kabupaten Buleleng Nyoman Sukarman yang mewakili Ketua DPRD Buleleng dan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, sebanyak 1.407 calon penerima telah ditetapkan melalui surat keputusan atau SK. Dan tentunya Sukarman menegaskan DPRD Buleleng mendukung percepatan program bedah rumah melalui fungsi pengawasan. Upaya tersebut diharapkan memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Informasi ini saya kutip dari media Radio Berita Online Terpercaya, rri.co.id. Dan setelah warta berita dari Jakarta pukul 8, kami akan hadirkan playlist hingga pukul 9. Nanti pukul 9 kami akan mengajak Anda umat Kristiani untuk mengikuti siaran langsung siaran gereja dari GPIB Penil Singaraja untuk ibadah Minggu. Dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beberapa hal yang tanpa disadari sudah menjadi kebiasaan, namun bisa dikategorikan sebagai korupsi.
1: Waktu itu saya mendapatkan proyek besar, tapi semua harga saya markup. Kelebihannya ya saya gunakan sendiri.
2: Kemarin, anak saya kan dikasih uang sama nenek, kakek, om, dan tantenya. Saya bilang gini, sini kak, uangnya biar mama yang simpan. Nggak taunya uangnya saya belanjain.
3: Saya seorang ibu rumah tangga yang menjadi pengurus ibu-ibu PKK di perumahan. Diberi kepercayaan untuk memegang uang arisan, uangnya saya pakai.
0: Bagaimana? Sadar atau tanpa sadar pernah melakukannya? Katanya ingin negara bebas korupsi. Jadi, mari dimulai dari diri sendiri dulu. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Perbaiki diri dari korupsi.
4: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
5: Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi.

0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bopi Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk